0: surah-surah dari Juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian khusus untuk Syekh Abdul Somad, Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari Juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Kemudian untuk request-request yang sudah masuk, request yang pertama pagi ini, yang pertama dikirim oleh Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency, Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, dan surah As-Saff. Qari'nya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian dari Ibu Majid di Jalan Dr. Wahidin Gresik, merequest surah Al-Munafiqun dengan Qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba, Qari'nya Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Ibu Yusuf di Telogo Anyer Lamongan merequest surah Al-Hasyr dengan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest At-Talaq ya, dan surah Al-Muddatsir dengan qari yang sama, Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, merequest surah Al-Qalam dan surah Al-Hadid, qari'nya Syekh Hani Ar-Rifai. Baik, itulah untuk sementara request-request yang sudah masuk. Ini kami akan membacakan, menyiapkan surah-surah yang akan kami hadirkan pada putaran yang pertama. Diawali dengan surah-surah dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan ada request yang masuk, yaitu dari Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang Tuban yang merequest surah Al-Mursalat dengan Qari Al-Ustaz Abu Usama dan surah Al-Najm dengan Qari Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Dan belum ada yang lain, karena itu segera akan kami siapkan surah-surah tersebut. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Akhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Iman rahimani rahimakumullah, demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita di pagi hari ini. Dan masih ada request yang belum dibaca, yaitu dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Ar-Rahman dengan Qari Syekh Shalah Al-Bukhatir. Kemudian Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah An-Naba dan surah Al-Lail dengan Qari Syekh Abdul Somad. Baiklah, khotul iman, insyaAllah surah-surah tersebut akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri. Dan terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti program Request Muratal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فأما من أعطى واتقى

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
3: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Quran ini.
4: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?
5: Kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal.
3: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka benar-benar mengetahui kandungan-kandungan ilmunya dan juga mengamalkannya.
6: Ajal, innahu manhajun sara alaihi almu'minun alawwalun.
3: Demikianlah jalan hidupnya orang-orang yang beriman yang pertama kali, yaitu para sahabat.
1: Innamal mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun.
2: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
7: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Ketika ada wabah penyakit yang merebak di masyarakat, terkadang kita merasa takut dengannya, dan itu adalah naluri dari manusia. Kaum muslimin telah diberikan 3 penjagaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zikir pagi dan petang.
9: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
8: Kedua, membaca doa ketika keluar rumah.
10: Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah.
8: Sebagaimana dalam hadis, engkau akan dicukupi, diberikan petunjuk dan penjagaan. Ketiga, jika engkau masuk ke dalam suatu tempat, maka bacalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membacanya tidak akan ditimpa keburukan di tempat tersebut. Terakhir, ada doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Dipersembahkan oleh
11: RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia.
12: Innal hamdalillah nahmaduhu
13: wa nasta'inuhu.
14: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
7: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
16: Bangga bersarung mangga.
17: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
18: Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam membahas kitab atau risalah Manzilah Kalimat La Ilaha Illallah Fil Islam, kedudukan dan status kalimat La Ilaha Illallah di dalam Islam. Dan pembahasan kita yang terakhir sudah memasuki syarat-syarat ya, bermanfaatnya kalimat La Ilaha Illallah bagi orang yang mengucapkannya. Ya, telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa syarat-syarat diterimanya atau bermanfaatnya kalimat La Ilaha Illallah bagi orang yang mengucapkannya yaitu ada 7 syarat. Ya, dan telah kita bahas syarat yang pertama yaitu al-ilmu al-munafi lil jahl. Nah, seorang yang mengucapkan La Ilaha Illallah, dia harus betul-betul mengucapkannya dengan penuh ilmu. Ya, harus betul-betul tahu maknanya, ya, dan tidak boleh tidak tahu makna dari kalimat La Ilaha Illallah, nafyan wa itsbatan, baik dari sisi ya menafikan dan menetapkan, ya, karena La Ilaha artinya menafikan semua sembahan-sembahan selain Allah, ya, bahwa semua sembahan selain Allah, siapapun dia dan apapun dia, adalah batil. Ya, entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu wali, entah itu api, entah itu berhala, dan seterusnya. Bahwa semua sembahan yang disembah oleh manusia selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah batil. Nah, sembahan yang hak hanya Allah, illallah, ya, kecuali Allah. Ya, jadi yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia menciptakan kita. Dia yang memberikan semua fasilitas kepada hamba-hambanya. Ya, oleh karena itu hanya Allah yang patut disembah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dengan dalilnya adalah diantaranya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah kalian. Ya, ketahuilah kamu, berilmulah kamu, ya, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Dan Nabi SAW telah bersabda, ya, dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia meninggal dan dia mengetahui betul, ya, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, di dalam Sahih Muslim dan di dalam Musnad Imam Ahmad. Kemudian syarat yang kedua yaitu al-yaqin al-munafil syak. Ya. Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat ini akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya apabila dia meyakini kalimat ini dan tidak ragu sama sekali, ya, tentang kalimat ini, ya, bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, ya. Bi an yakuna qailuha mustayqinan بمدلول هذه الكلمة. Yang mana seorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia harus yakin betul apa yang dimaksud oleh kalimat La ilaha illallah ini. Ya, yakinan jaziman. Sebuah keyakinan yang pasti. Fa innal iman la yughni fihi illa ilmul yaqin la ilmul dhan. Ya, karena iman itu tidak mencukupi atau tidak bermanfaat pada seorang kecuali dengan ilmu yang yakin, ya, dan bukan dengan prasangka, tapi betul-betul dengan ilmu yang yakin, ya. Maka tidak boleh ada keraguan, ya, terhadap kalimat la ilaha illallah, bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Nah, makanya kita melihat, ya, dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan, ya, tentang keyakinan ini tadi di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah, ya, ini pembatasan, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya. Thumma lam yartabu. Kemudian, ya, mereka tidak ragu, ya, tidak ragu sama sekali dalam iman mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjihad di jalan Allah dengan jiwa, dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. Mereka berjihad di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, yakni dalam iman mereka. Nah, kita melihat dalam ayat ini, fashtarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulih kaunahum lam yartabu. Ya, jadi Allah memberikan syarat dalam iman ini, ya, dalam kejujuran iman mereka, ya, kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu bahwa mereka tidak ragu. Lam yartabu. Ay lam yashukku. Mereka tidak ragu sama sekali. Fa'ammal murtab fahuwa minal munafiqin. Ya, wal'iyadu billah. Adapun orang yang ragu itu, ya, dia termasuk orang-orang munafik. Ya, na'udzubillah min dhalik. Orang-orang munafik itu ragu kepada Allah. Ragu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana Allah telah ingatkan tentang mereka di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-45, ya, tentang orang-orang munafikin. Ya, di antara sifat yang ada pada mereka adalah ragu terhadap iman mereka. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepada engkau wahai Muhammad, yakni untuk tidak ikut berperang, itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya dan tidak beriman kepada hari akhir. Wartabat qulubuhum,

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. "Wa anni Rasulullah," dan aku bersaksi bahwasanya aku yaitu Muhammad adalah rasul utusan Allah. "La yalqa Allah bihima 'abdun ghayra syakin fayuhjaba 'anil jannati." Tidaklah seorang hamba, ya, tidaklah seorang hamba dia, ya, wafat dalam keadaan dia tidak ragu dengan dua kalimat syahadat ini, ya, ya, maka melainkan dia akan masuk surga. Tidak mungkin dia dihalangi dari surga. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, di dalam Sahih Muslim. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk, ya, beriman, ya, untuk memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa saya Muhammad adalah rasul utusan Allah dengan tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Ya, inilah orang-orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya. Dalam hadis yang lain, ya, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu bina'alaihi, ya, bahwa pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Hurairah radhiyallahu an dengan membawa dua sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya, lalu beliau berkata, yakni Rasulullah sallam berkata kepada Abu Hurairah, "Man laqita min wara'i hadzal ha'id?" Ya, siapa saja yang engkau temui di balik kebun ini, ya, "Yashhadu an la ilaha illallah," yang mana dia memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, "mustayqinan biha qalbuhu," yang mana hatinya yakin betul dengan kalimat ini dan persaksiannya, "fabashshirhu bil jannati," maka berikan berita gembira kepadanya, ya, dengan surga. Ya, kemudian wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La yalqallaha bihima 'abdun ghayra syakin fihima illa dakhala al-jannah." Tidaklah seorang hamba dia wafat, ya, dengan dia, ya, membawa persaksian ini, ya, dua persaksian ini, yaitu persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa saya Muhammad adalah rasul utusan Allah, ya, ghairu syakin, dia tidak ragu sama sekali ketika mati, ya, dia tidak ragu sama sekali akan dua perkara ini, ya, illa dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya, ini semua menjelaskan kepada kita tentang betapa pentingnya seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus yakin dengan apa yang dia ucapkan itu. Makanya di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala, "Washtarata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dukhul qa'ilaha al-jannata." Ya, dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam memberikan syarat bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, ya, dia akan masuk surga dengan syarat an yakuna mustayqinan biha qalbuhu, ya, bahwa dia harus betul-betul yakin, ya, dalam hatinya, ghairu syakin fiha, tidak ragu sama sekali tentang kalimat ini, ya, tentang kalimat ini. Ya, makanya kalau ada orang yang ragu terhadap kalimat la ilaha illallah, ya, dia ucapkan hanya sekedar ucapan tanpa ada keyakinan dalam dirinya, maka ini berarti tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat untuk, ya, bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah terhadap orang yang mengucapkannya. Nah, jadi pada dasarnya bahwa

0: dua kalimat syahadat, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, ini adalah ya sebagai hal yang dengannya mengharuskan seseorang masuk surga. Ya. Tapi orang itu harus tidak boleh ragu dalam keyakinannya terhadap kalimat tersebut. Ya, dalam apa dia tidak ragu terhadap kalimat tersebut. Kemudian berikutnya syarat yang ketiga agar bermanfaat kalimat la ilaha illallah pada seorang yang mengucapkannya adalah al-qabul al-munafilir radd. Dia harus menerima dan tidak boleh menolak. Ya, dia harus menerima dan tidak boleh menolak. Harus menerima kalimat ini. Ya, kalimat la ilaha illallah. Ya. Ay al-qabul lima iqtadathu hadhil kalimah. Qabulan haqqan biqalbihi wa lisanihi. Artinya, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus menerima konsekuensi dari kalimat ini. Ya. Dia harus menerima konsekuensi dari kalimat ini dan benar-benar menerima dengan lisannya dan hatinya. Ya. Dengan hati dan lisannya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita tentang orang-orang dahulu. Ya. Ketika mereka menolak kalimat la ilaha illallah, ya, maka mereka diazab karena mereka mendustakan. Ya, mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Sebutkan dalam surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ. Dan demikianlah, ya, kami mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, ya, kami mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, fi qaryatin, pada satu negeri, ya, yaitu kami mengutus seorang memberi peringatan, ya, yaitu Nabi atau Rasul. إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا. Ketika Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada penduduk negeri-negeri itu, ya, mereka diajak, diseru oleh para Rasul itu kepada Tauhid, ya, kepada kalimat La Ilaha Illallah, melainkan, ya, mereka orang-orang itu, apalagi orang-orang yang hidup mewah di negeri-negeri itu, mereka mengatakan, illa qala mutrafuha, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya kami jumpai ayah-ayah kami, ya, berada pada satu agama, ya, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami akan tetap mengikuti jejak mereka. Ini perkataan umat-umat itu kepada Rasul mereka yang Allah utus kepada mereka, menyuruh kepada tauhid, tetapi mereka menolak. Ya. Karena alasan mereka, kami menjumpai orang tua kami itu berada pada satu agama, satu, yakni satu peribadatan kepada berhala-berhala, dan kami akan tetap mengikuti jejak mereka. Qal, Rasul itu berkata, ya, kepada umatnya, awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alai aba'ukum, apakah kalian tetap, ya, mengikuti agama, ya, ayah-ayah kalian, ya, padahal aku ini membawakan untuk kalian sesuatu yang lebih menunjuki kepada kebenaran daripada apa yang kalian dapatkan pada orang tua kami. Jawaban mereka, qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Kata mereka, sungguhnya kami, ya, ya, mendustakan atau kami mengingkari, ya, apa yang kalian bawa. Artinya mereka menolak seruan kepada tauhid, seruan kepada kalimat la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya, kata mereka, kami menolak apa yang kalian bawa. Ini ucapan mereka kepada Rasul mereka. Fantaqamna minhum, maka kami pun membalas perbuatan mereka. Ya, Allah membalas perbuatan mereka dengan menurunkan azab kepada mereka. Ya, fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka saksikanlah ya bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan. Dari orang-orang yang mendustakan para rasul mereka. Ini disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 23 sampai 225. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga ya, di dalam surat Yunus ayat yang ke-103. Thumma nunajji rusulana, kemudian kami selamatkan para rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Yani terhadap rasul-rasul Allah itu. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin, demikianlah merupakan kewajiban kami untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ketika orang-orang beriman mereka menerima kalimat la ilaha illallah, mereka menerima seruan para rasul kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, ya, maka mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika umat-umat yang lain ya mereka tidak beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala ya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, maka mereka diturunkan azab kepada mereka. Allah turunkan azab kepada mereka ya. Nah, jadi inti ya bahwa wa kadzalika akhbarana Allahu bima wa'ada bihi alqa'ilin qabilina laha min ath-thawab. Demikian pula Allah menyebutkan sebagaimana pada sebelumnya tadi, itu Allah menyebutkan bagaimana perbuatan Allah kepada orang-orang yang mendustakan kalimat la ilaha illallah, maka Allah pun menginformasikan kepada kita ya bagaimana balasan Allah kepada orang-orang yang menerima kalimat la ilaha illallah, yang beriman kepada para rasul Allah, kemudian mereka menyembah hanya kepada Allah ya. Allah Ta'ala berfirman ya di dalam Allah sebutkan tentang orang-orang yang mereka menolak kalimat la ilaha illallah, itu disebutkan juga dalam surat Saffat ya, ayat 35 ayat 36. Ini orang-orang yang menolak, masih pembahasan tentang orang-orang yang menolak terhadap kalimat la ilaha illallah yang diseru oleh para rasul mereka. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka ya, orang-orang itu apabila dikatakan pada mereka, yakni oleh para rasul mereka, dikatakan pada mereka la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, yastakbirun, mereka bersikap sombong dan angkuh. Artinya mereka tidak menerima, mereka menolak kalimat tersebut. Mereka menolak seruan para rasul untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Bahkan mereka mengatakan, ya, apakah kami akan meninggalkan ya, sembahan-sembahan kami selain Allah hanya karena ucapan seorang syair yang gila. Ya, hanya karena ucapan seorang penyair yang gila. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana orang-orang yang menolak terhadap seruan para rasul, tatkala para rasul itu menyeru mereka kepada tauhid, menyeru mereka kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, kita melihat di sini ya, ini pada dua ayat ini ya, pada dua ayat ini surat Saffat ayat 35-36, fa ja'alallahu ta'ala illata ta'dhibihim wa sababuhu istighbaruhum. Istighbarahum an qawli la ilaha illallah. Jadi Allah menjadikan sebab mereka diazab, yaitu karena istighbaruhum, karena keangkuhan mereka, karena kesombongan mereka, karena penolakan mereka ya terhadap kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengucapkannya. Ya. Mereka menolak. Wa takdzibahum man ja'a biha. Dan karena mereka mendustakan, yakni rasul yang datang membawa kalimat la ilaha illallah. Ini. Ya, demikian pula kita melihat orang-orang Quraisy dahulu. Ya, musyrikin Quraisy ketika diseru oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Qulu la ilaha illallah." Kata beliau, "Ucapkanlah la ilaha illallah." Kata Nabi alaihi salam kepada orang-orang Quraisy, para pemimpin-pemimpin Quraisy. Ya, apa jawaban mereka? Ketika para rasul itu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh mereka kepada la ilaha illallah, kata mereka, "Aja'alal alihata ilahan wahida?" Apakah dia Muhammad menjadikan sembahan-sembahan yang banyak ini hanya sembahan yang satu? Yani apakah kita tidak boleh menyembah berhala-berhala ini? Apa kita hanya wajib menyembah kepada Allah saja? "Inna hadza la syai'un ujab." Kata orang-orang Quraisy itu, sesungguhnya ini sesuatu yang aneh, ya. Ya. Fantalaqal mala'u minhum. Lalu kemudian ada sekelompok dari mereka, para pemimpin Quraisy itu, ya, mereka ya, pergi meninggalkan Nabi SAW. Fantalaqal mala'u minhum. Animshu wasbiru ala alihatikum. Ya, para pemimpin Quraisy itu mengatakan pada ya, pada kaum mereka, ya, setelah mendengar seruan An-Nabi alaihi salatu wassalam kepada tauhid, ya, kata sekelompok pemimpin musyrikin Quraisy mengatakan, "Animshu, berjalan terus, ya. Wasbiru ala alihatikum, dan bersabarlah kalian dalam menyembah sembahan-sembahan kalian. Inna hadza la syai'un yurad." Ini sesuatu yang diinginkan. Artinya, ya, supaya kamu tidak menyembah berhala-berhala kalian, ya. Memang itu keinginan para rasul. Memang itu keinginan Nabi SAW. Ya. Lalu kata mereka, ya, "Ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq." Kami tidak pernah mendengar, ya, tentang hal ini, ya. Ya, yang tentang seruan kepada tauhid ini kami tidak pernah mendengar, ya, kata mereka. Ya, "In hadza illa ikhtilaq." Ini adalah hanya sesuatu yang dibuat-buat, yakni oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan mereka. Jadi ini semua menunjukkan penolakan mereka terhadap kalimat la ilaha illallah. Makanya seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus menerima dengan segala konsekuensinya. Yaitu dengan menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kewajiban. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus menerima. Ya. Tidak boleh menolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang keempat. Ya. Jadi syarat kalimat la ilaha illallah, yaitu al-inqiyadu al-munafi lit-tarki. Ya, ini syarat yang keempat. Agar kalimat la ilaha illallah bermanfaat terhadap orang yang mengucapkannya, dia harus tunduk patuh kepada kalimat ini dan tidak boleh meninggalkannya. Ya, tidak boleh meninggalkannya. Ya. Fala budda liqa'ili la ilaha illallah an yanqada li syar'illah. Maka merupakan kewajiban bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar dia tunduk dan patuh kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudhinu li hukmihi, dan dia harus tunduk pada hukum, ya, pada putusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuslima wajhahu lillah, dan dia harus pasrah, tunduk, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ta'ala berfirman, ya, ini dalilnya dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, ya, dan tunduk patuhlah kepadanya. Ya, ini dalam surat Az-Zumar ayat 54. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala tentang ayat ini, yaitu firman Allah, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, ya, wa aslimu lahu, dan tunduk patuhlah kepadanya. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, ya, ay aqbilu, ya, warji'u ilaihi bitta'ati, ayo kemari kalian terhadap seruan tersebut, jawablah seruan itu dengan taat, ya, kepada Allah. Wa aslimu lahu, ya, dan pasrahkanlah diri kalian kepada Allah. Wa akhlisu lahu tauhid, dan ikhlaskanlah tauhid kalian, ya, ikhlaskanlah ibadah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang ayat ini, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan tunduk patuhlah kepadanya. Kata Ibnu Katsir, ya, irji'u ila Allah, kembalilah kalian kepada Allah. Wastaslimu lahu, dan pasrahkanlah, menyerahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan beribadah kepada Allah azza wa jalla, ya, dengan beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan, ya, sebagian ulama mengatakan pada firman Allah, wa aslimu lahu ay istaslimu lahu wahdahu, menyerahlah kalian kepada Allah ta'ala, ya, yaitu dengan beribadah menyembahnya kepadanya, dan tidak menyembah kepada selain Allah. Ya, karena Islam itu apa sih Islam itu? Ya, ini kembali kepada definisi Islam. Ya, kita ini seorang Muslim. Ya, kita beragama Islam. Apa sih makna Islam? Para ulama menyebutkan al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah seorang tunduk patuh pasrah, ya, kepada Allah dengan mentauhidkan Allah azza wa jalla. Wal inqiyadu lahu bitta'ati, dan tunduk patuh kepadanya dengan tak menaatinya, ya. Tunduk patuh kepadanya dengan menaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan Islam itu adalah berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang musyrikin, ya. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrikin. Nah, ini diantara dalil tentang al-inqiyad, tunduk dan patuh kepada kalimat la ilaha illallah, ya, dan tidak boleh meninggalkannya. Jadi tetap harus beribadah hanya kepada Allah. Kemudian diantara dalil, ya, yang lain, ya, tentang syarat yang keempat ini, itu disebutkan dalam firman Allah ayat 125 surat An-Nisa. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Ya, "Wa man ahsanu dinan?" Apakah ada orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang tunduk patuh wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik? Artinya, la ahada ahsanu dinan. Artinya tiada seorang pun yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang yang dia betul-betul pasrah, tunduk, ya, menyerah, ya, wajahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inqada wa khada'a wa akhlasa amalahu lillahi wahdah la syarikalah. Itu orang yang tunduk patuh, ya, dan dia ikhlaskan amal-amal ibadahnya hanya untuk Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Wa huwa muhsinun, ya, ai fi dzalika bittiba'i tariqil mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan dia berbuat baik artinya dia mengikuti jalannya al mustafa, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah seseorang itu harus memenuhi dua syarat. Ibadah seorang diterima oleh Allah Ta'ala apabila memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, kita melihat ya, penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini. Ya, kata beliau, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Ya, berarti ada seorang pun yang lebih baik agamanya daripada orang yang tunduk patuh kepada wajahnya kepada Allah, ya. Ai akhlasa al-amala li rabbih. Itu dia mengikhlaskan amalnya, memurnikan ibadahnya hanya untuk Rabb-nya, untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Fa amila imanan wa ihtisaban. Maka dia ketika beramal, ya, beribadah betul-betul karena iman pada Allah. Wa ihtisaban, dari mengharapkan apa yang Allah janjikan kepadanya. Ya. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Ai ittaba'a fi amalihi ma syara'ahu Allahu lahu. Ya. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik artinya dan dia mengikuti dalam mengerjakan dan beribadah, dalam beramal dia mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membuat syariat yang baru, ya. Tapi dia mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam, ya. Ya. Wa ma arsala bihi rasulahu minal huda wa dinil haq, yaitu dia mengikuti apa yang dengannya Allah mengutus rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk membawa petunjuk dan agama yang hak. Petunjuk dan agama yang hak. Wa hadani syartani la yasihu amalu amilin bidunihima. Nah, dua syarat ini, ya, harus terpenuhi. Karena amal seorang tidak sah, tidak diterima oleh Allah Ta'ala, ya, tanpa memenuhi dua syarat ini. Yaitu an yakuna al-amalu khalisan sawaban. Amalnya harus murni, bersih, jernih, ya, dan harus benar. Wal khalisu an yakuna lillah. Ya. Amal ibadahnya dikatakan bersih, ya, murni, itu an yakuna lillah. Tatkala dia beramal betul-betul karena Allah. Wasawab, dan amal itu dikatakan benar, an yakuna muttabi'an li syari'ati. Ya, dia harus mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fayasihu zahiruhu bil mutaba'ah. Maka amalan itu secara lahir dia akan sah ketika amalan itu mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa batinuhu bil ikhlas. Dan amal itu akan benar secara batin, artinya dalam hati seseorang, karena tidak ada yang tahu, ya, itu dia akan benar kalau betul-betul dia ikhlas kepada Allah Ta'ala. Faman faqadal amalu ahda hadaini syartaini fasada, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala, maka barang siapa yang dia tidak memenuhi dua syarat ini dalam amal ibadahnya, maka amal ibadahnya rusak, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melihat juga beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya sabda beliau, ya, dalam riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Walaupun hadis ini sebetulnya didhaifkan oleh sebagian ulama, ya. Didhaifkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini. Tapi secara makna benar, ya. Jadi kalau secara sanad hadis ini dhaif, ya. Tapi kalau secara makna hadis ini, yakni kalimat ini mengandung kalimat yang benar, ya. Fa ma'nal hadisi sahihun. Makna hadis ini benar. Ya. Yaitu tidak sempurna atau tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ini mana benar? Didukung oleh dalil-dalil dari Al-Quranul Karim di antaranya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika. Ya. Demi Tuhanmu. Ya. La yu'minun. Mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka. Sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim. Ya, sebagai yang memutuskan dalam perkara mereka. Fima syajara bainahum. Dalam hal-hal yang mereka ya berselisih di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak jumpai dalam diri mereka kesempitan dalam diri mereka ya dari apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk patuh secara lahir. Ya, ini ayat menjelaskan kepada kita kewajiban kita untuk tunduk dan patuh kepada Nabi SAW dan putusan-putusan beliau dalam perkara-perkara yang terjadi di antara seorang muslim dan saudaranya. Ini harus mengikuti apa yang diajarkan, yang diputuskan oleh Nabi SAW. Ya, baik secara lahir maupun batin. Ya, secara batin yaitu hatinya lapang menerima putusan Nabi SAW. Tidak sempit. Secara lahir dia ya menerima ya, secara lahir dia menerima dan tidak menolak. Kemudian juga kita melihat dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin," tidak sepatutnya bagi seorang mukmin laki-laki dan wanita, "idza qadallahu wa rasuluhu amran," apabila Allah atau jika Allah memutus, Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara baginya, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, tidak sepatutnya mereka memiliki pilihan lain ya dari diri-diri mereka sendiri, dari urusan mereka itu, tapi harus ya, mendengar dan menaati ya. Jadi ini ayat-ayat yang menjelaskan kewajiban seorang mukmin untuk mengikuti ya putusan, mengikuti syariat agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga Allah menyebutkan kalau mereka tidak mengikuti engkau wahai Muhammad berarti mereka mengikuti hawa nafsu. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Allah Ta'ala berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Ya, maka jika mereka tidak menjawab panggilanmu wahai Muhammad, ya, fa'lam, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwasanya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, artinya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Karena mereka tidak ikut ya, tuntunanmu, ajaranmu, seruanmu, berarti mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian juga kita melihat dalam hadis Nabi Alaihissalam sebagai dalil tentang syarat ini, yaitu sabda Nabi Alaihissalam, "La yu'minu ahadukum," tidak beriman seorang di antara kalian, "hatta akuna ahabba ilaihi," sampai aku menjadi orang yang paling dicintainya. Melebihi cintanya kepada min walidihi, melebihi cintanya kepada ayahnya, wa waladihi, melebihi cintanya kepada anaknya, wan nasi ajma'in, melebihi cintanya kepada manusia seluruhnya. Ya, ini disebutkan ya, hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian mimma yadullu ala anna al-inqiyad min syuruti hadhil kalimah al-azimah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa tunduk dan patuh kepada kalimat la ilaha illallah termasuk syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah seseorang, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Umirtu an uqatilan nas," aku diperintahkan, yakni oleh Allah, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Wa yuqimus shalah, ya, sampai mereka juga menegakkan salat. Wa yutuz zakat, menunaikan zakat, ya. Fa idza fa'alu dzalika, nah, apabila mereka melakukan hal itu, ya, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka salat, mereka mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, berarti mereka telah melindungi diri-diri mereka, ya, dan harta-harta mereka dari aku, ya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan hak-hak Islam, ya. Hak-hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka dikembalikan kepada Allah. Ya. Ini contoh hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat Allah, kepada syariat Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini bagi orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ya, salah satu syaratnya adalah tunduk dan patuh kepada syariat Allah dan syariat Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, insyaAllah syarat yang kelima dan seterusnya, 5, 6, dan 7, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, saya kira cukup, ya, agar tidak terlalu banyak, sedikit tapi mantap, lebih baik daripada banyak namun terkadang kurang mantap. Ini yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam wa jazakumullahu khairan.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sebenarnya Allah itu berada di mana? Prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah Wal Jamaah mengimani Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, bersemayam di atas arasy, maha tinggi di atas makhluknya, mengetahui setiap perbuatan makhluknya. Allah Azza wa Jalla itu dekat, mengabulkan doa hambanya. Yang mengatakan Allah berada di atas arasy, Allah itu sendiri. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah istiwa di atas arsy. Allah sendiri yang mengatakan Allah berada di atas. Allah berada di atas langit. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah sendiri yang mengatakan Allah di langit. Kemudian datang orang yang belakangan mengatakan Allah di mana-mana. Sekarang yang lebih tahu tentang Allah siapa? Yang pertama Allah itu sendiri yang tahu. Yang kedua Rasulullah SAW. Allah mengatakan di langit, Allah mengatakan di aras, ada orang mengatakan di mana-mana. Jadi Allah itu ada di atas langit. Sekarang kita beribadah setiap hari, beribadah kepada Allah. Dan kita tahu, kita harus tahu Allah berada di atas langit. Allah sendiri yang mengatakan demikian. Sekarang dari mi'rajnya Nabi ke langit. Dari mi'rajnya Nabi. Iya kan? Menunjukkan Allah berada di atas aras. Nabi mi'raj kemana? Nabi mi'raj itu ke bawah bumi atau ke langit? Ke langit Nabi mi'raj. Untuk bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Untuk menerima perintah. Perintah-perintah. Dari sekian banyak perintah diantaranya, sholat.
3: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.

0: تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
1: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
2: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: Semenit manfaat.
1: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, seorang yang berbuat dosa, pelaku dosa itu memiliki tiga samudra. Yang pertama adalah taubat dan istighfar, bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Samudra yang kedua adalah memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ya, mengejar ketertinggalan, ya, dengan melakukan dan memperbanyak amal soleh. Dan samudra yang ketiga adalah cobaan yang Allah berikan kepadanya, cobaan yang Allah takdirkan kepadanya, musibah yang menimpa dirinya atau hartanya atau keluarganya, apabila dia bersabar, apabila dia menerima dengan kesabaran dan keikhlasan, maka itu adalah bagian dari samudra yang akan membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, bahkan sebagai peluang untuk dia diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Semenit manfaat.
2: Untuk mengetahui dalil, untuk mengetahui ilmu, untuk mengetahui dasar di dalam Islam, perlu untuk belajar, untuk talab belajar. Innamal ilmu bita'allum, ya, sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar. Maka apabila kita tidak pernah belajar Islam, tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ritual setelah melaksanakan salat, apa yang beliau baca, apa yang beliau kerjakan, kita tidak pernah tahu, maka sangat bisa, sangat dimungkinkan apa yang kita kerjakan selama ini bukanlah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: من الأحاديث الصحيحة النبوية حسن الخلق
4: أخلاق yang mulia.
3: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
4: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata hadis hasan, dan menurut sebagian nas hadis hasan sahih.
0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Info sehat hari ini.
6: Pneumonia atau sering disebut paru-paru basah merupakan kondisi peradangan yang terjadi pada jaringan paru-paru yang mengakibatkan kantung udara terisi cairan sehingga paru-paru tidak bisa berfungsi dengan baik. Pada beberapa kasus, pasien dengan kekebalan tubuh rendah dapat mengalami komplikasi berupa penyebaran bakteri dalam aliran darah. Pneumonia disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, termasuk bakteri, jamur, protozoa, atau virus. Beberapa faktor lain yang dapat memicu penyakit ini diantaranya kebiasaan merokok, penyakit jantung kronis, diabetes mellitus, kelemahan struktur organ pernafasan, dan penurunan tingkat kesadaran. Seseorang yang terjangkit penyakit ini biasanya dapat dikenali dari beberapa gejala, seperti demam disertai nyeri di sekujur tubuh, menggigil, batuk, baik tidak berdahak maupun berdahak yang mengandung cairan nanah, nyeri dada ketika bernafas, denyut nadi melemah hingga mudah lelah. Agar tidak terkena penyakit pneumonia, ada beberapa pencegahan yang bisa ikhwatal iman lakukan, yaitu dengan melakukan vaksinasi, baik jenis vaksin pneumonia atau vaksin flu. Selain untuk mencegah, vaksinasi bisa mengurangi keparahan kondisi seseorang ketika terjangkit penyakit ini. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh seperti menjalani pola hidup sehat, beristirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang, dan berolahraga rutin. Daya tahan tubuh yang kuat juga membantu percepatan pemulihan terkena penyakit flu, pilek, maupun penyakit infeksi lainnya. Selain itu, ikhwatul iman juga bisa menjaga kebersihan mulai dari yang paling mudah, yaitu rajin mencuci tangan sebelum makan atau setelah menggunakan toilet. Apabila Anda seorang perokok, maka kebiasaan ini harus dihentikan, karena kebiasaan merokok bisa membuat paru-paru rusak dan meningkatkan risiko terkena infeksi saluran pernafasan. Jika ikhwatul iman memiliki gejala pneumonia, tidak ada salahnya untuk periksakan diri ke dokter untuk mendapat solusi dan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari alodokter.com.
5: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
7: Info sehat hari ini. Makanan tidak sehat berikut ini. Soft drink atau minuman ringan. Soft drink meliputi soda, coke, tonicum, sparkling water, carbonate beverage adalah istilah untuk minuman yang mengandung air, pemanis, dan perasa buatan. Soft drink bisa juga mengandung kafein, pewarna, pengawet, dan bahan-bahan lain. Pada tahun 2006, ditemukan bahwa beberapa produk minuman bersoda juga mengandung alkohol dalam jumlah kecil yang mungkin dihasilkan dari proses fermentasi alami untuk proses karbonasi. Saat ini telah banyak diketahui bahwa soft drink mempunyai efek buruk bagi kesehatan, seperti obesitas atau kegemukan, diabetes tipe 2, karies atau kerusakan gigi, pengeruposan tulang, dan kekurangan gizi. Obesitas dihubungkan dengan tingginya kadar gula dalam soft drink. Sekaleng minuman bersoda mengandung pemanis yang setara dengan 10 sendok teh gula, yang dapat meningkatkan kadar gula darah, menyebabkan kegemukan, memicu resistensi insulin yang akhirnya menyebabkan diabetes. Obesitas juga dihubungkan dengan penggunaan sirup jagung yang kaya fruktosa pada beberapa soft drink. Konsumsi fruktosa menyebabkan perkembangan resistensi insulin. Kedua hal ini akan mempercepat perlemakan hati dan diabetes tipe 2. Minuman soda diet mengandung aspartam sebagai pengganti gula yang ternyata dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih besar, seperti sklerosis multiple, tumor otak, kejang, diabetes, gangguan emosi, dan sindrom metabolik. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi soft drink dapat menyebabkan pengeruposan tulang. Diperkirakan salah satu penyebabnya adalah adanya kandungan asam fosforik pada beberapa soft drink seperti cola yang dapat menggeser kalsium dari tulang, sehingga menurunkan kepadatan tulang dan menyebabkan pengeruposan tulang. Penelitian oleh Clinical Journal of the American Society of Nephrology tahun 2013 menyimpulkan bahwa konsumsi soft drink berhubungan dengan peningkatan risiko terkena batu ginjal sebanyak 23%. Beberapa minuman bersoda juga mengandung kafein yang berhubungan dengan kanker, masalah jantung, dan peningkatan tekanan darah. Info sehat hari ini kami nukilkan dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 7 tahun pertama, ditulis oleh Dr. Liz Marisa.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, saya mempunyai dana di bank atau rekening aktif. Terkadang bank mengirimkan sebagian hadiah kepada diriku, seperti minyak wangi, ataupun kayu garu yang wangi. Pihak bank juga melakukan seperti ini kepada sebagian pelanggan yang mempunyai dana banyak di rekeningnya. Apakah hukum hadiah ini? Jawaban, rekening aktif dalam bank itu termasuk hutang. Para ulama sepakat bahwa semua hutang yang mendapatkan manfaat itu termasuk riba. Telah ada ketetapannya dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hadiah yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik dana itu riba, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himla dinin." Yang artinya, kalau Anda mempunyai hak kepada orang lain dan dia memberikan hadiah kepada Anda, baik dengan membawakan tibun atau macam makanan, atau membawakan gandum, atau membawakan makanan hewan, jangan Anda mengambilnya, karena itu termasuk riba. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui?
1: Pertanyaan. Apakah boleh berpuasa pada hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Dawud ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin? Beliau berkata, itu adalah hari kelahiranku, dan berdasarkan hadis ini, apakah boleh seseorang berpuasa pada hari kelahirannya untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban. Pertama, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin. Beliau bersabda, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lainnya, hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, yang artinya, amal perbuatan dilaporkan pada setiap hari Senin, dan kami ataupun aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka jelaslah, berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah kita bacakan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau berpuasa pada hari Senin karena dirinya bersyukur atas nikmat kelahirannya pada hari tersebut. Beliau juga berpuasa pada hari itu karena meyakini keutamaannya karena Allah telah menurunkan wahyu kepadanya pada hari tersebut. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari Senin sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dengan harapan mendapatkan ampunan Allah dan bersyukur atas nikmat Allah yang diturunkan kepada hambanya pada hari tersebut, di antaranya adalah dengan dilahirkan nabinya, maka itu adalah perkara yang baik dan sesuai dengan riwayat sahih dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, hal yang tidak diperbolehkan adalah dengan tidak mengkhususkan pada minggu-minggu tertentu atau bulan-bulan tertentu, dengan mengkhususkan hari-hari tersebut untuk melaksanakan berpuasa.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Kebocoran data kini telah menjelma menjadi beban ekonomi nasional. Data Badan Cyber dan Sandi Negara serta Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat kerugian ekonomi Indonesia akibat insiden cyber dengan kebocoran data sebagai penyumbang terbesar, mencapai 30 hingga 40 triliun rupiah per tahun. Laporan IBM Cost of a Data Breach Report 2024 bahkan menyebut satu insiden kebocoran data di Indonesia rata-rata menelan kerugian lebih dari 30 miliar rupiah. Namun, angka-angka itu belum sepenuhnya merekam kerugian di level warga. Teror, trauma, rusaknya reputasi, bahkan kehilangan uang, semuanya tak tercatat di laporan. Ironisnya, krisis ini terjadi beriringan dengan peringatan International Data Privacy Day tanggal 28 Januari lalu, sebuah hari yang seharusnya menjadi momentum refleksi. Namun, di Indonesia justru hadir di tengah deretan panjang kasus kebocoran data. Satu pengalaman pahit soal kebocoran data dialami Raffi, warga Surabaya. Dia merasa tak pernah mengajukan pinjaman online. Namun suatu hari, namanya tercatat sebagai debitur pinjol ilegal.
4: Cuman sekarang ini yang paling saya bingung itu, mereka itu tahu nama lengkap saya, nik saya, alamat rumah, sampai nama orang tua saya, ibu kandung ya, terutama. Dari situ saya sadar, ini bukan sekedar penipuan biasa. Data saya pasti bocor. Dan entah siapa yang membocorkan itu. Saya tidak pernah pinjam, tapi dipaksa bertanggung jawab. Terus saya mau lapor kemana? Pinjolnya ilegal, datanya entah dari mana. Saya cuma ingin data saya aman. Jangan sampai orang lain mengalami hal yang sama seperti saya. Seperti itu aja Mas.
3: Pengakuan dari Raffi menegaskan satu hal, kebocoran data bukan sekedar gangguan digital. Ia adalah pelanggaran hak dasar warga atas rasa aman dan martabat pribadi. Dan dampaknya tak berhenti menimpa korban. Kebocoran data tak hanya datang dari pinjaman online ilegal, celahnya ada di sekitar kita. Koordinator ICT Watch Jawa Timur, Frena Fiputra, mengungkapkan beberapa modus yang kini marak terkait kebocoran data.
5: Akhirnya jadi modus, itu kebocoran data order pengiriman di ekspedisi. Data nomor penerimanya dibocorkan, akhirnya ada oknum yang menyalahgunakannya untuk kemudian ngomong bahwa paketnya ketukar, kesasar, nggak terkirim. Kalau harus terkirim nanti itu harus bayar sekian. Itu masih banyak, Mas. Kebocoran lagi dari, ini udah lama sih sebenarnya, kayak lamaran kerja. Pelamar kerja kan tidak hanya sekedar melampirkan CV, tapi kan KK, KTP. Kalau mereka ngirim lamaran itu template, semuanya dimasukin surat keterangan SKHU, surat sehat yang ada dulu itu COVID atau apapun itu kan data privasi sebenarnya.
3: Banyaknya kasus kebocoran data yang memicu maraknya kejahatan cyber membuat Frena Fitputra menyebut hal itu sudah berlangsung sistematis. Meskipun Indonesia telah resmi menegaskan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP, sayangnya undang-undang itu berjalan kurang maksimal.
5: Kalau dibilang sistematis, ya sistematis. Tapi ini ya yang harus ditekankan. Adanya terjadi sistematis ini karena ada orang yang teledor. Kalau semuanya punya tanggung jawab atas datanya sendiri, hal sistematis tadi itu tidak akan pernah jalan. Misalnya kita perorangan sangat aware melindungi data, tidak sembarangan mengizinkan platform mengakses data kita, kemudian tahu apa yang di-share, itu yang sudah direncanakan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk promosi atau apapun, itu tidak akan jalan. Karena kalau kita kemudian membuka diri, ya sudah, mereka akhirnya membuat sistem itu jalan. Pun sama, kalau misalkan corporate benar-benar menerapkan aturan, misalkan kayak di Eropa itu ada GDPR atau perlindungan data pribadi, menganggap bahwa data ini sesuatu yang harus dijaga dan menjadi tanggung jawab para pengepul data itu tadi, hal-hal semacam kayak penipuan atau apapun yang mana itu juga sistematis, itu tidak akan bisa pernah jalan. Untuk di Indonesia ya, UUPDP itu kan sebenarnya sudah mulai disosialisasikan melalui Komdigi. Menurutku bagus, tinggal bagaimana penerapannya, karena temuan-temuan yang terjadi, undang-undang ini hanya sekadar kayak aturan, tapi praktiknya di lapangan mereka tidak menganggap bahwa data pribadi ini adalah penting. Maka keteledoran-keteledoran itu akan terus dilakukan. Bukan sekedar hanya ada undang-undangnya, tetapi bagaimana tujuannya ada data privacy adalah apa? Mengingatkan data pribadi itu adalah hak dari masing-masing pengguna dan tanggung jawab bagi para pengepul untuk mengamankan data tersebut. Sekarang kalau ada penipuan atau apapun dilakukan pelaporan, tapi kemudian dalam pengusutan, penyidikan atau apapun, kalau tidak terjadi mass report atau laporan massal, tidak akan pernah diproses. Karena itu tadi, karena apa sih data, menganggap data pribadi itu sangat remeh. Padahal di era AI seperti ini sangat ngeri, karena foto kita bisa dibikinkan video macam-macam.
3: Di sisi lain, pakar ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murpin Joshua Sembiring menegaskan, kebocoran data berdampak menggerus kepercayaan publik, lalu merambat ke sektor vital. Ia menilai estimasi kerugian puluhan triliun rupiah per tahun sangat realistis.
6: Saya rasa keras itu bagi saya bahan bakar ekonomi digital loh ya. Kebocoran data pasti menurunkan kepercayaan dan menaikkan biaya akuisisi, retensi pelanggan, dan menghambat adopsi layanan digital seperti pembayaran, e-government, kesehatan, pendidikan. Jadi bahaya kalau kebocoran itu dampaknya kepada kepercayaan para investor juga. Produktivitas pasti turun dong. Contoh waktu kebocoran data itu gangguan layanan publik terhambat sekali aktivitas ekonomi gitu kan. Produktivitas dan investasi pasti merosot karena orang nggak percaya ada risiko. Industri pasti sensitif terhadap risiko cyber, termasuk risiko operasional dan reputasi juga. Konkretnya itu begini, konkretnya menurut saya sih seperti kasus Pusat Data Nasional kita kan pernah estimasi kerugian ekonomi itu mencapai 6,3 triliun. layanan lumpuh karena ada kejahatan cyber. Kalau itu dipadankan dengan data yang beredar bisa sampai 30 triliun per tahun, bisa masuk akal. Karena ini kan terjadi insiden besar berulang dalam setiap tahun.
3: Kompleksnya problematika perlindungan privasi data di Indonesia dinilai Profesor Murpin mutlak membutuhkan komitmen nyata pihak-pihak terkait.
6: Privasi Day yang diperingati tiap 28 Januari itu sebenarnya kan penandatanganan Konvensi 108 tahun 81 itu sebenarnya tonggak awal perlindungan data, baik data pribadi, data pebisnis, data pemerintah, sehingga di Indonesia ini paling relevan lakukan edukasi kepada publik supaya kebiasaan aman itu dijaga, lalu juga kesiapan organisasi dan kepatuhan regulasi ini juga penting. Jadi ada pemetaan data, ada klasifikasi, ada simulasi insiden. Juga yang tidak kalah penting, komitmen aksi siapapun yang bertanggung jawab terhadap data ini, baik pemerintahan, non-pemerintahan. Momentum ini dipakai untuk cek kesehatan tata kelola data organisasi dan individu. Itu apalagi sekarang ini AI harus maju, tapi privasi jangan diganggu.
3: Kebocoran data bukan sekedar soal disrupsi teknologi. Ia juga menyangkut rasa aman terhadap kehidupan privasi, kepemilikan finansial, dan masa depan ekonomi digital. Jika data pribadi terus bocor, bukan hanya warga yang tekor, kepercayaan publik dan ekonomi nasional pun cepat atau lambat akan ikut runtuh.
7: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
8: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
10: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
7: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
11: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
12: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
13: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
12: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
14: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
15: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para pecinta Al-Iman, apa yang Anda pikirkan ketika Anda mendengar kata musibah? Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bahwasannya musibah semua sesuatu yang tidak mengenakkan. Kecelakaan musibah, rasa sakit musibah, kehilangan musibah, kematian musibah, hinaan musibah, dan segala sesuatu yang tidak mengenakkan lainnya. Tahukah kita bahwasannya musibah terbesar bagi seorang mukmin adalah terhalangnya dirinya dari melakukan ketaatan, dimudahkannya dirinya dalam melakukan kemaksiatan. Ketika sosial media lebih menyibukkan kita daripada Al-Quran, itulah musibah. Ketika kita lebih sering menyakiti saudara kita daripada membuatnya tersenyum, itulah musibah. Ketika kata-kata kotor yang keluar dari lisan kita itu lebih sering daripada berzikir kepada Allah, itulah musibah. Inilah musibah yang sebenarnya. Mari kita simak perkataan emas dari salah seorang mukmin sejati. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah menyesal sebagaimana penyesalanku terhadap hari yang mana mataharinya berlalu, ajalku semakin mendekat, namun amalanku tidak semakin bertambah. Inilah potret seorang mukmin sejati. Dia akan sangat bersedih ketika hari-harinya berlalu tanpa adanya amal soleh yang dia lakukan. Dia akan sedih dan menangis ketika umurnya semakin bertambah, namun bekal yang dia bawa tidak kunjung bertambah. Saudara-saudaraku, pecinta Suara Al-Iman, apakah kita termasuk orang mukmin seperti ini, ataukah kita menganggap berlalunya hari-hari kita tanpa amal soleh yang bisa kita lakukan itu adalah hal-hal yang biasa. Maka barang siapa yang menganggap ini adalah hal yang biasa, sungguh dia telah tertimpa dua musibah yang sangat besar. Musibah pertama adalah terhalangnya dirinya dari melakukan ketaatan, sedangkan musibah yang kedua adalah dia tidak sadar kalau dirinya tertimpa musibah. Orang yang sakit kronis, kalau dia segera menyadari dirinya tertimpa penyakit yang mengerikan, dia akan segera berobat dan kemungkinan dia akan bisa sembuh. Namun apabila dia tidak menyadari penyakitnya, dia akan membiarkannya dan pada akhirnya penyakitnya akan menghancurkan dirinya dan menghancurkan dunianya. Dan ini belum seberapa, hancurnya dunianya itu belum seberapa dibandingkan hancurnya akhiratnya ketika hari-harinya diisi dengan kesia-siaan dan kemaksiatan dan jauh dari ketaatan. Maka dari itu, saudara-saudaraku, yang perlu kita sadari sekarang adalah tentang hakikat dunia ini. Dunia ini tidaklah lain, hanyalah perlombaan, yang mana mau tidak mau kita harus mengikutinya. Senang tidak senang, kita harus menjalaninya. Dan pemenang dari perlombaan ini adalah orang mukmin sejati. Orang mukmin yang selalu mengisi hari-harinya dengan ketaatan. Orang mukmin yang senantiasa menjaga dirinya dari kesia-siaan dan kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Seorang yang cerdas adalah orang yang selalu introspeksi diri dan mengerjakan, berbuat kebaikan untuk kehidupan selanjutnya setelah kematiannya. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'alallahi al-amani. Dan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan selalu berhayal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk pemenang dalam perlombaan ini dan bukan menjadikan kita termasuk para pecundang.
16: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ.
17: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di suatu zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan, penuh dengan tantangan, dan penuh dengan godaan-godaan. Sehingga kehidupan di zaman seperti ini, seorang harus benar-benar memiliki akidah yang benar, memiliki komitmen yang kuat terhadap agamanya. Bagaimanapun, karena syaitan, demikian pula hawa nafsu, syubhat dan syahwat merupakan bagian yang terus merongrong kehidupan agama seseorang. Oleh karena itu, apabila seorang tidak memiliki istiqomah, tidak memiliki komitmen yang kuat untuk tetap berada di atas jalan yang benar dan di atas jalan yang lurus, maka dengan serta-merta dia akan terbawa oleh hawa nafsunya, dia akan terbawa oleh godaan syaitan, syubhat dan syahwat. Maka dari itu, di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk istiqomah, untuk tetap tegar, untuk tetap sabat di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Akhirnya, aku lukau lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa amila salihan. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
2: Munas, Munas. Mutiara nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Adab-adab harian Muslim. Adab buang hajat. Pertama, segera membuang hajat. Apabila seseorang merasa akan buang air, maka hendaknya bersegera melakukannya, karena hal tersebut berguna bagi agamanya dan bagi kesehatan jasmani. Kedua, menjauh dari pandangan manusia di saat buang air ataupun hajat. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pergi untuk buang air atau hajat, maka beliau menjauh. Ketiga, menghindari tiga tempat terlarang, yaitu aliran air, jalan-jalan manusia, dan tempat berteduh mereka. Keempat, tidak mengangkat pakaian sehingga sudah dekat ke tanah, yang demikian itu supaya aurat tidak kelihatan. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia menuturkan, biasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membuang hajatnya, tidak mengangkat ataupun meninggikan kainnya sehingga sudah dekat ke tanah. Kelima, tidak membawa sesuatu yang mengandung penyebutan Allah kecuali karena terpaksa. Karena tempat buang air, WC dan yang serupa merupakan tempat kotoran dan hal-hal yang najis. Keenam, dilarang menghadap atau membelakangi kiblat. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu telah tiba di tempat buang air, maka janganlah kamu menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, apakah itu untuk buang air kecil ataupun air besar. Ketujuh, dilarang kencing di air yang tergenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seorang di antara kamu buang air kecil di air yang menggenang, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di situ. Kedelapan, makruh mencuci kotoran dengan tangan kanan, karena hadis yang bersumber dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seorang di antara kamu memegang kemaluannya dengan tangan kanannya di saat ia kencing, dan jangan pula bersuci dari buang air dengan tangan kanannya. Kesembilan, dianjurkan kencing dalam keadaan duduk, tetapi boleh jika sambil berdiri. Kesepuluh, makruh berbicara di saat buang hajat, kecuali darurat, berdasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki lewat sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil, lalu orang itu memberi salam kepada Nabi namun beliau tidak menjawabnya. Kesebelas, disunnahkan masuk WC dengan mendahulukan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan berbarengan dengan zikir masing-masing. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke WC mengucapkan, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Dan apabila keluar, mendahulukan kaki kanan sambil mengucapkan, Gufranaka. Ke-12, mencuci kedua tangan sesudah menunaikan hajat. Di dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW menunaikan hajatnya, kemudian bersuci dari air yang berada pada sebejana kecil, lalu menggosokkan tangannya ke tanah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun
6: Islamiyah. Adab-adab keluar rumah. Ketika seorang muslim keluar dari rumahnya, ia harus memperhatikan adab-adab yang telah disunahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab ketika keluar rumah adalah yang pertama, salat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Salat 2 rakaat termasuk hal yang dapat menjaga seseorang dari ketergelinciran, keburukan dan musibah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajta min manzilika fashalli rak'atain." Tamna'anika makhraj as-su'i wa idza dakhalta ila manzilika fashalli rak'atain tamna'anika.
7: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Ma yuqalu fil majlis.
3: Bacaan dalam majlis.
2: An Ibn Umar qala kana yu'addu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al wahid 100 marrah min qabli an yaqum.
3: Dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan bahwa ia pernah bercerita, dahulu pada masa hidup Rasulullah, dalam satu majlis saja bisa dihitung beliau mengucapkan zikir berikut hingga 100 kali sebelum bangkit.
2: Rabbighfirli wa tub alai innaka antat tawwabul ghafur.
3: Ya Rabbi, ampunilah aku dan hapuslah dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Taubat lagi Maha Pengampun.
4: Wa in kana al-mayyit sabiyya,
5: doa untuk mayit balita.
4: Yaqul:
6: Allahumma a'idhhu min 'adhabil qabr. Allahumma ij'alhu faratan wa salafan wa ajra. Allahumma ij'alhu fi kafalati Ibrahim. وقه برحمتك عذاب الجحيم.
5: Ya Allah, peliharalah dirinya dari siksa kubur. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai simpanan dan pendahulu kami di surga, serta sebagai pahala buat kami. Ya Allah, masukkanlah dirinya dalam pengasuhan Ibrahim, dan peliharalah dirinya dengan rahmat-Mu dari siksa api neraka jahannam.
4: Ad-du'a 'inda ighmadil mayyit wa 'inda at-ta'ziyah.
5: Doa ketika memejamkan mata mayit.
6: Allah

0: Ya Allah, ampunilah si fulan, angkatlah derajatnya bersama mereka yang mendapatkan petunjuk, dan ciptakanlah pengganti dirinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosanya, wahai Rabb sekalian makhluk. Luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya kepadanya dalam kuburnya.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
3: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ayah, aku boleh curhat gak?
2: Mau curhat apa, nak?
1: Gini ya, aku makin bingung. Dunia makin kompleks. Hidup kayaknya makin berat aja. Kadang aku takut masa depan. Dan takut juga gak siap untuk akhirat.
2: Kamu tahu, nak, Allah sudah kasih bekal terbaik yang cukup untuk dua-duanya. Dunia dan akhirat.
1: Apa itu?
2: Takwa dan perkataan yang benar. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."
1: Terus, kalau itu dilakukan,
2: niscaya Allah perbaiki amalmu dan ampuni dosa-dosamu. Itu janjinya. Takwa jaga langkahmu. Ucapan yang benar menjaga hatimu dan hubungan dengan sesama.
1: Berarti gak butuh ribet ya, Yah. Cukup kuatkan takwa dan jaga lisan.
2: Itulah bekal terbaik. Dunia tenang, akhirat selamat. Jangan pernah remehkan itu. Syekh Soleh Al-Utsaimin Hafizahullah mengatakan, sebaik-baik bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat adalah takwa dan perkataan yang benar. Firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu." Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Maka berbekalah dengan keduanya. Niscaya kehidupan kalian di dunia dan di akhirat akan baik.
3: Renungan Suara Al-Iman.
4: Masya Allah, adem banget ya. Habis sholat berjamaah, rasanya tenang.
5: Iya, Mat. Kadang aku mikir, kalau orang udah rajin sholat, rajin ngaji, apa masih butuh hidayah lagi? Kan udah di jalan yang benar.
4: Loh, justru itu, Ki. Kita itu butuh hidayah terus, sampai mati. Bahkan orang paling bertakwa pun tetap butuh hidayah Allah.
5: Maksudnya gimana, Mat?
4: Coba dipikir. Nabi aja setiap sholat masih berdoa, "Ihdinash shiratal mustaqim." Tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal beliau orang yang paling bertakwa. Itu tandanya kita gak boleh sombong nih. Gak boleh ngerasa cukup dengan ilmu atau ibadah.
5: Oh, jadi meskipun udah paham agama, tetap harus minta hidayah Allah ya?
4: Benar. Kata para ulama, seorang hamba bisa aja tergelincir kalau Allah cabut hidayah darinya. Makanya doa dan tawakal itu harus selalu ada.
5: Iya juga sih. Berarti aku harus sering-sering berdoa supaya Allah jaga iman sampai akhir.
4: Nah, iku sing bener. Karena hidayah itu bukan warisan, tapi karunia dari Allah yang harus kita minta terus-menerus.
5: Makasih ya, Mat. Aku jadi lebih ngerti sekarang. Yuk kita duduk di majelis ilmu biar makin nambah lagi hidayah kita.
4: Siplah, semoga Allah istiqomahkan kita semua, insya Allah.
2: Syekh bin Baz rahimahullah berkata, "Anda selalu membutuhkan hidayah, meskipun dirimu orang yang paling bertakwa. Walaupun dirimu orang yang paling paham agama, tetap saja Anda membutuhkan hidayah sampai dirimu meninggal dunia." Majmu' Al-Fatawa, halaman 158, jilid 7.
3: Renungan Suara Al-Iman.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, bolehkah jamak salat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Data kepolisian secara nasional menyebut jumlah kejahatan di Indonesia tahun 2023 meningkat hampir 12.000 kasus. Total ada 288.472 perkara di tahun 2023 atau naik 11.965 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2022. Angka tersebut diprediksi masih akan terus meningkat di tahun ini. Dan ironisnya, dari tindak kejahatan tersebut, pelakunya banyak dari anak di bawah umur dan Gen Z. Menurut Ahmad Roni, praktisi hukum dari LBH Surabaya, pelaku kekerasan dan kriminal di usia remaja seolah menjadi fenomena yang meresahkan.
3: Terutama laporan Polri yang di tahun 2023, itu memang kriminalitas, angka kriminalitasnya melonjak tinggi. Nah, selain itu diikuti dengan kriminalitas yang lain seperti penjambretan, terus kemudian tawuran dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan ya, karena di beberapa temuan kejahatan itu ada anak-anak yang juga ikut dalam melakukan aksi kejahatannya. Berdasarkan pemantauan LBH Surabaya di 78 anak dari berbagai macam aksi, mulai tawuran, balap liar, minuman keras, hingga kegiatan aksi lain yang rentang usianya memang 15 tahun sampai 20 tahun gitu loh. Dan ditemukan juga bahwa anak-anak ini ada yang tidak sekolah. Nah, ini kan menjadi problematik juga gitu.
2: Kriminolog Hansi Zagusnita menyebut, kenakalan dan kekerasan remaja terbentuk akibat dari lingkungan keluarga dan didukung faktor lingkungan teman yang berafiliasi kekerasan.
4: Ketika ada kekurangan di dalam segi keluarga, kemudian didukung oleh lingkungan yang terpapar kekerasan,

0: atasan, begitu juga dengan teman-teman sebayanya gitu kan. Karena kan kalau bicara teman-teman sebaya ini kan memang merasa satu karakter, satu keinginan, satu visi misi misalnya gitu ya, untuk anak-anak remaja. Akhirnya jika di sekelilingnya ini tadi memang memberikan dukungan untuk melakukan kekerasan, maka itu juga bisa terjadi gitu, mengeluarkan namanya masa remaja gitu. Secara psikologisnya mereka kan akan berkumpul bersama-sama gitu ya kan, bercerita satu sama lain. Nah, ketika hal-hal itu terjadi dan basicnya itu bicara soal kekerasan, maka ekspresi atau aplikasi dari hubungan satu sama lain itu ya akhirnya outputnya memang kekerasan.
1: Undang-undang perlindungan anak memang dibentuk untuk melindungi hak-hak anak untuk tetap bersekolah. Namun, Ahmad Roni, praktisi hukum dari LBH Surabaya, juga mengingatkan ada bentuk-bentuk kejahatan yang tidak bisa didamaikan.
2: Mengenai penyebabnya, sebenarnya banyak faktor ya, bisa kemudian dari faktor internal keluarga ataupun dari yang tidak tuntas di dalam keluarganya sehingga dia mencari aktivitas di luar dan kemudian ketemu dengan teman-teman yang seperti itu gitu loh. Nah, memang untuk beberapa kejahatan ataupun pelanggaran pidana itu tidak bisa dilakukan perdamaian bahasanya. Jadi untuk kasus kekerasan seksual itu tidak bisa dilakukan perdamaian, dan juga kasus-kasus yang itu memberatkan ya, itu tidak bisa dilakukan perdamaian, dan itu memang harus dilakukan hukuman sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, titik beratnya adalah di pembinaan, bagaimana kemudian kita membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini agar setidaknya dia tidak mengulang perbuatan ke depannya.
1: Ancaman bagi generasi muda menjadi tanggung jawab semua pihak agar tercipta lingkungan yang kondusif. Tujuannya, generasi penerus bangsa bisa tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan zaman.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
6: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
7: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08 131 94 kali 846. di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
8: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
9: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
8: Hah? Emang bisa ya?
9: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
8: Tapi, aman nggak ya?
9: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
8: Cara ikutnya gimana?
9: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
8: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
9: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
10: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
9: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
11: Pendengar, saat ini kita sering menemukan berbagai kisah kehidupan pribadi yang dibagikan kepada publik, mulai dari pengalaman masa lalu, kesalahan yang pernah dilakukan, hingga dosa dan maksiat yang pernah terjadi. Sebagian orang menyampaikan kisah tersebut dengan tujuan agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Namun, muncul pertanyaan penting. Apakah setiap aib dan kesalahan boleh diceritakan kepada orang lain? Bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang hukum menceritakan aib untuk dijadikan ibroh dan pelajaran.
12: Asalnya haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib, karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya. Yaitu masalahnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi. Yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya. Maka ini boleh. Selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran. Ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi. Artinya, manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya dia, hanya dengan inisial, ya kan, pernah saya punya teman. Dan dia boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya, pada asalnya harus ditutupi. Harus ditutupi, tidak boleh diceritakan. Sekali lagi, kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
11: Pendengar, Islam adalah agama yang menjaga kehormatan dan martabat manusia. Karena itu, menutupi aib merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Mari kita berhati-hati dalam berbicara dan membagikan kisah pribadi, agar tidak membuka sesuatu yang telah Allah tutupi. Semoga Allah menjaga lisan kita dan memberikan taufik untuk senantiasa berkata yang bermanfaat.
9: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang penyair berkata, Anta lil mali idha amsaktahu, wa idha anfaktahu fal malu laka. Yang artinya, sungguhnya engkau adalah milik harta, jika engkau menahan harta tersebut. Dan harta menjadi milikmu, tatkala engkau menginfakkan harta tersebut. Dan ini benar bahwasanya jika seorang dia mencari harta yang banyak, sementara tidak dia infakkan, maka sungguhnya dialah milik harta. Kenapa? Dia bekerja keras untuk mencari harta tersebut, dia tunduk kepada harta tersebut, sementara harta tersebut bukan miliknya. Oleh karenanya, Rasulullah SAW pernah bersabda, Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka penyembah dinar, dan sungguh celaka penyembah dirham. Di sana ada orang-orang yang benar-benar diperbudak oleh harta, diperbudak oleh dinar, dan diperbudak oleh dirham. Waktunya habis untuk tunduk kepada dinar tersebut. Waktunya habis untuk mencari harta tersebut. Bahkan ibadahnya diatur oleh harta tersebut. Kapan hartanya mengatakan tunda ibadahmu, kapan hartanya mengatakan tinggalkan ibadahmu, maka demi harta dia akan tinggalkan ibadahnya. Demi harta dia akan tunda-tunda ibadahnya. Maka benarlah sabda Nabi SAW, Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka penyembah dinar dan sungguh celaka penyembah dirham. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jika harta tersebut kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sungguhnya harta tersebut milik kita. Dalam suatu hadis, tatkala disembelih seekor kambing, kemudian Nabi SAW menyuruh istri-istri Nabi untuk membagikan kambing-kambing tersebut kepada orang lain. Maka setelah dibagikan kambing tersebut, Nabi SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ma baqiya minha, wahai Aisyah, daging apa yang masih tersisa dari kambing tersebut? Bagian mana dari daging tersebut yang masih tersisa? Maka kata Aisyah, Ma baqiya minha ghairu katifiha. Kata Aisyah bahwasanya tidak ada yang tersisa kecuali hanya bagian pundak dari kambing tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, Baqiya kulluha ghairu katifiha. Seluruh kambing tersisa kecuali pundak kambing yang tidak tersisa. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan kenyataan bahwasanya daging kambing semua sudah dibagikan, tidak ada yang tersisa. Yang belum dibagikan hanyalah bagian pundak kambing. Nabi SAW menjelaskan sebaliknya. Justru yang telah dibagikan seluruhnya itulah yang tersisa. Artinya apa tersisa di akhirat? Itulah harta yang benar-benar milikmu. Yang akan membangun istanamu di akhirat. Adapun yang belum dibagi, itu yang tidak tersisa. Karena itu tidak jadi milikmu. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadisnya, Yatba'ul mayyita thalath. Bahwasanya ada tiga perkara yang mengikuti mayat, tatkala mayat dikuburkan. Yaitu ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Yang mengikuti mayat tersebut adalah keluarganya, kemudian adalah hartanya, dan juga amalannya. Fayarji'ul ithnan, wa yabuqa'ul wahid. Kata Nabi SAW, maka yang dua akan kembali. Apa dua perkara tersebut yang akan kembali? Yaitu keluarganya dan hartanya. Ya, kalau seorang tatkala dikubur, maka hartanya tidak akan ikut dikuburkan. Kemudian keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya pun tidak akan mau dikuburkan bersama dia. Akan tetapi yang tersisa bersama dia adalah amalnya. Amalnya yang akan ikut dikuburkan bersama dia. Tatkala harta tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak diinfakkan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka harta tersebut ya tidak akan menjadi amal. Tetapi kapan harta tersebut diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka berubahlah status harta tersebut menjadi amalan soleh dan akan menyertai sang hamba dalam kuburannya. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala kita mencari harta, niatkanlah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita mencari nafkah buat anak istri, niatkanlah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita memiliki harta, mengumpulkan harta, maka niatkanlah bahwasanya harta tersebut akan kita gunakan sebagiannya untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kapan kita mencari nafkah karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan kapan kita mengeluarkan harta tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menjadi amal soleh yang akan menemani kita di alam kubur dan akan membela kita tatkala di akhirat kelak. Akan tapi sebaliknya, jika ternyata harta tersebut tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan hanya sekedar dalam rangka berfoya-foya, tidak ada tujuan yang jelas, kita membangun rumah-rumah yang tinggi tanpa niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita kumpulkan harta yang begitu banyak, tanah, emas, dolar, rupiah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya harta yang kita kumpulkan tersebut akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat kelak, akan memperberat hisab kita di akhirat kelak, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kalian rasakan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita hidup terkadang berada di rumah, kadang juga berada di jalan raya. Terkadang kita pun duduk di pinggir jalan, nongkrong di jalan di pinggir jalan. Islam agama yang sempurna tidak hanya berbicara tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Islam juga berbicara tentang hubungan antar sesama, antara anak dengan orang tuanya, antara suami dengan istrinya, antara sesama kerabat, antara semasyarakat, sekampung, antara rakyat dengan penguasanya, antara orang alim dengan muridnya. Kemudian di pinggir jalan pun demikian. Adab kita ketika kita duduk nongkrong di pinggir jalan, Islam telah menjelaskan sebagaimana yang telah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling atas adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling bawah adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan segala yang mengganggu dari jalan raya. Secara khusus Nabi SAW telah menjelaskan apa hak-hak yang harus dipenuhi ketika kita duduk nongkrong di pinggir jalan. Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, iyakum wal julus ala turuqat. Janganlah kalian nongkrong di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina bud. Ya Rasulullah, kami enggak punya tempat. Mau tidak mau kami harus nongkrong di pinggir jalan. Qal fa in abaitum illal majalis, jikalau kalian mau tidak mau mesti nongkrong di pinggir jalan, fa'atut tariqa haqqaha, berikanlah jalan itu haknya. Qala Rasulullah, ma haqqut tariq? Ya Rasulullah, apa haknya jalan tersebut? Qala, maka Nabi SAW bersabda, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan, jangan melihat segala-galanya di jalan. Waqaful adza, jangan sakiti orang. Waraddus salam, kemudian jawablah salam orang. wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ajak orang kepada kebaikan, cegah orang dari perbuatan munkar. Inilah adab-adab ketika seorang nongkrong di pinggir jalan yang telah diajarkan oleh Islam sebagai agama yang sempurna, yang telah disempurnakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapi nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka perhatikanlah ketika duduk di pinggir jalan, kaful adza, ghaddul basar, tundukkan pandangan kita. Raddus salam, jawab salam orang. Kaful adza, jangan sakiti orang. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ajak orang berbuat baik, cegah orang dari perbuatan munkar. Ketika kita tidak mampu melaksanakan ini, maka waspada, jangan sampai nongkrong di pinggir jalan. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: من الأحاديث الصحيحة النبوية تحريم الظلم
17: حرمنا كظلما
16: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
17: Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwasanya Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai perbuatan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi petunjuk pada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mohonlah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan dapat memberi mudarat kepadaku, dan tidak akan pula dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, bertakwa kepadaku seperti hati orang yang paling takwa di antara kalian, hal itu tidak akan dapat menambah sesuatu dalam kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berhati jahat seperti hati orang yang terjahat di antara kalian, hal itu tidak akan dapat mengurangi sesuatu dari kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berada dalam satu tanah yang luas, lalu masing-masing di antara mereka meminta kepadaku, kemudian aku memberikan tiap-tiap orang permintaannya, tidaklah itu mengurangi apapun yang berada di sisiku, melainkan sebagaimana air yang terambil sebatang jarum apabila dimasukkan ke dalam laut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah perbuatan kalian. Aku catat semua bagi kalian, kemudian aku membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim.

Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهايا سنة.
2: عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, Thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Thummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari.
1: Cahaya Sunnah.

0: Info Sehat hari ini. Bolehkah ibu hamil olahraga? Tidak ada larangan bagi ibu hamil untuk berolahraga, namun ada beberapa hal perlu diperhatikan sebelum berolahraga. Salah satunya kondisi fisik. Ibu hamil harus memeriksakan diri ke dokter kandungan atau bidan guna memastikan kondisi tubuh tetap prima. Jika tidak ada kontraindikasi seperti gangguan pembuluh darah, tekanan darah, atau gangguan lainnya saat kehamilan, maka ibu bisa memilih beberapa olahraga alternatif sesuai kondisi dan usia kehamilan. Menurut Dr. Jimmy Saktinanda, SPOG, ada anjuran-anjuran untuk berolahraga jenis tertentu bagi ibu hamil di setiap trimesternya. Pada trimester pertama, olahraga ringan seperti jalan kaki di pagi atau di sore hari, bersepeda santai, berenang atau jogging ringan. Pada trimester kedua dan ketiga, kondisi perut ibu mulai membesar, sehingga olahraga dalam ruangan menjadi pilihan yang paling aman. Untuk menopang beban kehamilan, olahraga ringan yang dianjurkan adalah senam hamil atau prenatal yoga yang membantu menguatkan panggul, pengaturan nafas, serta persiapan persalinan secara normal. Ibu hamil tidak boleh berolahraga ekstrim seperti naik gunung, panjat tebing, atau olahraga yang memiliki gerakan terlentang sangat lama, karena tekanan perut dapat menyebabkan kekurangan aliran oksigen pada janin. Hindari terik matahari agar tidak terkena heat stroke atau dehidrasi ringan. Senam hamil dan yoga boleh dilakukan secara rutin dengan durasi yang disarankan selama 20-30 menit setiap harinya. Beberapa gerakan senam hamil dan yoga telah diteliti dapat mempermudah persalinan normal. Gerakan-gerakan itu mampu memperkuat dan melatih otot sekitar panggul. Pengaturan pernapasan selama senam hamil dan yoga dapat membuat ibu hamil rileks, tenang, tidak cemas, dan bisa lebih mudah dalam mengatur nafasnya saat proses persalinan per vaginam nantinya. Meski olahraga bukan penentu faktor melahirkan secara sesar atau normal, namun olahraga menjadikan ibu hamil lebih rileks dan bahagia, sekaligus mengurangi rasa sakit pinggang, punggung, dan nyeri di area kemaluan. Info kesehatan ini dilansir dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Penanganan awal demam. Pada prinsipnya, demam dapat menguntungkan dan dapat merugikan. Menguntungkan karena peningkatan kemampuan sistem imunitas atau kekebalan tubuh dalam melawan penyakit dan menurunkan kemampuan virus atau bakteri dalam memperbanyak diri. Merugikan karena demam menimbulkan anak menjadi gelisah, tidak bisa tidur, selera makan dan minum menurun, dan bahkan dapat menimbulkan kejang demam. Penanganan awal demam dapat dilakukan dengan kompres menggunakan air hangat pada bagian ketiak dan selangkangan kaki anak. Bagaimana dengan kompres air dingin? Kompres air dingin sejenak seolah menurunkan suhu tubuh. Padahal, selain membuat anak menggigil tak nyaman, kompres dingin justru akan meningkatkan suhu tubuh. Mengapa? Karena saat dikompres dingin, informasi yang diperoleh tubuh adalah di luar suhu dingin. Otomatis termostat pengatur suhu tubuh di otak akan meningkatkan suhu tubuh agar tidak kedinginan. Jangan menggunakan alkohol untuk mengkompres anak, karena resiko masuknya racun alkohol ke dalam tubuh melalui kulit. Begitu juga mengkompres pada dahi anak tidak perlu dilakukan karena hasilnya tidak efektif. Anak yang mengalami demam berisiko mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Dehidrasi juga dapat membuat suhu tubuh semakin meningkat. Sehingga, orang tua harus menganjurkan anaknya untuk mengkonsumsi cairan yang cukup, seperti terus memberikan ASI untuk bayi yang kurang dari 6 bulan, air putih, jus buah, dan sayuran berkuah dalam jumlah yang cukup. Ketika anak sakit, biasanya selera makan anak menurun. Tawarkan makanan ringan yang segar, rasanya enak, dan tampilannya menarik. Asupan makanan tidak harus berupa nasi. Jangan khawatir jika anak menolak makan. Yang penting, pada saat ini adalah asupan cairannya. Apabila anak tidak dapat minum, segera bawa anak ke rumah sakit untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Gunakan baju dan selimut yang tipis untuk memudahkan pelepasan panas tubuh. Anak ditempatkan pada ruangan dengan suhu yang normal. Istirahat yang cukup sesuai keinginan anak. Apabila anak sudah tidak mengalami demam selama 24 jam, maka anak diperbolehkan untuk masuk sekolah maupun melakukan aktivitasnya yang lain. Biasanya seorang anak akan sering buang air kecil setelah melakukan petunjuk di atas. Hal tersebut merupakan sesuatu yang normal karena ketika demam terjadi peningkatan metabolisme tubuh dan asupan cairan.
4: Informasi kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Arif Rohman Mansur, SKPNS.
2: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
5: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jati.
7: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JAS IJO, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
8: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
7: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
8: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying. pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di kabupaten kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
7: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
9: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor, tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
7: Menurut Sutiah, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
9: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, undang-undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat, dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
7: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
10: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak. Mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
7: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
1: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
11: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
12: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
13: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
14: Hah? Serius?
1: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
14: Wah, deket banget. Berapa harganya?
1: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
14: Berangkatnya bulan apa aja?
1: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
14: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
1: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
14: Wah,
1: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08138 24x846 atau follow Instagram madai.id.
14: Oke deh, aku daftar sekarang.
1: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
15: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
1: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
16: Bismillahirrahmanirrahim.
17: Adabun Islamiyah.
18: Adab-adab masuk rumah. Yang pertama, mengetuk pintu dengan pelan. Dianjurkan bagi seorang muslim jika ia masuk ke dalam rumahnya agar mengetuk pintu dengan pelan atau memencet bel pintu dengan tenang. Tidak perlu ia mengetuk pintu dengan keras atau mengetuk pintu sambil memencet bel terus-menerus, sebab hal itu dapat mengganggu penghuni rumah dan membuat mereka takut. Ada sebagian orang yang mengetuk pintu rumah Imam Ahmad dengan keras atau secara terus-menerus. Maka beliau bangkit dan membuka pintu seraya berkata, "Ini adalah ketukan pintu aparat keamanan." Yang kedua, memberikan isyarat kepada penghuni rumah ketika masuk. Hendaknya seseorang memberi isyarat kepada penghuni rumah apabila

0: Ahmad berkata, sesungguhnya apabila ayahku pulang dari masjid dan masuk ke rumah, beliau menghentakkan kakinya sebelum masuk ke dalam rumah, sehingga terdengar suara hentakan kakinya ataupun alas kakinya ketika ia masuk ke dalam rumah. Kadangkala ia berdehem agar orang-orang yang berada di dalam rumah mengetahui ketika ia masuk. Adab yang ketiga, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan sebelah kanan dalam segala urusan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dalam perkara-perkara yang jelek dan sejenisnya. Adab yang keempat, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika masuk ke dalam rumah. Berzikir kepada Allah ketika masuk akan menjaga rumah dan penghuninya dari gangguan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara smallahi ta'ala hina yadkhulu wa hina yut'am, qala asy-syaitanu, la mabita lakum wa la 'asha'a hahuna. Wa idza khala falam yadhkur smallahi 'inda dukhulihi, qala asy-syaitanu, adraktumul mabita wa illam yadhkur smallahi 'inda mat'amihi." Qala adraktumul mabita wal asya'a. Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya dan ia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makanan di sini. Sementara jika ia masuk tanpa mengucapkan nama Allah, maka syaitan berkata, kalian telah mendapatkan tempat bermalam. Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan, maka syaitan berkata, kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza walaja ar-rajulu baitahu falyaqul, Allahumma inni as'aluka khairal mawlaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna, thumma liyusallim 'ala ahlihi." Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, hendaknya ia berkata, "Ya Allah, aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah kami masuk, dengan menyebut nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Rabb kami, kami bertawakal." Kemudian ia mengucapkan salam kepada keluarganya. Adab yang kelima, mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Telah disebutkan hadis tentang mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Mengucapkan salam dimaksudkan sebagai ramah tamah kepada ahli bait, tuan rumah, dan untuk menyebarkan kasih sayang di dalam rumah, serta menambah keakraban antara seseorang dengan keluarganya. Adab yang keenam, bersiwak. Apabila Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, beliau memulai dengan bersiwak. Bersiwak merupakan salah satu cara menjaga kebersihan mulut, juga dapat mengharumkan baunya, dan menunjukkan kepedulian kepada istri dan berhias untuknya. Adab yang ketujuh, salat dua rakaat. Hendaknya seseorang mengerjakan salat dua rakaat ketika masuk sebagaimana yang ia lakukan ketika keluar dari rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza dakhalta baitaka fasholli rak'ataini tamna'anika madkhalas su'i." Yang artinya, jika engkau masuk ke dalam rumahmu, maka salatlah dua rakaat, karena itu akan menjagamu dari tempat masuk yang buruk. Inilah akhir dari adab-adab masuk rumah yang jumlahnya 7 adab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Adab-adab harian muslim. Adab makan dan minum. Pertama, berupaya untuk mencari makanan yang halal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kedua, hendaklah makan dan minum yang kita lakukan diniatkan agar bisa dapat beribadah kepada Allah, agar kita mendapat pahala dari makan dan minum itu. Ketiga, hendaknya mencuci tangan sebelum makan jika tangan kita kotor, dan begitu juga setelah makan untuk menghilangkan bekas makanan yang ada di tangan kita. Keempat, hendaklah kita puas dan rela dengan makanan dan minuman yang ada, dan jangan sekali-kali mencelanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadisnya menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Apabila suka sesuatu, ia makan, dan jika tidak, maka ia tinggalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kelima, hendaknya jangan makan sambil bersandar atau dalam keadaan menyungkur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak makan sedangkan aku menyandar." Hadis riwayat Bukhari. Dan di dalam hadisnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dua tempat makan, yaitu duduk di meja tempat minum khamar dan makan sambil menyungkur. Hadis riwayat Abu Daud. Keenam, tidak makan dan minum dengan menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak. Dalam hadis Huzaifah radhiyallahu anhu dinyatakan di antaranya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Dan janganlah kamu minum dengan menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan dengan piring yang terbuat darinya, karena keduanya untuk mereka orang kafir di dunia dan untuk kita di akhirat kelak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, hendaknya memulai makanan dan minuman dengan membaca bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang di antara kamu makan, hendaklah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan jika lupa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya ia mengatakan bismillahi awalihi wa akhirihi." Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun mengakhiri makan dengan hamdallah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat meridhoi seorang hamba yang apabila telah makan suatu makanan, ia memujinya, dan apabila minum minuman, ia pun memujinya. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, hendaknya makan dengan tangan kanan dan dimulai dari yang ada di depanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar ibnu Salamah, "Wahai anakku, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di depanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, disunnahkan mengambil makanan yang terjatuh dan membuang bagian yang kotor darinya lalu memakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila suapan makan seseorang kamu jatuh, hendaklah ia mengambilnya dan membuang bagian yang kotor, lalu makanlah ia dan jangan membiarkannya untuk syaitan." Hadis riwayat Muslim. Kesepuluh, tidak meniup makan yang masih panas atau bernapas di saat minum. Hadis Ibnu Abbas menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernapas pada bejana minuman atau meniupnya. Hadis riwayat Tirmidzi. 11. Tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada tempat yang lebih buruk yang dipenuhi oleh seseorang daripada perutnya. Cukuplah bagi seorang beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika pun terpaksa, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga lagi untuk bernafas." Hadis riwayat Ahmad. Ke-12. Hendaknya pemilik makanan ataupun tuan rumah tidak melihat ke muka orang-orang yang sedang makan, namun seharusnya ia menundukkan pandangan matanya, karena hal tersebut dapat menyakiti perasaan mereka dan membuat mereka menjadi malu. Ke-13. Hendaknya kita tidak memulai makan atau minum sedangkan di dalam majelis ada orang yang lebih berhak memulai, baik karena ia lebih tua ataupun mempunyai kedudukan, karena hal tersebut bertentangan dengan etika. Ke-14. Jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan yang orang lain bisa merasa jijik, seperti mengirapkan tangan di bejana atau kita mendekatkan kepala kita kepada tempat makanan di saat makan, atau berbicara dengan nada-nada yang mengandung makna kotor dan menjijikkan. Ke-15. Jangan minum langsung dari bibir bejana. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari bibir bejana wadah air. Hadis riwayat Bukhari. Ke-16. Disunnahkan minum sambil duduk kecuali jika udzur, karena di dalam hadis Anas disebutkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
3: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatannya merupakan semulia-mulia ilmu agama, semurni-murni tujuan yang dicapai seorang hamba, dan jalan satu-satunya untuk meraih kemuliaan, kejayaan, dan kebaikan di dunia serta di akhirat. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah, di antara Asma'ul Husna adalah Ar-Rabb, yang maha mencipta, mengatur, dan menguasai. Ini adalah nama Allah yang agung, disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 500 kali dalam berbagai konteks. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
0: yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: yang artinya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-162. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman,
1: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ.
0: Yang artinya, katakanlah, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Padahal dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-164. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Kamis 15 Oktober 2026 pukul 12.55 menit waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Wali Kota Surabaya instruksikan pengawasan parkir diperketat. Melansir Antara Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk memperketat pengawasan parkir menyusul adanya laporan warga tentang dugaan pelanggaran di sejumlah titik termasuk kawasan wisata Ampel dan Pasar Blauran. Laporan warga tersebut mencakup dugaan penarikan tarif parkir sebesar Rp5.000 serta penggunaan lahan parkir yang tidak sesuai ketentuan padahal petugas dishub disebut berada di lokasi. Eri Cahyadi meminta jajaran dishub dilakukan atau melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas di lapangan termasuk menindak tegas juru parkir yang melanggar aturan. Ia juga menegaskan petugas harus memastikan lahan parkir digunakan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat. Apabila ditemukan petugas yang tidak menjalankan tugas dengan baik, pergantian personel dapat dipertimbangkan. Pemerintah Kota Surabaya berharap pengawasan yang berkelanjutan dapat menekan praktik parkir liar, sekaligus memberikan kepastian tarif dan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan jasa parkir. Pemkot Surabaya perkuat pencegahan campak. Melansir Antara Jawa Timur, pemerintah Kota Surabaya memperkuat langkah pencegahan penyakit campak melalui penerbitan surat edaran tentang penguatan edukasi masyarakat dan kewaspadaan terhadap penularan campak, termasuk potensi kejadian luar biasa atau KLB. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Dr. Billy Daniel Mesah, menjelaskan kebijakan ini berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat, deteksi dini gejala, serta penguatan cakupan imunisasi campak rubella atau MR. Edukasi akan disebarkan melalui perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan, media sosial resmi pemerintah, serta kegiatan kemasyarakatan. Pemerintah kota juga melibatkan posyandu, pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK, dan kadar Surabaya hebat agar informasi tentang gejala serta pencegahan campak dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Masyarakat diimbau memastikan imunisasi anak sesuai jadwal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam disertai ruam pada kulit atau gejala lain yang mengarah pada campak. Langkah ini penting untuk membantu mencegah penularan dan mengurangi risiko terjadinya KLB. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah. Pecinta Al-Iman membaca kitab berbahasa Arab bukan hanya tentang mengenal huruf dan melafalkan kata. Kita juga perlu memahami susunan kalimat, mengenali kedudukan kata, dan mempelajari kaidah bahasa Arab. Disinilah pentingnya ilmu nahwu sebagai salah satu bekal untuk memahami teks bahasa Arab. Kursus Al-Iman menghadirkan kelas Al-Jurumiyah bagi Anda yang sudah memiliki dasar bahasa Arab dan ingin memperdalam ilmu nahwu. Jangan berhenti pada apa yang sudah dikuasai. Teruslah belajar dan menambah bekal ilmu. Kursus Al-Iman, teman belajar bahasa Arab Anda. Info selengkapnya kunjungi Instagram @kursus.aliman. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jaga iman, jaga imun, dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang mati,
0: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita semua limpahan rahmat, nikmat, karunia, kasih sayang, taufik, hidayah, pertolongan, dan kemudahannya. Khususnya pada kesempatan siang yang berbahagia ini, yang kita berharap, semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat dan pemberian Allah kepada kita semuanya. Tidak lupa, kedua kalinya, salawat beriring salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Budiman Aliman TV dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala, pada kesempatan kita kali ini kita akan masuki satu bahasan tema yang baru dari kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan di sini kita akan menggunakan beberapa catatan atau ta'liqat terkait dengan penjelasan kitab Fadlul Islam dari Fadilatul Syekh Salih bin Abdullah Al-Usaymi hafizahullah ta'ala warah. Pada bab ini atau tema ini dikatakan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala, babu ma jaa annal bid'ata ashaddu minal kabair. Bab perkara yang datang bahwasannya bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar. Bab perkara yang datang yang menunjukkan bahwasannya bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar. Kata bid'ah, ma'asyiral muslimin, merupakan istilah atau kata yang syar'i yang kita jumpai dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. yang menunjukkan terhadap perkara-perkara baru yang dibuat-buat di atas namakan agama yang tidak ada contoh dan tauladannya dari Nabi maupun para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka perkara-perkara baru yang dibuat di atas namakan agama yang tidak bersandarkan dari keteladanan Nabi maupun sahabat, maka ini dalam istilah syar'i kita disebut dengan nama bid'ah. Dan nama ini bukanlah nama yang memiliki kandungan sesuatu yang sensitif maupun negatif. Ketika istilah ini diketengahkan dalam agama kita, maka ini pun juga berlaku pada semua kata dan bahasa yang ada. Kalau di sana ada tauhid, yang lawannya adalah syirik, dan itu menjadi satu istilah syar'i yang sering dibawakan oleh para ulama disebutkan dalam agama kita. Maka di sana ada sunnah dan juga ada bid'ah. Sunnah yang menunjukkan tuntunan yang memiliki landasan dan dalil dari Nabi, demikian pula para sahabatnya. Sedangkan bid'ah, maka itu menunjukkan perkara baru yang dibuat, yang tidak berlandaskan tuntunan Nabi dan juga dalilnya yang sahih. Baik. Bab ini dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan betapa besarnya bahaya bid'ah dan betapa besarnya mudarat yang didatangkan nantinya. Serta menjelaskan betapa besarnya keburukan dan kejelekan bid'ah sampai-sampai dia lebih berbahaya daripada dosa besar yang ada. Ini adalah maksud dan tujuan dari dibawakannya bab ini oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Seperti yang kita sampaikan, ya, bahwasannya bid'ah secara syar'i itu adalah segala perkara yang dibuat di atas namakan agama yang tidak ada tuntunan sama sekali dari Rasulullah maupun para sahabatnya. Ya, maka sebagian ulama dia mengatakan bahwasannya perkara bid'ah atau bid'ah itu sendiri adalah ma uhditha fid din mimma laysa minhu biqasdit ta'abbud. Dan ini merupakan satu definisi yang melengkapi definisi sebelumnya. Apa itu bid'ah? Secara syar'i dikatakan segala perkara baru yang dibuat dalam agama atau di atas namakan agama, ya, mimma laysa minhu, yang secara asal bukan berasal dari ajaran agama Islam. Artinya tidak ada tuntunannya di sana. Kalau ada tuntunannya dari Nabi, dari sahabat, itu termasuk ajaran Islam. Tapi ketika tidak ada tuntunannya dari Nabi, demikian pula tidak ada tuntunannya dari para sahabat, maka kita katakan ma laisa minhu, ini perkara bukan termasuk dari ajaran Islam, gitu ya. Kemudian biqasdit ta'abbud, dengan maksud dan niatan untuk ibadah, ya. Maka di sini kita lihat bahwasannya bid'ah pertama sifatnya baru. Pasti baru ini dibuat karena sebelumnya tidak ada. Yang kedua, diatasnamakan agama, atau dikatakan ini bagian dari agama Islam. Yang ketiga, sifatnya adalah tidak ada dalil yang menunjukkan adanya keteladanan dan contoh maupun tuntunan dari Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam dan juga para sahabatnya. Yang keempat, ya, ada niatan dan maksud untuk beribadah. Makanya perkara itu dibuat. Nah, empat sifat inilah, ya, ketika kita mendapati satu hal, satu amal, satu ibadah tertentu misalnya, yang ternyata terkumpul empat hal ini, maka dari situ kita akan mengetahui bahwasannya perkara tersebut termasuk kategori bid'ah. Sehingga dari empat sifat ini kita pun menjadikan tolak ukur, ya, mana yang dimaksud bid'ah oleh agama kita yang dilarang dan mana yang tidak termasuk kategori bid'ah. Kalau urusan dunia terkait dengan wasail, ya, terkait dengan sesuatu alat, ya kan, atau jembatan untuk memudahkan kehidupan manusia, maka itu bukan bid'ah yang dimaksudkan oleh agama. Makanya dikatakan apa? Fiddin, di dalam agama atau di atas namakan agama. Ya. Adapun perkara-perkara dunia, jelas ini tidak termasuk kategori bid'ah karena bukan atas nama agama maupun bagian dari agama. Karena murni itu dunia. Baik. Kemudian, ketika tadi disebutkan bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar. Apa itu dosa besar? Kata para ulama, ia ma nuhiya anhu ala wajhi ta'zim wa yandariju fiha al-kufru wasyirku famadunahuma. Dosa besar secara syar'i itu adalah perkara yang dilarang oleh agama. Ada nas ayat, ada nas hadis yang menunjukkan larangan perbuatan itu ala wajhi ta'zim, dan bentuk pelarangannya itu dalam rangka didatangkan secara pengagungan, ya, atau pembesaran. Dengan bahasa yang lain, larangan itu, ya, datang dari Allah dan Rasul-Nya. Semata-mata hal ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dalam urusan meninggalkan perbuatan. Yang dari jufiah al kufru wa syirku famadunahuma, sehingga konsekuensi dari dosa besar itu bagi orang yang melakukannya bisa terjatuh dalam kekufuran, bisa terjatuh dalam kesyirikan, atau bisa terjatuh dalam kemunafikan. Karena dosa besar banyak macamnya, dari mulai syirik sampai kufur, sampai kemunafikan, atau sampai maksiat-maksiat tertentu. Ya, maka itu dosa besar. Dan juga sebagian ulama mengatakan ma nuhiya anhu ala wajhi ta'zim duna syiriki wal kufri wal bid'ah. Segala perkara yang dilarang, keras larangan itu datangnya, selain kesyirikan, selain kekufuran, dan selain bid'ah, maka itu semuanya termasuk dosa besar. Gitu ya. Kita mengetahui ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar manakala larangannya itu datang dengan kerasnya, yang di situ Allah ancamkan nerakanya, di situ Allah ancamkan laknatnya, di situ Allah ancamkan murkanya, dan seterusnya. Maka itu menunjukkan dosa besar. Gitu ya. Nah, dosa besar yang dimaksudkan pada bahasan ini itu adalah dosa besar dalam artian segala perkara yang dilarang keras oleh agama selain dari kesyirikan, kekufuran, dan juga bid'ah. Ya. Ini dosa besar yang dimaksudkan oleh al-muallif dalam tulisannya di kitab Fadlul Islam. Jika ada yang bertanya, bagaimana bisa bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar? Ya? Bagaimana bisa dikatakan demikian? Padahal jelas, dosa besar, balasan yang Allah sediakan berat sekali. Dari mulai kesyirikan, dari mulai kekufuran, ya, dari mulai kemunafikan, dan bentuk-bentuk dosa besar yang lainnya. Dari sisi mana misalnya dikatakan bid'ah itu lebih berat dibandingkan dosa besar? Maka di sini Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan ada dua sudut pandang. Ada dua sudut pandang yang menjadikan bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar. Yang pertama, ini terkait dengan perbuatannya. Ya. Artinya amalan. Amalan bid'ah. Perkara-perkara bid'ah yang dibuat. Dilabeli Islam. Artinya di atas namakan bagian dari Islam. Tidak ada tuntunannya. Dan itu dilakukan semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Ya, itulah bid'ah. Ini sudut pandang yang pertama meninjau dari sisi perbuatannya. Kalau kita mengamati, bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Sesuatu yang dibuat. Di atas namakan agama. Kan begitu ya. Di atas namakan bagian dari Islam. Bagian dari ajaran-ajaran Islam. Maka dari sinilah terlihat apa istidrakun ala syariah wattihamuhu bin naqs, adanya tuduhan kalau syariah itu kurang, kalau syariah itu belum lengkap, dan juga terbentuknya persepsi bahwasannya syariah itu masih jauh dari kata sempurna. Kita ulang. Dari sudut pandang perbuatan yang dibuat, yang diadakan itu saja bisa kita nilai bahwasannya perbuatan ini merupakan perbuatan lancang ketika Islam sudah sempurna. Yang memberikan dampak konsekuensi adanya persepsi kalau ajaran Islam itu masih kurang. Makanya, kalau kita kembali mengingat ucapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah, beliau pernah mengatakan barang siapa yang membuat perkara baru, bid'ah dalam agama, dan menganggapnya baik. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah. Beliau, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Faqad qala Allah ta'ala bi ayatihi al-karimah. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. Barang siapa yang mengada-ngada amalan baru, perkara baru dalam agama, dan dia menganggap itu baik, ya, maka sungguh dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat dari risalah yang Allah perintahkan. Padahal Allah katakan pada ayat yang mulia, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ila akhiril ayat. Ya? Jadi, orang yang dia membuat-buat, mengada-ngada segala macam tata aturan maupun amalan baru di atas namakan agama yang tidak memiliki landasan sama sekali tentunya dan diniatkan untuk ibadah kepada Allah, ya, maka itu berarti perbuatan lancang dari syariah yang sudah sempurna. Perbuatan lancang terhadap syariah yang sudah sempurna. Dan secara tidak langsung adanya persepsi kalau Islam masih butuh pelengkap dan penyempurna. Dan ini bahaya. Nah sekarang, orang yang berbuat bid'ah, dia akan menganggap bahwasannya perbuatannya itu benar. Dia akan merasa bahwa perbuatannya itu baik. Ya, kenapa ini dilarang? Padahal baik. Kenapa itu dilarang? Padahal bermanfaat. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau pelaku dosa besar, dia tidak ada persepsi maupun keyakinan demikian. Keyakinannya adalah minum-minuman keras itu haram. Kenapa melakukannya? Karena tidak kuat untuk menahan nafsu. Maka dia melanggar. Begitu ya. Dia mengakui dia salah. Dirinya terjatuh dalam dosa besar. Dia masih mengakui ini adalah haram. Makanya ketika dia dapat hidayah begitu, dia segera bertaubat kepada Allah. Tapi kalau pelaku bid'ah, sulit untuk dapat hidayah karena menganggap perbuatannya itu adalah termasuk ibadah. Dan itu benar. Ya. Makanya sulit, ya, bagi pelaku bid'ah untuk bertaubat dan kembali kepada ajaran yang benar. Beda dengan dosa besar, ya, pelakunya jika dia dapatkan hidayah dari Allah, kalau dia bertobat, maka itu lebih mudah, lebih gampang. Kemudian sudut pandang yang kedua, dari sisi apa? Pelaku. Ya, kalau tadi dari sisi perbuatan, amalia, yang kedua dari sisi pelaku. Ya. Nah, orang yang melakukan bid'ah ini, tentu dia akan menisbatkan perbuatannya sebagai perbuatan dan ajaran Islam. Dan itu yang memang saat ini ada. Anggapan yang ia lakukan itu adalah sesuatu ajaran yang dibenarkan dalam Islam. Makanya, seperti yang kita sampaikan tadi, ketika kita lihat dari sisi pelaku, pelaku bid'ah lebih sulit taubatnya kepada Allah daripada pelaku maksiat. Karena pelaku bid'ah, dia menganggap perbuatannya benar. Dan dia yakin itu, kalau itu adalah ibadah. Padahal tidak demikian. Makanya ketika disampaikan ilmu, tidak mau. Sulit untuk bertaubat. Tapi kalau pelaku dosa besar, tidak ada keyakinan kalau khamr itu halal, pasti haram. Zina, tidak ada keyakinan itu halal, pasti haram. Ketika disampaikan ilmu, ketika disampaikan hujah, ya, dia tahu dan akhirnya dia akan cepat berubah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dua sudut pandang inilah, ya, disimpulkan. Pertama, adanya bentuk kelancangan di dalam membuat perkara, tata aturan, ataukah amalan baru yang tidak ada tuntunan sama sekali dalam agama. Ini besar sekali masalahnya. Yang kedua, ya, pelaku bid'ah itu sulit untuk bertaubat kepada Allah karena menganggap dirinya sudah benar. Makanya dari sinilah kenapa dikatakan bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar. Dari sisi amaliyahnya, dari sisi perbuatannya, dan juga dari sisi pelakunya. Orang mabuk, tahu dirinya mabuk, tahu minuman keras itu haram. Karena dia terkalahkan oleh nafsunya, terjatuh dalam dosa besar. Namun bisa jadi, 2-3 hari selanjutnya dia insaf, taubat, karena dia yakin ini adalah dosa yang harus dia hentikan. Tapi kalau pelaku bid'ah, tidak demikian. Justru dia tambah menjadinya di menganggap amalannya itu baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak, tidak demikian. Baik. Pada bab ini al-muallif membawakan 7 dalil. Ya, ada 7 dalil. 3 dalil pertama itu dibawakan dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan 4 dalil tersisa itu diambilkan ya dari hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Baik, sekarang kita melihat pada ayat pertama yang dijadikan sebagai dalil dan dibawakan oleh beliau pada bab ini. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah yang maha tinggi, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni ayyushraka bih, apabila atau manakala ia disekutukan dengan sesuatu yang lain. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala ini memberikan maksud. Pertama menunjukkan bahwasannya bid'ah itu lebih serupa atau menyerupai kesyirikan. Ya. Asbahu bisyirki. Dia lebih mirip dengan kesyirikan. Bagaimana bisa dikatakan demikian? Dia lebih mirip daripada kesyirikan. Pertama, masing-masing dari keduanya dijadikan sebagai bentuk peribadatan. Kesyirikan bagi mereka masyarakat jahiliyah dahulu, ya, ketika mereka meminta syafaat kepada patung berhala mereka, apa yang mereka lakukan dari berbagai macam perbuatan? Mereka memberikan mahar, mereka memberikan sesaji, atau yang semisalnya. Mereka menganggap ini merupakan bagian dari ibadah. Makanya dalam kitab Masail Jahiliyah disampaikan bahwasannya mereka masyarakat jahiliyah dahulu tidaklah menyembah patung-patung berhala sampai di situ tidak. Akan tetapi mereka memiliki satu keyakinan bahwa orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia itu bisa menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah. Berhubung mereka orang soleh yang sudah meninggal dunia itu tidak ada wujudnya, maka dibuatlah patung-patung, ya, dengan nama-nama orang soleh tersebut, Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Nah, mereka beranggapan kita ini orang yang masih hidup tidak pantas untuk meminta dan berdoa di hadapan Allah. Karena banyak dosa, banyak kotoran diri kita ini. Yang pantas adalah orang soleh.

agama. Seperti orang jahiliyah dahulu. Di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mereka manusia berada di atas tauhid. Berjalannya waktu, apa yang terjadi? Mereka berubah di atas kesyirikan. Ya. Sampai-sampai mendarah daging dengan berjalannya waktu ratusan tahun lamanya. Dan hal itu dijadikan sebagai agama. Buktinya masyarakat jahiliyah dahulu ketika tawaf. Banyak di antara mereka ya tawaf tidak mengenakan selai kain pun. Ya. Artinya tanpa busana. Dan itu tentu bertentangan jelas dengan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada ayat ini ya ditunjukkan bahwasannya bid'ah itu lebih menyerupai kesyirikan dari dua sisi di atas. Dijadikan sebagai wasilah untuk beribadah dan dijadikan sebagai agama yang turun-temurun diajarkan dari generasi ke generasi. Sehingga dari sini diketahui bahwasannya bid'ah itu dia lebih berat daripada apa? Dosa besar. Lebih berat daripada dosa besar. Dan kita tahu dosa besar yang paling besar itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala bid'ah ini ya dia serupa dengan kesyirikan yang memegang ya posisi pertama dosa yang paling besar, maka itu menunjukkan status bid'ah itu lebih besar pula, lebih berat pula daripada dosa-dosa yang lainnya. Kemudian kita lanjut di ayat yang kedua dibawakan oleh beliau wa qauluhu ta'ala dan firman Allah yang maha tinggi فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Maka siapakah orang yang paling zalim melebihi orang yang dia mengada-ngada kedustaan atas nama Allah hanya untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu? Nah, di sini menyesatkan manusia tanpa ilmu. Nah, ayat ini dibawakan oleh beliau dengan tujuan menunjukkan bahwasannya orang yang membuat bid'ah ini, membuat amalan baru dalam agama, tidak ada contoh dan dalilnya, maka dia termasuk orang yang berdusta atas nama Allah. Ya. Kenapa kita katakan demikian? Kalau seandainya itu benar, pasti Allah perintahkan dalam ayat. Pasti Allah perintahkan dalam hadis nabinya. Pasti Allah perintahkan nabinya untuk dicontohkan. Jika itu benar-benar datang dari Allah. Namun ketika di Quran tidak ada, di hadis nabi tidak ada, sunnah-sunnah nabi tidak ada, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah tidak ada misalnya. Bukankah itu merupakan hal baru yang merupakan kedustaan di atas namakan agama, di atas namakan Allah? Jawabnya iya. Liyudhillan nasa bighairi ilm. Yang mana tujuan dari perbuatan baru yang ia buat untuk menyesatkan umat manusia. Ya. Maka orang yang seperti ini merupakan orang yang paling zalim. Kenapa dikatakan paling zalim? Karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya dia mengambil ajaran Islam, diamalkan, dicontohkan, sehingga banyak umat mengikutinya, sehingga dapat hidayah. Sedangkan ini tidak. Dia membuat aturan baru, membuat perkara baru, ya, yang dengannya dia mengajak manusia untuk mengikuti mereka, atau mengikuti langkah dan tujuannya. Akhirnya yang terjadi, kebanyakan masyarakat tersesat. Dan itu tujuan orang yang melakukan apa? Bid'ah. Maka di sini terlihat jelas bahwasannya bid'ah itu lebih berat

0: daripada apa? Dosa besar. Karena ada unsur kedustaan yang dia buat atas nama Allah. Kemudian ayat yang ketiga, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah, agar mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Nah, maksud dari dibawakannya ayat di atas, ya, bahwasannya orang yang membuat bid'ah ini, dia selalu menghiasi perbuatannya sehingga banyak orang terpesona, tertarik, dan mengakui itu adalah bagian dari Islam, padahal bukan. Ya. Maka hal ini taubahnya seperti apa? Orang-orang kufur itu menghiasi kesyirikan, ya, penyembahan patung berhala dengan berbagai macam kata-kata yang indah, dengan berbagai macam retorika yang indah, hanya untuk tujuan dijadikan sebagai agama nenek moyangnya. Ya. Allah katakan apa? Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Agar mereka itu memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. Nah, orang-orang yang membuat bid'ah-bid'ah tersebut, dia akan memikul atas apa yang telah ia buat, ya, dari perkara bid'ahnya. Dia akan memikul dosanya dan juga dosa orang-orang mengikutinya secara sempurna nanti pada hari kiamat. Berbeda dengan pelaku dosa besar. Ya. Kalau pelaku dosa besar, secara asal memang dia tidak meyakini kalau perbuatannya itu bagian dari agama. Dan itu pun, ya, tidak la yuzayyinu halin nas, tidak menghias-hiasinya di hadapan manusia. Pelaku dosa besar, misal mabuk, mereka tahu ini bukan dari agama yang diperintahkan, justru dilarang. Dan mereka tahu, walaupun pandai mengemas, orang akan tahu kalau itu dilarang oleh agama. Sehingga pelaku dosa besar, dia tidak akan melangkah ke sana. Tapi kalau bid'ah, ya, pelaku bid'ah, dia akan berusaha mencari-cari pembenaran, dia akan berusaha untuk di-framing, dengan framing syar'i, ya, dengan niatan ibadah kepada Allah. Walayadzubillah. Nah, dari tiga ayat di atas, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bisa kita ketahui bahwa bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar. Ditinjau dari sisi amal perbuatannya, yang di situ memang tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan juga tidak diperintahkan kepada kita untuk melakukannya. Dan yang kedua, itu dari sisi pelakunya, yang mana pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat dan kembali ke jalur yang benar. Sedangkan, ya, orang yang terjatuh dalam dosa besar, dia akan mudah sekali untuk bertaubat manakala ilmu dan hidayah telah menyapa dirinya. Karena dia meyakini perbuatannya itu dosa, tidak baik, membawa malapetaka, menghilangkan keberkahan, dan seterusnya. Nah, ini adalah kesimpulan dari tiga ayat di atas. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan selanjutnya, kita akan bahas empat dalil yang tersisa dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah satu nasihat yang berharga bagi kami pribadi dan juga bagi para pendengar maupun para pemirsa budiman, yang semoga hal ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
5: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
6: Ketika kita mengetahui ibadah itu hak Allah secara murni, doa itu hak Allah secara murni, kemudian kita berikan kepada selainnya, berarti kita telah berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui satu kewajiban adalah kita diperintahkan menjalankannya, kemudian kita meninggalkannya, tatkala ada suatu perkara yang haram sebenarnya harus kita tinggalkan, kemudian kita terjang, berarti kita telah berbuat zalim. Maka kezaliman dengan aneka ragamnya, baik kepada hak Allah Subhanahu wa taala maupun kepada hak para hamba, semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni haramtu dzulma ala nafsi faj'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah ingatkan kita semua, jangan kalian saling berbuat zalim wahai para hambaku.
7: Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syuraka yani syirki. Aku tidak butuh dengan sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, kemudian dia mempersekutukannya aku dengan selainku, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, taraktuhu wa syirkahu, aku akan meninggalkan dia dan sekutunya. Maka hendaknya kita dalam beribadah kita, dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita ini, hendaknya kita senantiasa mengoreksi niat kita, mengoreksi maksud kita dan niat kita senantiasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alullah al-ikhlas fil qawli wal amal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diikhlaskan dalam berucap dan bersikap.
8: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh sesuai apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya, atau karena seorang wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya itu ke arah apa yang ditujunya. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Dalam dua kitab sahih mereka yang merupakan dua kitab hadis yang paling sahih.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
0: Min ad'iyati al-istisha,
1: di antara doa agar hujan berhenti.
0: Yaqul Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma 'ala al-akami wadh-dhirabi wa butun al-awdiyati wa manabit al-shajar.
1: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi dan lokasi gersang, serta di perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.
0: Min ad'iyati al-istisha,
1: di antara doa agar hujan berhenti.
0: Yaqul Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma 'ala al-akami wadh-dhirabi wa butun al-awdiyati wa manabit al-shajar.
1: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi dan lokasi gersang, serta di perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.
0: Ma yaqulu wa yaf'alu man aznaba dhanba,
1: apa yang perlu dilakukan orang yang berbuat dosa?
0: Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yuznibu dhanban fayuhsinu at-tuhur thumma yaqumu fayusalli rak'atayn thumma yastaghfiru Allah illa ghafara Allah lahu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berwudu dengan baik, kemudian bangkit melakukan sholat 2 rakaat, setelah itu memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
2: Ma yaquluhu idza hajat ar-rih,
3: doa ketika ada angin ribut.
4: Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bih wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih.
3: Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dari angin ribut ini, kebaikan apa yang di dalamnya, dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini, kejahatan apa yang di dalamnya, dan kejahatan tujuan angin dihembuskan.
0: الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره.
1: Doa apabila tertimpa hal yang tidak disenangi atau harapan yang tidak terwujud.
0: يقول
1: membaca doa,
0: قدر الله وما شاء فعل,
1: takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terlaksana.
2: ما يقوله اذا كان عليه دين عجز عنه,
3: doa agar bisa melunasi

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu, hingga aku tidak minta kepada selainmu.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
3: Penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran. Dia yang bertanya, "Kenapa dia pula yang membenarkan?" Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk. Orang itu kembali berkomentar, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dia bertanya lagi, beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia bertanya lagi, beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian. Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Aku menjadi cepat beruban karena surat Hud dan yang semisalnya. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau cepat beruban? Maka jawaban beliau adalah, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Yang membuat aku cepat beruban adalah surat Hud dan saudari-saudarinya. Surat-surat yang semisal dengan surat Hud ini. Dalam sebagian riwayat, beliau menyebutkan kawan-kawannya Hud ini apa saja. Beliau mengatakan, syayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasa'alun wa idza syamsu kuwirat. Jadi yang membuat saya cepat beruban adalah surat Hud, kemudian surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, kemudian amma yatasa'alun, surat apa? An-Naba. Kemudian yang terakhir surat idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir. Kenapa? Pendapat yang masyhur di kalangan para ulama adalah karena surat ini adalah surat-surat yang bercerita tentang kejadian hari kiamat. Ini yang masyhur. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya sebab kenapa Nabi Muhammad SAW menyebutkan syayyabatni Hudun wa akhwatuha adalah karena dalam surat Hud ada perintah untuk istiqamah. Perintah yang mana? Yaitu perintah yang disebutkan dalam ayat yang pertama kita kaji tadi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Kenapa? Karena perintah istiqamah adalah perintah untuk menjaga dan merawat semua ajaran Islam. Dan karena perintah istiqamah ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengamalkannya. Bahkan sangat lama. Selagi kita hidup sampai kita meninggal nanti.

banyak masalah rumah tangga itu gak jadi. Karena konsepnya itu adalah orang dalam rumah tangga itu bermuamalah dengan Allah, tidak bermuamalah dengan suami, tidak bermuamalah dengan istri. Bermuamalahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu konsep seorang mukmin, konsep seorang mukmin. Tatkala Anda memberi, jangan bayangkan memberi sama orang. Bayangkanlah ini perintah Allah. Sehingga orang itu balas, alhamdulillah, kebaikan yang disirkan. Enggak balas, enggak urusanku, aku memberi untuk Allah kok. Ini iso koyo sampeyan nulung kucing ngono lho. Nulung kucing kejepit, kan gak ono harapan toh? Kucing balas ngono. Tapi yakinlah Tuhannya kucing yang akan balas. Manusia itu banyak masalah. Itu tatkala muamalahnya itu adalah muamalah pasar turi. Wani piro? Aku ngekai gini sama tonggo-tonggo ngekai apa? Gak ngekai belas, sesuk gak usah. Itu kan muamalah pasar turi. Pasar pabean. Istilahnya sedoyo pasar paing.

أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا

sebaik-baik hubungan, sebaik-baik cara untuk kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan salat. Yeah. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjalankan salat malam, memudahkan kita untuk memperbaiki hubungan kita, perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan dalam kitabnya Makarimul Akhlaq, ya, bahwasanya akhlak itu, perangai itu, perilaku baik itu perilaku kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, dan juga makhluk yang lainnya. Jadi kita juga harus meniru Nabi. Ya, di antara faedah kita belajar akhlak ini juga, di antara faedahnya adalah bagaimana kita itu mencontoh akhlaknya Nabi, contoh akhlaknya Nabi tatkala berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, contoh akhlaknya Nabi bagaimana berhubungan dengan sesama. Ya, sesama itu baik orang yang menentang beliau dan juga orang-orang yang mendukung beliau. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qulul linnasi hunna. Ya, agar kita itu ngomong dengan orang, annas disebutkan. Annas, manusia itu umum, ya, dalam ayat disebutkan. Apa? Al-husna, yang baik, disuruh ngomong yang baik. Dan hubungan manusia itu bisa renggang. Ya, karena perilaku apa? Ngomong, Pak. Ya, enggak sampai ngantem, ngomong tok iki lho. Iku langsung nyelekit. Ya kan? Maka Nabi mengatakan afsus salam. Ya, suruh ngomong yang baik. Ya, bahkan tadi hadis yang kita sebutkan, al-muslimu man saliman muslimuna min lisani wa yadi, dimulai dari lisan. Kata Nabi. Ya, maka itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipersaksikan oleh orang-orang, baik itu orang yang mendukung beliau, orang yang menjadi pengikut beliau, ataupun orang-orang yang menentang beliau.

0: Semenit manfaat.
1: Kata sahabat Ibnu Mas'ud, hifdzul basar ashaddu min hifdzi al-lisan. Ya, menjaga mata itu lebih berat daripada menjaga lisan. Ya. Dan Anas bin Malik rahimahullah pernah mengatakan, "Idza marrat bika imra'atun faghadhib faghammid ainaik hatta tujawizak." Kalau ada seorang wanita yang lewat di depanmu, maka pejamkanlah matamu sampai dia lewat. Ya. Dan disebutkan oleh Waqi' Ibnu Al-Jarrah, "Kharajna ma'a Sufyan Ats-Tsauri fi yaumi Id." Kami pernah keluar bersama Sufyan Ats-Tsauri pada hari raya. Faqala, lalu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Inna awwala ma nabda bihi fi yaumina wadhu absarina." Sesungguhnya yang pertama kali ya kita harus lakukan di hari ini, yaitu hari Idul Fitri, ya, adalah menahan ya dan menundukkan pandangan-pandangan kita. Insyaallah kalau kita menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih menenteramkan hati kita, akan lebih melindungi kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menundukkan pandangan kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan cahaya, ketenangan, kedamaian dalam hati kita.
0: Semenit manfaat.
2: Sebuah perkataan salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya as-sabiyyu amanah inda walidayh, bahwasanya anak itu merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Ia merupakan wa qalbuhu tahirun jauharah, dan hatinya itu bersih laksana sebuah mutiara. Dan khaliyah min kulli naqsh wa surah, hati seorang anak itu bagaikan mutiara yang masih bersih, yang bisa diajari, dibiasakan, sehingga ia akan tumbuh dalam suatu keadaan sesuai dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah ia tumbuh kembang menjadi sebuah kebaikan atau ia tumbuh kembang dalam sebuah keburukan? Dan juga dampak dari pertumbuhan anak ini akan menjadikan penghantar bagi kedua orang tuanya menuju kehidupan baik di dunia dan di akhirat, atau malah menjadikan keburukan di dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya.
0: Semenit manfaat.
1: Sifat malunya para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tanda persetujuan wanita-wanita gadis pada zaman tersebut adalah dengan diam. Ya, dengan diam. Jadi kalau dia diam, itu tandanya setuju. Itu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, sebab pada zaman itu masih banyak para wanita-wanita yang menjunjung tinggi sifat malu. Walaupun bukan berarti kalau seandainya ada seorang wanita yang terus terang ya bilang setuju misalkan, bukan berarti kemudian ya tidak diterima atau tidak dianggap persetujuannya, tidak demikian ya, tetapi tetap ya dianggap persetujuannya. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami ya bagaimana sifat para wanita di zamannya yang masih menjunjung tinggi sifat malu. Maka ini sebagai ibrah bagi kaum muslimin wal muslimat, khususnya bagi para wanita ya, agar mereka memiliki sifat malu, karena sifat malu ya menghalangi mereka dari melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malu termasuk sifat keimanan, cabang keimanan yang sangat ditekankan di dalam agama. Ya, malu yang menghalangi seorang dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ba'du. Para kawan-kawan sekalian, rumah tangga adalah merupakan nikmat besar yang Allah SWT berikan kepada manusia. Rumah tangga adalah merupakan tempat manusia untuk menikmati ketenangan hidup. Allah mengatakan, Wallahu ja'allakum min buyutikum sakana. Ialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian rumah-rumah sebagai tempat tinggal agar kalian tentram padanya, subhanallah. Dan tentunya rumah ini akan menjadi indah bila di sana ada istri yang menemani kita. Ada rumah, ada orang rumah. Dan Allah mengatakan, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah SWT ciptakan untuk kalian dari jenis kalian pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan antara kalian ada rasa cinta dan ada rasa kasih sayang. Subhanallah. Jadi ini adalah merupakan nikmat yang bila mana kita resapi, kita sadari akan menumbuhkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, namun kita lihat bila mana orang tidak paham untuk apa dia berumah tangga, apa tujuan berumah tangga? Bagaimana supaya rumah tangga menimbulkan ketentraman sehingga menjadi mutu dalam kehidupan mereka? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena kita lihat sebagian orang, subhanallah, rumah tangga jalan yang menggiring mereka kepada kebinasaan, kekacauan. Ya, kita melihat banyaknya kasus-kasus perceraian, subhanallah. Anak-anak terserpi-serpi, bercerai-berai, subhanallah. Sebagian stres, laki-laki stres, istri stres, suami stres, subhanallah. Kadang peperangan menjadi lebih besar antara kedua belah pihak keluarga, subhanallah. Akhirnya rumah tangga yang diharapkan menjadi sarana ketenangan, ketenteraman, menjadi ajang peperangan, permusuhan, subhanallah. Ini tentunya tidak kita inginkan. Pertanyaan yang kita munculkan adalah bagaimana supaya rumah tangga kita itu menjadi jalan ketenangan, ketenterapan, ketenteraman. Bagaimana rumah tangga ini membahagiakan kita semua, subhanallah. Para kawan-kawan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya tak ada lain, tak ada bukan kecuali ya, memperbaiki motif dalam rumah tangga, subhanallah. Rumah tangga adalah bagian daripada perkara dalam Islam. Jadi tatkala engkau berumah tangga, pastikan engkau sedang berusaha menerapkan bagian daripada syariat Islam. Menikah adalah bagian daripada syariat Islam. Menikah adalah merupakan ibadah. Maka ini yang pertama kau perbaiki. Sebagian orang berumah tangga hanya merupakan kebiasaan belaka, ada istiadat. Sementara engkau membutuhkan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu dengan niat. Bila mana kau letakkan niatmu berumah tangga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, tentunya akan membuahkan berbagai macam bentuk kebahagiaan. Menikah bagi daripada syariat Islam. Nabi mengatakan, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkum al-ba'ta falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farji." Wahai para pemuda, barang siapa yang kalian sudah sanggup menikah, menikahlah. Ya. Sesungguhnya dia begitu baik untuk dapat mensucikan pandangan mata, mensucikan kemaluan, subhanallah. Jadi menikah adalah merupakan perintah dalam agama, subhanallah. Bahkan seseorang itu, seorang laki-laki, tak akan pernah sempurna agamanya, dia masih setengah agama sampai dia menikah menyempurnakan agamanya. Jadi yang pertama, supaya engkau menciptakan rumah tangga yang mendatangkan kebahagiaan, perbaiki motivasi menikah, luruskan niat menikah. Menikah adalah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melampiaskan syahwat kita pada tempat yang halal. Subhanallah. Karena manusia bukan malaikat, mereka punya syahwat, mereka punya keinginan melampiaskan seksual mereka, kebutuhan biologis mereka, dan ini bila mana tidak dijembatani dengan hal yang halal, dia akan mencari jalan yang haram. Subhanallah. Banyaknya kasus perselingkuhan, perzinahan dan semacamnya gara-gara jalan ini enggak ditempuh. Subhanallah. Jadi yang pertama adalah perbaiki niatmu. Mengapa engkau berumah tangga? Niat dalam berumah tangga adalah beribadah itu yang pertama. Yang kedua, agar kau mendapatkan ketentraman hati karena ada pasangan. Subhanallah. Yang ketiga, agar kau memiliki keturunan yang akan melanjutkan terus menerus generasi penggantimu bila mana kau telah tiada. Subhanallah. Karena itulah yang mengatakan tazawwajul waluda alwaduda. Nikahilah wanita-wanita yang besar kecintaannya kepada sang suami yang subur banyak melahirkan anak-anak. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Sesungguhnya aku begitu senang dengan jumlah umatku yang banyak di hari kiamat. Ini di antara faedah-faedah menikah. Subhanallah. Maka perbaiki motivasimu, perbaiki niatmu, benarkan tujuanmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kau mendapatkan ketenangan, ketentraman dengan istri, agar kau memiliki anak-anak. Dan ini semua akan menjadi suatu kebahagiaan bila mana semua mereka adalah orang-orang yang saleh. Subhanallah. Karena itulah kita lihat dalam Al-Qur'an Karim banyak sekali keterangan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana para nabi-nabi berdoa, "Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ya Allah, berikanlah kepada kami daripada pasangan-pasangan kami, istri-istri kami, dan dari keturunan kami, qurrata a'yun, orang-orang yang membahagiakan hati kami. Subhanallah, ini doa. Dan untuk mencapai keluarga yang saleh, anak-anak yang saleh, istri-istri yang saleha, maka tak lain tak bukan kecuali engkau senantiasa berusaha menselaraskan hidupmu dengan takwa. Subhanallah. Ya, rumah tangga yang dibangun di atas ketakwaan inilah rumah tangga yang akan menciptakan kebahagiaan. Subhanallah. Kita lihat bagaimana rumah tangga Nabi SAW menjadi rumah tangga yang paling ideal. Mengapa? Mereka berlayar di atas bahtera yang namanya takwa. Dan kau lihat hancurnya rumah tangga manusia ketika mereka membangun rumah tangga mereka bukan di atas biduk takwa. Subhanallah. Bila mana ada ketakwaan, Allahu Akbar. Allah akan menyertai ini keluarga. Ya, innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan baginya segala macam perkara urusan menjadi mudah. Subhanallah. Oleh karena itulah rumah tangga, bila mana kau ingin menjadi rumah tangga yang ideal, surgaku adalah rumah tanggaku, baiti jannati, maka tak lain tidak bukan jalannya adalah senantiasa engkau berusaha menciptakan lingkungan yang senantiasa berupaya dalam ya dalam lingkungan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah lihat bagaimana ya Allah Jalla wa'ala menciptakan kepada kita tak hamba yang saleh, Luqman. Bagaimana supaya Luqman ini menciptakan keluarga yang ideal, anak-anak yang saleh? Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya pesan-pesan agama. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak, jangan kau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan pengajaran pendidikan. Maka rumah tangga akan menjadi surga bagi pemiliknya adalah rumah tangga yang senantiasa ada padanya transfer ilmu, ada contoh qudwah hasanah dari orang tua. Subhanallah. Orang tua menjadi contoh kesalehan akan diringi oleh anak-anaknya. Orang tua memerintahkan anaknya untuk salat, kata Allah, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha," perintahkanlah keluargamu salat. Subhanallah. Kata Nabi yang mulia sasaran kepada para wali-wali orang tua, "Alimu auladakum atau muru auladakum bis-salati." Di sab'in, perintahkan anak-anakmu salat ketika mereka berusia 7 tahun. Watribuhum bihawam abna'u ashrin. Pukul mereka bila mana mereka sudah berusia 10 tahun ketika meninggalkan salat. Oleh karena itulah, rumah tangga ini adalah rumah tangga dibangun di atas takwa. Subhanallah. Dan bila mana kau ingin berbahagia dalam rumah tanggamu, maka kerjakan perintah-perintah Allah. Kan hakikat daripada takwa adalah mengerjakan perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan Allah, itulah hakikat daripada takwa. Artinya rumah tangga dalamnya ada pelanggaran-pelanggaran. Perintah Allah diabaikan. Anak-anak enggak salat dibiarkan. Atau orang tua bahkan enggak salat. Subhanallah. Di rumah berbagai macam sarana-sarana kemaksiatan. Ini adalah rumah tangga yang akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya ada musik, hingar-bingar musik. Dalamnya berbagai macam pelanggaran-pelanggaran syariat. Subhanallah. ini rumah tangga akan kehilangan kebahagiaan, lambat laun akan hancur nih rumah tangga. Artinya bila mana kau ingin rumah tanggamu bahagia, maka bangunlah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang namanya ketakwaan tidak akan pernah dapat tercapai dengan utuh kecuali engkau harus tahu apa itu takwa, bagaimana jalan takwa. Maka rumah tangga yang ideal yang akan menjadi inspirasi bagi pemiliknya menjadi surga dunia adalah rumah tangga yang dibangun atas ilmu syara. Oleh karena itulah kewajiban orang tua selalu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada istrinya, mengajarkan kepada anak-anaknya, dan berusaha mereka semua berupaya untuk menerapkan ketakwaan ini. Dan bila mana ada pada rumah tangga tersebut, subhanallah, kepala rumah tangga yang baik, kepala rumah tangga yang tahu kewajiban-kewajiban, yang tahu bagaimana kan hak-hak, subhanallah, bertanggung jawab kepada keluarganya, dibangun dengan ketakwaan, ini rumah tangga akan menjadi surga bagi mereka semua. Subhanallah. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kan adalah merupakan pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang siapa yang di bawah pimpinannya. Subhanallah. Oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, ya, bila mana engkau ingin kebahagiaan dalam rumah tanggamu, jalan yang enggak ada tertutup kecuali melalui jalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Takwa, ilmu, contoh suri tauladan, menerapkan apa-apa yang diajarkan dalam kitab, dalam sunnah Rasulullah SAW, dengan itulah akan diperoleh kebahagiaan hidup insyaAllah tabaraka ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-Iman TV.
5: بسم الله الرحمن الرحيم

من أذكار المساء. أنسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا

0: Aci, pertanyaannya, apakah ada dalil qat'i yang melarang orang itu untuk menyogok? Pertanyaannya aneh. Jangan-jangan bukan itu yang dimaksud, tapi ala kulli hal, Anda katakan. Biswah itu Arab dari bahasa kita namanya sogok, suap. Dan itu haram sangat tegas. Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah itu melaknat yang nyuap dan yang disuap. Yang nyuap dan yang disuap. Rashi itu yang nyuap, ar-murtashi itu yang disuap. Dan bahasanya syariat itu al-la'nah. Dan semua yang berbahasakan al-la'nah itu adalah dosa besar. Karena definisi dosa besar yang terbaik adalah apa yang dikatakan oleh Dzahabi rahimahullah ta'ala di awal-awal kitabul kabair. Beliau itu mengatakan, yani dosa besar itu adalah kullu dzanbin, semua dosa yang ada ancaman hukuman khusus dunia maupun akhirat. Ancaman dosa khusus ya. Ancaman hukuman khusus dunia maupun akhirat. Baik. Tapi perlu dipertegas, rishwah itu apa? Itu dulu ya, perlu dipertegas. Jadi rishwah itu adalah memberikan uang kepada penguasa atau orang lain dengan jumlah tertentu untuk membatalkan yang hak dan membenarkan yang batil. Itu rishwah. Mestinya dia tidak berhak karena ngasih duit akhirnya dikasih hak. Mestinya dia berhak karena ada yang ngasih duit akhirnya dia nggak jadi nggak berhak. Itu baru rishwah namanya. Makanya misalkan ada orang daftar apa nih PNS. Mestinya dia nggak berhak karena pertama kalah saing. Yang kedua mungkin berkasnya nggak cocok. Gak boleh. Tapi kemudian dia nyuap, ngasih uang. Akhirnya dia diloloskan. Padahal mestinya enggak. Mestinya dia enggak masuk nominasi yang terpilih. Tapi karena dia ngasih uang, akhirnya masuk nominasi. Dan macam-macamnya. Itu namanya libatawalil haq wal ihqaqil batil. Jadi untuk membatalkan yang berhak, iya benar. Atau untuk menjadikan orang yang tidak berhak itu menjadi berhak. Lah. Adapun kalau enggak semacam itu, tapi untuk seseorang itu mendapatkan yang mestinya dia dapatkan, tanpa itu dia enggak berhak, tanpa itu dia tidak mendapatkannya, maka itu bukan rishwah. Gambarannya begini. Jadi gambarannya begini. Ada orang punya tanah. Tanahnya strategis di pinggir jalan raya. Lah tanah itu ada orang jahat, anggaplah namanya si B, membuat sertifikat tandingan, sertifikat palsu. Akhirnya kegeran tuh. Kegeran. Sampailah kasus perdata ini ke pengadilan. Sampailah kasus perdata ini ke pengadilan. Setelah berjalan alot, pengadilannya alot gitu ya. Si Fulan ini merasa kayaknya bakal dikalahkan. Yang punya tanah asli ini merasa kayaknya bakal dikalahkan. Karena dia itu berani uang. Akhirnya dia datang ke hakim. Dia mengatakan, Pak, sampean tahu toh kalau ini tanahku. Ya, tapi dia ngasih aku uang. Kalau sampean berani ngasih aku uang tertentu, ya kamu akan saya menangkan karena memang kamu yang berhak. Sekarang kalau dia nggak ngasih uang, tanahnya hilang. Kalau dia ngasih uang, apa hukumnya nyogok? Tidak. Karena tatkala dia ngasih uang tatkala itu, padahal nggak ada jalan lain kecuali itu. Dan dia tidak ada jalan lain kecuali itu, maka itu adalah li'ihqaqil haq, untuk mendapatkan haknya. Untuk mendapatkan haknya. Contoh yang lain dalam kasus yang mirip-mirip dengan ini adalah ada satu orang yang memproses sebuah birokrasi. Semua persyaratan terpenuhi, semua ini terpenuhi, semua itu terpenuhi, tidak ada yang cacat. tapi gak dilolos lolos no. Padahal darurat harus ini, harus ini. Kalau tidak ada cara kecuali harus ngasih uang tertentu, kasih aja. Karena Anda tatkala itu tidak namanya lagi rishwah, karena itu bukan ibtalul haq, tapi menjadi ihqaqul haq. Bukan membatalkan yang berhak, tapi orang yang berhak biar mendapatkan haknya. Jadi itu harus dipastikan. Titik definisi dari rishwah yang terlaknat. Adapun kalau pertanyaannya apa ada dalil yang tegas? Sangat tegas sekali dalam apa tadi? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah itu melaknat orang yang apa? Menyuap dan yang disuap. Allah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأكبر تفضيلا.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد. Para pemirsa dan pendengar Al-Iman TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kenikmatan untuk kita bisa bersama-sama kembali belajar ilmu nahwu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Pada sore hari ini insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang anwa'u al-jama', macam-macam jama', yaitu pada Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Sebelum kita menjelaskan tentang Anwa'ul Jama', ada baiknya kita menjelaskan terlebih dahulu tentang Al-Kalimat Al-Jadidah. Ya. Qadimun, yang pertama Qadimun. Qadimun, jama' dari kata Qadimun, yang artinya orang yang datang. Ya. Mereka datang. Naimatun, jamak dari kata naimatun, artinya wanita-wanita yang tidur. Muti'una, jamak dari kata muti'un, artinya orang-orang yang taat. Yang pertama, kalau kita melihat pada contoh pertama dan kedua serta ketiga, contoh yang pertama yaitu al-musafiruna qadimuna, al-maridatu naimatun, al-atfalu muti'una. Al-musafiruna ini namanya jama'. Jama' apa? Namanya jama' mudzakkar salim. Apa itu jama' mudzakkar salim? Yaitu bentuk jamak yang terdapat penambahan huruf waw dan nun, serta kata mufradnya itu selamat dari huruf al-illah. Ya, huruf al-illah itu ada tiga, alif, waw, dan ya. Jadi jamak mudzakkar salim adalah jamak yang ditambahkan pada mufradnya waw dan nun. Ya. Jamak yang ditambahkan pada mufradnya waw dan nun. Yang mana jamak mudzakkar salim ini mufradnya itu selamat dari salah satu di antara huruf-huruf yang al-illah, huruful illah. Al-musafiruna, mufradnya al-musafiru. Kemudian ditambahkan dengan waw dan nun, ya. maka jadinya al-musafiruna. Sama seperti muthanna yang sudah kita pelajari sebelumnya. Al-muthanna menunjukkan dua orang. Kalau jamak menunjukkan lebih dari dua. Kalau al-muthanna dengan ditambahkan alif dan nun di belakang huruf atau di belakang mufradnya, di belakang bentuk tunggalnya. Contohnya al-musafirun, al-musafiru. Ditambahkan alif dan nun menjadi al-musafirani. Ini menunjukkan dua orang musafir. Adapun kalau musafir itu jumlahnya lebih dari dua, maka kita tambahkan wawu dan nun. Yaitu al-musafiruna qadimuna. Al-musafiruna qadimuna contohnya. Qadimuna ini pun jamak mudzakkar salim dari kata qadimun. Qadima yaqdamu. Qadimun. Kemudian yang kedua, ada namanya jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah jamak yang mufradnya ya itu mendapatkan tambahan huruf alif dan huruf ta. Tentunya setelah ta marbutoh yang ada pada mufrad dari kata muannats itu dihilangkan, dihapus. Contohnya al-maridatu. Mufradnya adalah al-maridatu. Al-maridatu. Ini satu orang wanita yang sakit. Kalau dua orang ditambahkan alif dan nun. Al-maridatani. Kalau lebih dari dua, ya ditambahkan alif dan ta dan dihapus ta marbutohnya. Al-maridatu. Ya, contohnya di sini al-maridatu naimatun. Wanita-wanita yang sakit itu sedang tidur. Naimatun. Ya. Naimatun pun jamak muannats salim namanya. Jamak muannats salim dari kata naimun. Kemudian yang ketiga, ya, ada namanya jamak yang bentuk mufradnya berbeda dengan bentuk jamaknya. Bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya tidak sama dengan bentuk jamaknya. Kalau jamak itu atau bentuk tunggalnya tidak sama dengan bentuk jamaknya, ini dinamakan dengan jamak taksir. Ini dinamakan dengan jamak taksir. Contohnya tiflun. Ya, kata tiflun. Apa jamak dari kata tiflun? Ya, jamaknya atfalun. Ya, atfalun. Jadi sifat mufradnya itu berubah. Ya, sifat mufradnya berubah dan tidak apa namanya urutannya tidak sama seperti bentuk mufradnya. Urutannya tidak sama seperti bentuk mufradnya. Contohnya alimun jamaknya ulama. Ya, alimun jamaknya ulama. Maka contoh yang ketiga ini al-atfalu muti'una. Anak-anak laki-laki itu ya adalah anak-anak yang taat. Jadi kata al-atfalu ini mufradnya apa? Tiflun. Kalau kita lihat antara bentuk mufrad sama bentuk jamaknya ya berbeda jauh, tidak seperti jamak mudzakkar salim sama jamak muannats salim. Bentuk mufradnya masih terlihat. Al-muslimu. Al-muslimuna. Mim, sin, lam, mim. Itu masih terlihat. Adapun jamak taksir adalah jamak yang bentuk mufradnya, sifat dari mufradnya itu berubah. Ya. Sifat dari mufradnya berubah. Oleh karena itu dapat kita simpulkan dalam kaedah ya, berikut ini, bahwasanya al-jam'u salasatu anwa'. Al-jam'u salasatu anwa'. Jama' itu ada tiga bagian, tiga macam, tiga jenis. Yang pertama, jam'ul mudzakkaris salimu. Jam'ul mudzakkaris salimu. Jama' mudzakkar salim. Apa itu jama' mudzakkar salim? Wa huwa jam'un. Jama' mudzakkar salim adalah bentuk jama' bi ziyadati wawin wa nunin. Bentuk jama' yang mendapatkan penambahan huruf waw dan nun. Ma'a salamatil mufradi. Ya, disertai dengan bentuk mufradnya itu selamat dari huruf huruf illat. Ya, selamat dari huruf waw atau huruf alif atau huruf ya. Ini namanya huruf al-illah. Mithlu, contohnya apa? Musafiruna. Sama qadimuna. Ya. Kalau kita lihat bentuk mufradnya, musafirun. Kemudian mendapatkan penambahan waw dan nun. Sehingga menjadi musafiruna. Orang-orang yang melakukan safar. Au bi ziyadati ya'in maksurin ma qablaha wa nunin. Ini jamak mudzakkar salim dalam kondisi ini ketika kedudukannya marfu'an. Ya, status i'rabnya marfu'. Adapun kalau status i'rabnya itu bukan marfu', maka dengan menambahkan ya, yang mana harokat sebelum ya adalah harokat kasroh. Ya, bi ziyadati ya'in, dengan menambahkan ya'in, ya, huruf ya, maksurin ma qablaha wa nunin. Maksurin maqablaha, artinya harokat sebelum ya itu adalah harokat kasrah. Wanunin, dan juga dengan menambahkan huruf nun. Contohnya, musafirina, qadimina. Ini namanya jamak mudzakkar mudzakkar salim. Kemudian yang kedua, ya, diantara bentuk-bentuk jamak yaitu jam'ul mu'annathis salimu. Jama' mu'annath salim. Apa itu jama' mu'annath salim? Wa huwa jam'un. Ya. Jama' mu'annath salim adalah jama' bi ziyadati alifin wa ta'in maftuhatin fil ismil mufradi, yaitu jama' dengan mendapatkan penambahan alif dan ta' maftuhatin. Ya. Yang berharokat fathah fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Contohnya tadi isim mufradnya atau mufradnya maridatun, maka jamak muannats salimnya maridatun. Ya, taknya maftuha. Ya, taknya maftuha ba'da hadfi ta'i ta'nits al-marbutah, tentunya setelah ta' ta'nits al-marbutahnya dihilangkan atau dihapus. Contohnya al-maridatu, jamaknya al-maridatu. Ya, bi ziyadati alifin wa ta'in maftuhatin. Wal muslimatu, contoh lain, al-muslimatu jam'uha al-muslimatu. Ini namanya jamak muannats salim. Kemudian yang ketiga yaitu jam'ut taksir. Jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah jam'un bitaghyirin fi sifatil mufrad, yaitu jamak yang mendapatkan perubahan pada bentuk mufradnya. Ya. Jadi bentuk mufrad sama bentuk jamaknya berbeda, tidak sama. Tidak seperti jamak muannats mudzakkar salim sama jamak muannats salim. Contohnya tiflun, jam'uha atfalun. Ya. Tiflun jam'uha atfalun. Alimun jam'uha ulama. Ya. Ini namanya jamak taksir. Ya. Jamak taksir. Baik. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwasanya jamak itu ada tiga. Yang pertama, ada namanya jamak mudzakkar salim, Kemudian yang kedua ada namanya jamak muannats salim. Kemudian yang ketiga ada namanya jamak taksir. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu ad-darsul hadiyah ashar, pelajaran yang ke-11, yaitu tentang al-mubtada'ul jam'u wa khabaruhu. Ya, mubtada, tapi mubtada'nya di sini bukan mufrad atau musanna. Mubtada'nya jamak. Maka bagaimana dan khabarnya? Yang pertama, al-kalimatul jadidah, al-muzakkuna, itu bentuk jamak dari kata muzakki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Al-muzakki artinya orang yang mengeluarkan zakat. Kurama, kurama jamak dari kata karimun, yaitu orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Adkiya, jamak dari kata zakiyun, yaitu orang-orang yang cerdas. Al-qurra, jamak dari kata qari'un, itu orang yang membaca. Muftiratun, jamak dari kata muftirun. Ya. Muftirun itu artinya yang membatalkan. At-tumuru, jamak dari kata tamrun, yaitu buah kurma. Jamak dari kata tamrun artinya buah kurma. Kemudian al-iftaru, al-iftaru artinya fi'il dari apa? Masdar dari kata aftara yuftiru, artinya berbuka. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pembahasan tentang al-mubtada al-jam'u wa khabaruhu. Yang pertama, ya, kita lihat contoh di sini. As-sa'imuna sabiruna. As-sa'imuna sabiruna. Kemudian yang kedua, al-muzakkuna kurama. Al-muzakkuna kurama. Kalau mubtada'nya jamak mudzakkar salim, maka khabarnya pun ya harus berbentuk jamak. Entah itu jamak mudzakkar salim juga atau bisa dengan jamak taksir. Contohnya apa? Contohnya as-saimuna sabirun. Mubtada'nya as-saimun, maka khabarnya pun jamak. Tapi ini dengan jamak mudzakkar salim, ya, sabiruna. Kemudian pada contoh yang kedua, al-muzakkuna kurama. Orang-orang yang berzakat itu, memberikan zakat, adalah orang-orang yang dermawan. Kata kurama di sini jamak dari kata karim. Dan ini bukan jamak mudzakkar tapi jamak taksir. Jadi untuk kalau mubtada'nya jamak mudzakkar salim, maka khobarnya bisa dengan jamak mudzakkar salim juga atau bisa dengan jamak taksir. Kemudian pada contoh yang ketiga, ya, pada contoh yang ketiga, al-ulama'u adhkiya'u. Al-ulama'u adhkiya'u. Para ulama adalah orang-orang yang pintar, yang cerdas. Kemudian yang keempat, al-qurra'u mukhlisuna. Al-qurra'u mukhlisuna. Ya, orang-orang yang membaca itu adalah orang-orang yang ikhlas. Kalau kita lihat pada contoh yang ketiga dan keempat, maka mubtada'nya ini jamak taksir. Tapi jamak taksir lil'uqala. Untuk orang yang berakal. Ya. Untuk orang yang berakal. Maka kalau jamaknya jamak taksir untuk yang berakal, maka khobarnya pun harus dengan jamak. Al-ulama'u adhkiya. Al-ulama' mubtada. Ya. Dan ini jamak. Maka khobarnya pun harus jamak. Adhkiya. Al-ulama'u adhkiya. Boleh tidak kita mengatakan al-ulama'u mukhlisuna? Boleh. Ya. Al-qurra'u, contoh yang kedua. Al-Qurra'u mukhlisuna. Al-Qurra'u mukhlisuna. Ini kalau jamak taksir lil'aqil, ya. Lil'uqala, afwan, lil'uqala. Kemudian contoh yang selanjutnya, yang kelima, al-ha'idatu muftiratun. Orang-orang atau wanita-wanita yang haid itu puasanya ya batal, ya, tidak sah puasanya. Jadi kalau jamak, kalau mubtada, ya, mubtadanya jamak muannats lil aqilat, ya, untuk jenis muannats, maka khabarnya pun harus dilakukan dengan jamak muannats. Ya. Contohnya al haidatu muftiratun. Ya. Kok khabarnya muftirat? Karena jamaknya jamak muannats, mubtada-nya jamak muannats lil uqala. Ya. Lil uqala. Kemudian pada contoh yang ke-6 dan ke-7, at-tumuru mustahabbatun fil iftari. Buah kurma itu ya hukumnya sunnah bagi orang yang berbuka. Kita lihat di sini kata at-tumur. At-tumur ini jamak dari kata tamrun dan kedudukannya sebagai mubtada. Berarti tumur jamak taksir. Jamak taksir atau jamak li ghairil aqil. Karena tumur ini tidak memiliki akal. Maka at-tumuru kalau jamaknya, kalau mubtada'nya jamak li ghairil aqil, ya. Kalau apabila mubtada'nya jamak li ghairil aqil, maka khabarnya ya harus mufrad muannats. Maka khabarnya mufrad muannats mustahabbatun, ya, at-tumuru mustahabbatun. Kenapa kok khabarnya mufrad muannats? Karena at-tumuru adalah jamak li ghairil aqil, berbeda dengan al-haidatu muftiratun. Kenapa kok khabarnya muftirat, ya, jamak muannats salim? Karena mubtada'nya adalah jam'an lil aqilat, ya, jam'an lil aqilat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa tanda jamak dari tanda i'rab dari jamak-jamak ya tersebut? Kalau jamak mudzakkar salim, ya, itu tanda i'rabnya marfu'un bil waw. Mubtada yang bentuknya jamak mudzakkar salim marfu'un bil waw, ya. Begitu juga dengan khobar. Khobar dari jamak mudzakkar salim marfu'un bil waw. Bagaimana dengan kalau khobarnya jamak taksir? Maka marfu'un bid dhammah. Oleh karena itu tanda i'rab itu ada dua. Ada alamah asliyah, ya. Tanda-tanda yang pada asalnya diberikan tanda seperti itu. Seperti contohnya fathah. Kemudian dhammah, kasrah dan sukun. Ini namanya alamah asliyah. Ada namanya alamah far'iyah, ya. Yaitu contohnya dalam bentuk jamak ini as-saimuna, ya. Ini mubtada. Al-mubtada'u mubtada'un marfu'un bil waw li'annahu jam'u mudzakkar salim. Baik. Oleh karena itu bisa kita simpulkan dari contoh-contoh di atas, ya. Kaidahnya yaitu idza kana al-mubtada'u, apabila mubtada'nya jam'a mudzakkarin saliman, jamak mudzakkar salim, yakunul khabaru jam'an, maka khabarnya pun harus jamak. Entah itu jamak mudzakkar salim atau jamak taksir, ya. Contohnya as-saimuna sabirun wal muzakkuna kurama, Ya, kurama jamak taksir. Kemudian yang kedua, al-qa'idatu tsaniyah, idza kana al-mubtada'u jam'a taksirin lil-uqala. Apabila mubtada'nya jamak taksir lil-uqala, ya, untuk yang berakal seperti manusia, yakunul khabaru jam'an, maka khabarnya pun harus dalam bentuk jamak. Contohnya al-qurra'u mukhlisuna. Al-qurra'u mukhlisuna. Kemudian yang ketiga, idza kana al-mubtada'u jam'a mu'annatsin lil'uqlil 'aqilat. Apabila mubtada'nya bentuknya jamak mu'annas tapi lil aqilat, ya, untuk yang berakal, yakunul khabaru jam'an mu'annasan, maka khabarnya pun harus dengan jamak mu'annas. Contohnya al haidatu muftiratun. Al haidat jamak mu'annas tapi lil aqilat, maka khabarnya, ya, yaitu dengan jamak muannats juga, yaitu muftiratun. Kemudian yang keempat, idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairil 'aqil. Apabila mubtada'nya jamak tapi li ghairil 'aqil. Contohnya kurma at-tumur atau al-kutub misalnya, ya, al-kutubu, maka yakunul khabaru mufradan muannatsan, maka khabarnya harus mufrad muannats, mufrad muannats. Contohnya at-tumuru mustahabbatun. At-tumuru jama' tapi li ghairil 'aqil, maka khabarnya harus mufrad muannats, mustahabbatun. As-salawatu wajibatun. Ya, as-salawat jamak dari kata as-salah, wajibatun. Kenapa kok wajibatun? Karena mubtada'nya jamak li ghairil aqil. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, al-mubtada'u jam'ul mudhakkari salimu marfu'un bil wawi, wal khabaru jam'ul mudhakkari salimu marfu'un bil wawi. Jadi mubtada dalam bentuk jamak mudhakkar salim itu tanda i'rabnya yaitu marfu'. Marfu' dan apa? Dengan waw. Begitu juga dengan khabarnya. Khabarnya pun marfu'un bil waw, ya, marfu' dengan waw. Contohnya as-sha'imun. Ya, as-sha'imun mubtada'un marfu'un bimadha bil waw. Limadha? Li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Sabirun khabarul mubtada'i marfu'un bil waw. Ya. Limadha? Li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Baik. Itu yang bisa kita sampaikan, ya, pada pertemuan hari ini, yaitu tentang pembagian jamak dan bagaimana kalau seandainya mubtada'nya itu berbentuk jamak, maka apakah khobarnya harus mengikuti ataukah tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada yang ingin membaca kaedahnya, maka kita persilahkan.
4: Baik, telah kita simak penjelasan dari Ustaz Mahfud Bazir dari pembahasan kita Anwa'ul Jama', kemudian dilanjutkan dengan al-mubtada'u al-jam'u wa khobaruhu. Dan kita berlanjut bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk membaca dari pembahasan yang kita pelajari sambutan sore kali ini, bisa langsung di 0873 kali 04 kali 846. Nampaknya ada yang telah masuk dari pendengar pun, kita angkat terlebih dahulu. Halo,
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ummu Abdillah.
5: Ya Ustaz.
4: Masya Allah, tafadhali Ummu Abdillah.
5: Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ummu Abdillah, silakan. Al-qa'idatu.
5: wabarakatuh.
3: Anwa'ul jam'i al-qa'idatu.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khatija asyara amut amut jam'u wa khabaruhu.
3: Ad-darsul asyir.
5: Asyir.
3: Al-qa'idatu.
5: Asyir.
3: Al-asyir sama al-hadiya asyar.
5: Oh, dua.
3: Iya.
5: Dua ya, Ustaz. Ada suwasir awal jamain atau itu jamu salah satu awalin awalan jamul muda kali salim bahwa jamun biya jati wawin wanunin ma salamatil mufrad mufradi misalnya musafiruna waqatimuna au biya jati yain maksurat maksurin maqablaha wanunin mislu musafirina waqatimina
3: thaniyan athaniyah
5: thaniyan thaniyan ajaul muara salim ajaul muara salim bahwa jam'un biyadati alifin wata'in wa maftuhatin fil ismil mufradi ba'da khalwi ta'in ba'da khalwi khalwi ta'in ta'niti amul amal putoti mislu amaridotu jam'uha amaridotu wa muslimatu jam'uha wa muslimatu salisan jamut taksir bahwa jamun bitawirin fi sifatil mufrodi mislu tiflun jamuha atfalun walimun jamuha ulama'u
3: al-hadi asyar silahkan al-qa'idah
5: al-hadi asyar bermutada'u jam'u wa khobaruhu al-qa'idah kawalan idakan mubtada'u jam'u mudzakkar
3: jam'a idza kana al-mubtada'u jam'a
5: idza kana mubtada'u jam'a mudzakkarin saliman yakunul khabaru jam'an mislu as-sha'imuna shadiruna wa muzzat wa muzzat una urama urama'u
3: na'am thaniyan
5: thaniyan sanian idza kana mutada'u jam'a taksirin lil qala'i yakunul khabaru jam'an mislu al-qura'u mukhlisuna salisan idza kana mutada'u jam'a mu'anasil wasan manasin lil aqilati yakunul khabaru jam'an mu'annasan mislu al-khaibatu muftiratun idza kana mubtada'u jam'an li ghairi aqil yakunu khabaru mufradan mu'annasan mislu at-tumur at-tumuru mustahabbatun wasalawatu wajibatun khamisan mubtada'u jam'un mudzakkar salimu marfu'u bil wawi wal khabaru jam'un mudzakkar salimu marfu'un bil wawi mislu الصائمون صابرون.
3: نماذج للإعراب.
5: نماذج للإعراب. أولاً الصائمون صابرون. الصائمون مبتدأ مرفوع بالواو لأن الجمع مذكر سالم. الصابرون
3: صابرون.
5: صابرون.
3: نعم.
5: خبر مبتدأ مرفوع بالواو لأن الجمع مذكر سالم. Sanian al-qura'u mukhlisuna al-qura'u mubtada'un marfu'un bidhammah mukhlisuna khabaru mubtada'i marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salim salitan al-kha'idatu muftiratun al-kha'idatu mubtada'un marfu'un bidhammah muftiratun kobarin kadai marfu'un bidomah rabian atumuru mustahabbatun atumuru mubtada'in marfu'un bidomah alam mustahabbatun kobarin kadai marfu'un bidomah.
3: Baik, jazakillahu khairan Ummu Abdillah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke tadribat. Tadrib al-awwal. Naam.
4: Para pendengar maupun pemirsa, setelah kita membaca terkait Al-Qa'idah, bisa langsung saja kita beranjak ke tadribat. Bagi yang ingin mencoba untuk langsung mengisi dari tadribat yang pertama ini, bisa langsung di 0873x04x846. Baik, kita angkat penelpon yang telah masuk. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya nampak dari Ibu Narti ini, betul?
6: Insyaallah
4: Ibu Narti dari Bandung. Betul Ibu Narti.
6: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Narti.
6: Boleh baca qaidah dulu, Ustaz?
3: Boleh, silahkan.
6: Bismillah. Ad-dasul asir. Al-jam'u salasah anwa'i.
3: Salah satu
6: anwa'in. Al-awal, al-jam'ul mutak. Karis salimu wahuwa jam'u bisiyadati wawin wanunin ma'a salamatil mufrodi mislu musafiruna waqadimuna au bisiyadati ya'in maksurin maqablaha wanunin mislu musafirina waqadimina asami jam'ul mu'annasis salimu wahuwa jam'un bisiyadati alifin watain maftuhatin fil ismil mufrad ba'da hatfi ta'id ta'nis al-marbutoh mislu al-maridotu jam'uha al-maridotu wal-muslimatu jam'uha al-muslimatu.

0: taghtirin
1: ila
0: kama fin
1: taghyirin.
0: takhyirin kama fin namudaj.
1: Apa makna Bu?
0: Namudaj.
1: Ijma'.
0: Ijma jamakkan setiap mubtada menjadi jamak mudzakkar salim.
1: Waghayir.
0: Dan rubah rubah
1: Ma
0: dan rubahlah
1: yahtaju.
0: ya Ustaz.
1: Iya.
0: Dan rubahlah apa yang tahtaju apa Ustaz?
1: Yang perlu
0: Oh, yang perlu dirubah.
1: dirubah. Nah.
0: Sebagaimana pada contoh
1: Contoh.
0: An-namudaj al-fallahu nasyi'un. Nasyiatun.
1: Nasyitun, na'am.
0: Nasyiatun. Nasyiatun apa, Ustaz?
1: Nasyitun, rajin.
0: Oh, rajin.
1: Na'am.
0: Para petani rajin. Alfalakuna nasyiatuna.
1: Nasyitun, na'am. Awalan, al-muwadzafu
0: Al-awal.
1: mashghulun.
0: Al-muwadzafu mas'ulun. Al-muwaddafuna ya Ustaz.
1: Ya.
0: Al-muwaddafuna mas'uluna.
1: Naam, sahih.
0: Para pegawai sibuk.
1: Sibuk, naam. Thanian.
0: Sanian. Al-mudarrisu hadirun. Al-mudarrisuna hadiruna.
1: Al-mudarrisuna hadiruna. Naam, thalithan.
0: Hadiruna. Para guru hadir.
1: Thalithan.
0: Asalis al muslimu so imun. Al muslimuna so imuna. Orang-orang muslim berpuasa.
1: Arabi.
0: Arabi al mu'minu mukhlisun. Al mu'minuna mukhlisuna. Orang-orang mukmin, orang yang ikhlas.
1: Al-khamis.
0: Al-khamis. Al-muhandisu jalisun. Al-muhandisuna jalisuna. Para insinyur duduk.
1: Baik. Jazakillahu khairan, Ibu Narti.
0: Wajazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke at-tadrib ats-tsani. Naam.
2: Baik, Masya Allah. Kita ucapkan jazakillahu khairan kepada Ibu Narti dan juga Umar Abdullah tadi. Dan kita beranjak pada tadribat yang kedua, yaitu tadrib ats-tsani. Bagi yang ingin mencoba kembali, mencoba dari pembahasan kita pada kesempatan sore kali ini, bisa langsung menghubungi kita di 08, menghubungi kami di 0873 kali 04, 04 kali 846. Nampaknya ada yang telah masuk. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya dari suara Ibu Ani. Masyaallah. Ibu Ani, mohon maaf Ibu Ani, untuk suara radio atau televisi bisa dikecilkan Ibu Ani karena mantul di sini. Ya. Masyaallah.
1: Silakan Ibu.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. At-tadribu tsani Bu, silakan.
3: At-tadribu tsani. Itma ulang. Mubtada'in jam'a mu'anasin saliman. Bagujir ma yahtaju ila takdirin kama fil namudaji. Anamudaju. Amaridotun. Amaridotu. Na'imatun. Amaridotu. Na'imatun.
1: Naam.
3: Awalan. Al-mu'alimatun, al-mu'alimatu, rohimatun. Al-mu'alimatu, rohimatun.
1: Rohimatun, naam. Tanian.
3: Tanian. Al-ustadatu, karimatun. Al-ustadatu karimatun.
1: Al-ustadatu karimatun. Naam.
3: Talisan. As-sayyaratu sari'atun. As-sayyaratu sari'atun.
1: As-sayyaratu
3: sari'atun.
1: sari'atun atau sari'atun?
3: Sari'atun.
1: Kenapa, Bu?
3: Li'annahu lighairi jam'in.
1: Li'annahu jam'an lighairi al-aqil. Naam. Rabi'an.
3: Rabi'an atau bibatu mahiratun. Atau bibatu mahiratun.
1: Baik. Khamisan.
3: Khamisan. Al-mumarridatu.
1: Al-mumarridatu.
3: Al-mumarridatu. Nasitotun. Al-mumarridatu. Nasitotun.
1: Nasitotun. Naam. Jazakillahu khairan Ibu Ani.
3: Syukran sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke at-tadrib al-thalith.
2: Baik, kita langsung saja ya, masuk ke tadrib al-thalith, yang dimana pelatihan ini beda dengan pelatihan sebelumnya, yang dimana insyaallah di sini disuruh untuk membuat jumlah mufidah dari yang diperintahkan bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab dari tadriban yang ketiga ini, bisa langsung di 0873 kali 4 kali 846. Kita angkat. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ummu Abdillah kembali.
4: Ya, Ustaz.
1: Tafadhali Ummu Abdillah. At-tadribu thalith.
4: Assalamualaikum.
1: Naam. At-thalith. Nah, tadi besar.
4: Kembali dulu saja.
1: Oh iya, ya silahkan Bu. Naam.
4: Kerabutani ismakulah lukadai jatamu anasi misal mong bergoyir ma yang tadi ilah ayilin kama finna mudaji jamakan setiap mutasya sama Allah salim dan lukadai apa yang perlu dilukadai. Sebagai contoh, al-mudaj, al-maridotu, al-imatun, al-maridotu, al-imatun, amalan, al-mu'alimatun, al-wakimatun, al-mu'alimatun, ulama. Ulama perempuan itu penyayang.
1: Pengajar ya, perempuan itu penyayang.
4: Pengajar perempuan itu penyayang.
1: Nah, sanian.
4: Asani, kalian, ustazatu karimatun. Ustazatu karimatun. Para guru perempuan itu mulia-mulia saja.
1: Mulia, naam.
4: Salisan, as-sayyaratu sari'atun. As-sayyaratu sari'atun. Mobil-mobil itu cepat-cepat. Rabi'an, at-tabibatu mahiratun.
1: Yang ketiga, Bu.
4: Ketiga.
1: Kenapa sari'atun?
4: Karena jamak mu'annats salim. Katanya jamak mu'annats salim. Kogarnya juga
1: jamak mu'annas
4: salim.
1: Jamak mu'annas salimnya lil aqilat atau li ghairil aqil, Bu?
4: Oh, ini penjawab aqil saja. As-sayyaratu sari'atun.
1: Naam, as-sayyaratu sari'atun.
4: Sari'atun, mobil-mobil itu cepat. Cepat. Rabian, atau bibatu mahiratun. Atau bibatu mahirotun.
1: Baik.
4: Karena perempuan itu mahir, pintar-pintar saja.
1: Khamisan.
4: Khamisan. Al-mumaridotu nasyidotun. Al-mumaridotu nasyidotun. Para perawat itu rajin-rajin.
1: At-tadribu salis.
4: At-tadribu salis. Hati jumlah tamu fidatan fiha mayali. Berikan jumlah mufidah sebagaimana di berikut ini. Awalan mubtada'un jam'u mudzakkarin salimun. Al-mudarrisuna salihuna.
1: Naam, al-mudarrisuna salihuna. Baik.
4: Sanian mubtada'un jam'u taksir. Al-ulama'u mahiruna.
1: Al-ulama'u mahiruna. Naam.
4: Ulama itu. Salisan. Khobarul jamu mu'anasin salim. Khobarul jamu mu'anasin salim. At-tolibatu. Nah, at-tolibatu. Qanitatun.
1: At-talibatu qanitatun. Naam.
4: Benar, Ustaz.
1: Naam. Jazakillahu khairan.
4: Ustaz. Arabi sekarang, Ustaz.
1: Baik. Tidak apa-apa, Bu. Silakan.
4: Ya. Ya. Atas Ibu Robi. Ikhra in nususal atiata sumas tahij min hal jam ambah bayin lawahu. Amalan. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Kama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin unafa'a wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Umiru
1: jam'u
4: ya saja. Umiru diperintah illa liya'budu. Umiru juga termasuk kan ya? Umiru juga termasuk jama' kan ya?
1: Termasuk jama' tapi beda pembahasannya,
4: ya.
1: Bu.
4: Ya saja, ya butuh saat, ya butuh,
1: sama
4: ya
1: juga
4: butuh.
1: Bu.
4: Oh bu sama, ya. Mukhlisina.
1: Mukhlisina.
4: Mukhlisina.
1: Jenisnya
4: jamak mudzakkar salim. Kunafa'u jamak taksir.
1: Jamak taksir. Jamak dari kata apa?
4: Kunafa'un. Kunafa'un. Kanifun.
1: Nah. Sanian.
4: Yukimu juga tidak.
1: Yukimu beda, Bu.
4: Iya, ya, Ustaz. Kalian. Innaladina amanu wa amilu sholihati lahum jannatun tajri min tahtil anharu dhalikal fawzul kabir. Soal sholihati, Ustaz.
1: Sholihat.
4: Jawa mu'ana salim.
1: Jawa mu'ana salim, naam.
4: Jannatun jama' mu'ana salim.
1: Naam.
4: Sudah.
1: Masih ada lagi, Bu?
4: Al-Anharu. Jamak taksir.
1: Naam. Salisan.
4: Innama a'malu biniyati wa innama likulli imrin ma nawa. A'malu Ustaz jamak taksir.
1: Jamak taksir, naam. Biniyati
4: jamak muannats salim.
1: Jamak muannats salim. Naam.
4: Liin. Sudah,
1: Ustaz. Jazakallahu. Iya, Bu.
4: Saya alhamdulillah sekali.
1: Berhubung waktunya sudah habis, Bu. Nanti insya Allah kita lanjutkan pekan depan.
4: Iya, Ustaz. Saya kemurahan.
1: Jazakum khairan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita telah mempelajari pelajaran ke-10 dan 11. Adapun pelajaran ke-10 yaitu tentang macam-macam jamak, yang mana jamak itu ada 3, ada namanya jamak mudzakkar salim, ada namanya jamak muannats salim, dan ada namanya jamak taksir. Kemudian pada pembahasan yang selanjutnya yaitu
5: sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimaan summa rahimaan summa rahimaan. Rajulun adraka walidayhi indal kibari aw kilahuma ahau ahaduhuma summa lam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya namun dia tidak masuk surga. Allah beri dia kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua namun dia sia-siakan sehingga dia tidak menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah orang-orang yang merugi.
7: Tidak ada sedetik pun dari waktu yang dilalui oleh manusia tidak ada nilai Islam di dalamnya. Tidak ada. Semua waktu yang berjalan, kalau kita pakai kacamata Islam, waktu itu adalah kesempatan, kesempatan yang bisa digunakan untuk menimbun pahala besar, untuk mendapatkan bekal yang luar biasa guna terpastinya perjalanan yang panjang itu menyelamatkan dan selamat sampai tempat tujuan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala.
8: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
9: Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma'abad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah fikih seputar jual beli. Pada kesempatan kita kali ini akan membahas sebuah kaidah al-aslu fi syuruti al-ibahah was-sihah. Hukum asal syarat dalam jual beli adalah boleh dan sah. Yang dimaksud dengan kaidah ini adalah apakah boleh kita memberikan syarat-syarat tertentu, memasukkan syarat-syarat tertentu di dalam akad jual beli. Nah, syarat dalam jual beli itu ada dua macam. Yang pertama syurutul bai', syarat jual beli, dan asyurutu fil bai'. dan syurut atau syarat-syarat yang ada pada jual beli. Atau istilah yang lainnya, syurutul bai', syarat sah jual beli yang ditetapkan oleh syariat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syarat yang diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli. Adapun yang pertama tentang syurutul bai' atau syurut syar'iyah, syarat-syarat jual beli yang sudah ditentukan oleh syariat, maka apabila dilanggar, sudah pasti jual belinya tidak sah. Jual belinya batil karena melanggar syarat yang ditentukan oleh syariat. Contoh misalkan syariat memberikan syarat ketika jual beli barang harus dimiliki, barang harus milik orang yang melakukan akad. Maka apabila seorang jual beli tapi bukan miliknya, maka itu menyelisih syarat, menyelisih syarat akad jual beli tadi. Lalu bagaimana dengan syarat yang ditentukan oleh kedua belah pihak atau salah satu? Apakah di sini mempengaruhi, bisa mempengaruhi syarat sah dan juga tidak? Bahkan ketika tidak mensyaratkan apapun, menjadikan jual beli pun juga menjadi tetap sah. Lalu apakah boleh kedua belah pihak atau salah satunya menyatakan atau meminta syarat-syarat tertentu? Maka hukumnya adalah boleh, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin wajib untuk melaksanakan syarat-syarat kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau yang mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi selama apa yang disyaratkan itu tidak menyelisihi syariat, maka tidak mengapa. Contoh misalkan, seseorang ketika menjual rumah, maka penjual mensyaratkan kepada calon pembeli, boleh engkau membeli rumah saya dengan syarat ini saya tempati terlebih dahulu selama 1 bulan, karena masih harus siap-siap dan seterusnya. Atau pembeli yang mensyaratkan kepada penjual, boleh saya membeli barang antum, barang anda, dengan syarat engkau kirim ke rumah saya. Apabila syarat ini sudah disepakati, maka kedua belah pihak harus melaksanakan apa yang sudah disepakati tadi. Lalu kapan syarat itu menjadi batil, menjadi tidak sah? Setidaknya ada 2 keadaan. Yang pertama, apabila syarat tersebut itu menyelisihi tujuan jual beli itu sendiri. Tujuan dari jual beli. Kita membeli barang tentu gunanya adalah agar kita bisa menggunakan barang tersebut. Saya membeli motor untuk saya gunakan. Maka apabila orang mensyaratkan, boleh Anda membeli motor saya dengan syarat enggak boleh dipakai sama sekali. Nah, ini buat apa beli motor kalau enggak diperbolehkan untuk dipakai? Maka syarat seperti ini adalah syarat yang batil. Atau yang kedua, syarat tersebut menyelisihi dari maksud syar'i, tujuan dari syariat. Sehingga di sini ketika misalkan seorang memberikan syarat, Anda boleh membeli rumah saya dengan syarat Anda harus menjual khamr. Maka di sini syarat yang diajukan oleh penjual menyelisihi syariat. Sehingga ketika syarat tersebut menyelisihi syariat, itu menjadikan syaratnya batil. Dan bagi pembeli tidak wajib untuk melaksanakan syarat tersebut karena otomatis syarat tersebut menjadi tidak sah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini dapat kita pahami bahwasanya syarat yang diajukan oleh kedua belah pihak selama itu tidak menyelisihi kitabullah, tidak menyelisihi syariat, tidak menghalalkan apa yang diharamkan dan tidak mengharamkan apa yang dihalalkan, maka hukumnya adalah boleh. Wallahu ta'ala a'lam.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah SAW, dan jika tiba waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam sholat sendirian. Hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia sholat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia sholat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah dibalik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaAllah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah SAW, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada serikat baginya. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua sholat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap sholat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah, namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid, sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah azan. Ketiga, mengucapkan Aqamahallahu
Wa adamaha, ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafat azan salat subuh, dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ikhwani fillah a'azzani Allahu ayyakum. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah SWT yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Di antaranya nikmat bisa sholat berjamaah, nikmat bisa mengkaji ilmu agama. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Di kesempatan sore hari ini kami diminta menggantikan Ustaz Dunia Ustaz Mubarak Muallim, beliau sedang safar. Kita akan membahas salah satu hadis di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana hadis ini dibawakan oleh Syekh As-Sidi dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, yaitu hadis tentang bersemangatlah dan jangan lemah. Bersemangatlah dan jangan lemah. Mungkin kita pernah membaca hadis ini atau pernah mendengarnya. Maka ini sekedar untuk murojaah bersama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if. Nabi bersabda, orang yang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beriman tapi lemah. Kemudian Nabi melanjutkan, wa fi kullin khairun, dua-duanya tetap ada kebaikan. Orang yang beriman yang kuat ada kebaikannya, orang yang beriman lemah ada kebaikannya. Kemudian Nabi melanjutkan sabda beliau, ikhris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah, berantusiaslah dalam mengerjakan apa-apa yang bermanfaat bagi anda. Wasta'in billahi wala ta'jas, dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un, apabila anda ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan. Fala taqul, maka janganlah anda mengucapkan, law anni fa'altu kada kana kada wa kada, seandainya aku tidak melakukan hal ini mungkin hasilnya tidak akan seperti ini, seperti ini. Kemudian Nabi melanjutkan, walakin, akan tetapi, kul qaddarallahu wa masya'a fa'al. Semuanya terjadi atas takdir, atas kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena sesungguhnya ucapan seandainya itu membuka pintu masuknya syaitan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rekan-rekan sekalian, para hadirin yang Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis tersebut tentunya banyak sekali faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama adalah pentingnya menjadi orang yang beriman yang kuat. Ya, pentingnya menjadi orang yang beriman yang apa? Yang kuat. Karena Nabi mengatakan bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun. Orang yang beriman yang kuat lebih apa? Lebih baik. Kira-kira kuat di sini kuat apanya? Kuat begadang, kan begitu ya? Atau kuat finansialnya, kaya raya? Atau kuat badannya, six pack gitu ya? Atau apa? Kira-kira kuat apa di sini? Karena Nabi menyampaikan orang yang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beriman lemah. Kira-kira kuat di sini kuat apa? Kan kuat macam-macam, kuat fisiknya, kuat finansialnya, ekonominya, kuat apa yang dimaksud kuat di sini? Apa?
1: Tekad.
0: Ada yang mengatakan tekadnya kuat, tekadnya baja gitu ya. Kita lihat redaksi hadisnya. Al-Qawiyu ini kan sifat dari apa? Al-Mu'min, kan begitu ya. Al-Qawiyu ini sifat dari Al-Mu'min. Berarti orang yang beriman yang kuat imannya. Kuat apa? Imannya. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari orang yang beriman tapi lemah imannya. Jadi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yazidu wa yanqus. Iman itu kan bisa bertambah, bertambah kuat, kuat, kuat. Bisa bah berkurang, berkurang, berkurang dan bisa lemah. Ya. Oleh karena itu, jadi yang harus kita prioritaskan, kita kedepankan, selain kuat ekonomi, kuat fisik, badan, tubuh, yang harus diprioritaskan apa? Kuat, kuat apa? Iman. Jadilah pemuda yang kuat imannya. Kemudian ditopang dengan kuat fisik, kuat finansial. Kenapa kok harus kuat imannya? Karena ada orang itu yang mungkin nge-gym itu sepekan 3 kali, tapi ke masjid aja enggak kuat. Ada enggak? Kan ada ya. Naik gunung semangat. Kalau pergi ke kajian, ngilang. Kan begitu. Jadi buat apa? Buat apa fisik kuat tapi iman? Iman lemah. Kan begitu. Apa manfaatnya orang itu punya finansial yang kuat, ekonominya kuat, tapi imannya apa? Lemah. Jadi kembali kepada faktor iman, rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi Nabi menyampaikan al-mu'minul qawi itu kuat imannya. Kalau orang itu imannya kuat, insyaallah fisik yang kuat itu digunakan untuk ibadah. Kalau orang itu imannya kuat, dia punya fulus, punya uang, ekonominya mapan, dia gunakan untuk apa? Ibadah, bukan untuk hura-hura, foya-foya, hal-hal yang enggak berfaedah. Ini kembali kepada iman, ya. Jadi pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah urgensi menjadi mukmin yang kuat imannya. Ya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman itu bisa kuat dan bisa lemah. Bisa kuat seperti gunung yang kokoh, bisa melemah, dan iman itu bisa lenyap dari hati seseorang alias dia bisa jadi murtad, berpindah agama. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Terus Lantas bagaimana kita menguatkan iman? Karena dalam hadis ini orang yang beriman yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari orang yang beriman tapi lemah imannya. Untuk menguatkan iman, ya, untuk menguatkan iman itu banyak faktor-faktornya. Nanti bisa antum cari di apa namanya referensi-referensi. Misalnya menguatkan iman itu dengan membaca Al-Quran sambil tadabur. Ya, baca Quran sambil redak apa sambil mentadaburi maknanya, merenungi maknanya. Itu sangat bermanfaat untuk menguatkan iman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menguatkan iman itu dengan mempelajari Asma'ul Husna. Belajar. Bukan hanya kita hafal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Latif, Al-Khabir. Tapi kita betul-betul pahami apa sih makna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Maknanya apa? Dalilnya mana? Kemudian konsekuensinya apa? Ya, kalau kita meyakini Allah itu Ar-Razzaq, Allah Maha memberikan rezeki, maka kita minta rezekinya hanya kepada Allah. Kita tawakalnya hanya kepada Allah, karena Allah yang Maha memberikan rezeki. Jadi mempelajari Asma'ul Husna satu persatu itu bisa menguatkan apa? Iman. Bisa menguatkan iman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menguatkan iman itu dengan mempelajari sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa menguatkan iman. Ya, bisa menguatkan iman dan faktor-faktor yang lain. Ya. Kemudian kita juga harus menjauhi faktor-faktor yang melemahkan iman. Kalau iman itu bisa kuat, bisa lemah, di sana juga ada faktor-faktor yang bisa melemahkan iman. Misalnya adalah menuruti hawa nafsu, menuruti bisikan-bisikan syaitan, terlena, terpedaya dengan kehidupan dunia yang fana ini. Ya, dengan harta, jabatan, popularitas, ketenaran, ya. Kemudian faktor lemahnya iman itu juga dengan teman-teman yang buruk, circle, bahasa sekarang apa? Circle, ya. Circle yang tidak baik-baik saja itu bisa melemahkan iman. Jadi antum harus punya circle yang bagus supaya iman itu terkondisikan. Ya. Kembali kepada hadis ini, jadi faedah dari hadis ini adalah orang yang beriman, pentingnya menjadi orang yang beriman, yang kuat imannya. Kemudian faedah yang kedua, dari hadis ini, isbatul mahabbati sifatun lillahi subhanahu wa ta'ala. Menetapkan sifat mahabbah. Allah memiliki sifat mencintai. Karena Nabi mengatakan, wa ahabbu ilallah, orang yang beriman, yang kuat imannya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Maka kita menetapkan sifat mencintai bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Ya, cinta Allah beda dengan cintanya manusia. Ya, sebagaimana zat Allah beda dengan zatnya makhluk atau manusia juga. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita termotivasi untuk menguatkan iman. Karena dengan iman yang kuat itu, ya, kita berharap Allah lebih cinta kepada kita dan kita lebih baik daripada orang yang beriman tapi lemah imannya. Kemudian Nabi, ini kepelajaran yang kedua, yaitu menetapkan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, wa fi kulli khairun, wa fi kullin khairun. Tetap pelajaran yang ketiga adalah sama-sama ada kebaikannya. Sama-sama orang yang beriman itu punya kebaikan. Orang yang beriman itu punya kebaikan. Ya. Ada yang kebaikannya banyak, yaitu orang yang imannya kuat itu kebaikannya banyak. Ada orang yang imannya lemah, kemungkinan besar kebaikannya sedikit. Maksiatnya bisa jadi lebih apa? lebih banyak karena imannya lemah. Ya, karena Nabi wa fi kullin khair, setiap masing-masing pihak itu ada kebaikan. Pokoknya punya iman. Iman ini kan syarat untuk bisa meraih surga di akhirat, itu syaratnya iman. Ya, kalau enggak beriman ya tentunya tempatnya bukan surga. Jadi harus ada iman. Walaupun seberat biji sawi, iman ini penting. Ya. Karena Nabi menyampaikan wa fi kullin khairun. Kedua pihak, orang yang imannya kuat itu ada kebaikan, orang yang imannya lemah juga tetap ada kebaikan. Ya. Kemudian nanti di apa namanya Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf ayat 19, walikullin darajatum mimma amilu. Dan setiap orang itu punya derajat sesuai dengan amalnya. Ya, sesuai dengan amalnya. Walikullin darajatum mimma amilu. Oleh karena itu kita berupaya bagaimana bisa meraih derajat yang tinggi di surga. Ya. Jadi di dunia kita bisa mengetahui fulan profesinya ini, fulan pekerjaannya ini, fulan kekayaannya seperti ini. Itu di dunia. Di akhirat kita tidak tahu, bisa jadi orang yang mungkin profesinya di dunia itu profesi yang dianggap sebelah mata, yang penting halal. Bisa jadi di akhirat dia lebih apa? Lebih utama, lebih mulia di sisi Allah, derajatnya lebih tinggi di surga daripada orang ketika di dunia dia profesinya mulia. Itu bisa saja terjadi. Jadi kita di dunia bisa tahu, oh orang ini begini, orang ini begini secara profesi, penghasilan, pendapatan. Tapi di akhirat itu bisa saja berubah, tergantung dengan iman dan amal soleh. Ya, tergantung dengan iman dan amal soleh. Kemudian kita lanjutkan dari hadis tadi. Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan, beliau bersabda, ikhris ala ma yanfauka wasta'in billah. Bersemangatlah, antusias dalam mengerjakan apa-apa yang bermanfaat bagi Anda, dan minta tolonglah selalu kepada Allah. Kata Syekh Asidi, beliau mengatakan, kalamun jami'un nafi'un muhtawin ala sa'adati dini sa'adati dunya wal akhirah. Jadi seluruh hadis Nabi itu banyak faedahnya, termasuk potongan ini, ikhris ala ma yanfauka wasta'in billah, kalamun jami'un nafi', kata Syekh Asidi. Ini adalah ucapan yang singkat, ya, tapi mencakup banyak hal, dan ucapan yang bermanfaat, kalamun jami'un nafi' muhtawin, yang dimana ucapan tersebut mencakup kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya. Kemudian kalau kita membaca hadis ini, bersemangatlah untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat bagi Anda. Sehingga kita itu perlu memisahkan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Manfaat harus dipisahkan, harus difilter, dipilah dan dipilih. Ya. Dan untuk mengklaim ini bermanfaat atau tidak, ini kembalinya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ala fahmi sahaba. Kembalinya kepada Al-Qur'an, hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Bukan ini manfaat atau tidak, itu kembali kepada hawa nafsu, bukan. Ya. Jadi ketika Nabi menyampaikan bersemangatlah untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat bagimu, maka pelajaran yang ketiga atau yang berikutnya, ya, yaitu hendaknya setiap muslim, setiap muslimah itu melakukan hal-hal yang bermanfaat baginya. Kemudian hal-hal yang bermanfaat itu terbagi menjadi dua. Wal umurun nafi'atu kismani, kata beliau. Perkara yang bermanfaat itu ada dua. Umurun diniyatun wa umurun dunyawiyatun. Perkara-perkara yang bermanfaat itu terbagi menjadi dua. Umurun diniyah, yaitu hal-hal yang bermanfaat terkait dengan agama, akhirat. Wa umurun apa? duniawiyah dan perkara-perkara yang bermanfaat terkait dengan urusan duniawi. Ada berapa perkara yang bermanfaat? Ada dua. Hal-hal yang bermanfaat untuk agama, untuk akhirat kita, dan hal yang bermanfaat untuk dunia kita. Ya. Ya, sama-sama penting, tetap yang penting yang pertama, karena di dunia kan kita sebentar, yang kekal nanti di akhirat. Kemudian, hal-hal yang bermanfaat untuk agama atau akhirat itu kembali kepada dua hal lagi. Jadi kalau antum bikin bagan, perkara yang bermanfaat ada dua, untuk akhirat, agama, untuk dunia. Kemudian untuk akhirat ini dibagi lagi jadi dua. Apa kata beliau? Fal umurun nafiatu fid din tarji'u ila amroin. Hal-hal yang bermanfaat untuk agama, untuk akhirat ini kembali kepada dua hal. Jadi dibagi lagi jadi dua. Apa dua hal tadi? Ilmun nafi'un wa amalun soleh. Apa tadi? Ilmun nafi' wa amalun soleh. Jadi hal-hal yang bermanfaat untuk agama kita atau untuk akhirat kita, itu kata Syekh Asidi itu adalah dua poin. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya, ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Oleh karena itu, kita semuanya perlu bersemangat untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat ini bermanfaat bagi kita, untuk terutama untuk agama dan untuk apa? Akhirat kita. Dan antum kan sudah banyak yang tahu keutamaan ilmu. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabi untuk minta tambahan kecuali tambahan apa? Ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah tidak mengatakan wa qur rabbi zidni malan, ya Allah tambahkan kepadaku harta. Ya, harta penting. Tapi ilmu juga tidak kalah pentingnya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di pagi hari yang beliau minta pertama kali minta apa? Ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya, karena ilmu yang bermanfaat ini itu bermanfaat untuk kita. Dengan ilmu kita tahu mana tauhid, mana syirik. Dengan ilmu kita tahu mana sunnah, mana yang bid'ah. Dengan ilmu kita tahu mana yang taat, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Dengan ilmu kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang masih syubhat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ini dengan ilmu. Dengan ilmu. Oleh karena itu, kita terus semangat. Semangat belajar di kelas, semangat kajian di masjid, semangat. Kalau weekend, Sabtu Ahad, ada kajian di luar dari asatid-asatid bermandat salaf, antum ikuti enggak apa-apa. Semangat, mumpung masih muda. Ya. Yang sudah sepuh juga semangat. Kita semuanya terus menambah ilmu, saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, karena ilmu ini kata Syekh Asidi itu bermanfaat untuk akhirat kita, untuk dunia apa untuk agama kita. Ya. Ikhris ala ma yanfa'u. Kemudian yang kedua, wa amalun soleh, yang bermanfaat untuk agama kita, akhirat kita adalah amal soleh. Ya, jadi sholat lima waktu itu bermanfaat. Kalau laki-laki berjamaah di masjid, kalau bisa shof pertama, ya usahakan minimalisir masbuknya. Masbuk itu masa ya tiap hari kan begitu. Masa langganan masbuk. Ya, sesibuk apakah kita, kan begitu. Jadi, amal soleh ini bermanfaat bagi kita. Amal soleh itu amal yang kayak gimana? Kata beliau, fahuwal amalul ladhi yajma'ul ikhlasa lillah wal mutaba'ata lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Amal itu dikatakan amal soleh apabila mengumpulkan dua hal. Yaitu keikhlasan kepada Allah, kita beramal itu hanya untuk Allah. Dan di saat kita beramal mengikuti, meneladani tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini baru dikatakan amal soleh. Ya. Kalau kita beramal enggak ikhlas itu bukan amal soleh. Walaupun sesuai dengan tuntunan tapi enggak ikhlas itu bukan amal soleh. Kalau kita amalannya ikhlas tapi enggak sesuai dengan tuntunan Nabi, itu bukan amal soleh. Intinya amal soleh itu amalan yang mengumpulkan dua hal ini, ikhlas dan sesuai tuntunan. Ya, jadi kita ingat ketika Nabi bersabda, ikhris alama yanfa'uk, bersemangatlah untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Yang bermanfaat bagi saya itu apa? Belajar agama, belajar ilmu yang bermanfaat, dan beramal soleh. Membaca Al-Quran bermanfaat, karena itu amal soleh. Ya, zikir pagi dan petang itu bermanfaat, karena itu amal soleh. Puasa sunnah, bagi yang mampu puasa sunnah Senin Kamis itu bermanfaat, karena itu ada amal soleh. Tinggal dijaga keikhlasan, dikawal, keikhlasannya terus dikawal. Kita perlu mengingat ayat di surat Al-An'am, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya solatku, sesembelihanku atau ibadahku, hidupku dan matiku untuk siapa? Lillahi rabbil, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ya, ini harus kita perhatikan. Kemudian kembali kepada hadis tadi, kalau Nabi SAW dalam hadis ini memerintahkan kita, menganjurkan, memotivasi agar kita terus bersemangat untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat, maka sekali lagi harus kita pilih mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Harus pilih. Ya. Karena kalau kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau anfaedah. Itu pasti. Jadi manusia itu tabiatnya, karakter manusia itu harus ada kesibukan. Kecuali kalau orang yang sudah pikun atau apa ya. Kalau orang itu masih akalnya sehat, kemudian masih waras kalau orang Jawa, itu pasti dia punya kesibukan. Kalau enggak disibukkan dengan kebaikan, ketaatan, hal-hal positif, akan disibukkan dengan hal-hal yang enggak berfaedah atau bahkan hal-hal jelas-jelas maksiat. Itu sebuah hal yang lumrah dalam kehidupan. Ya. Oleh karena itu ketika Nabi menyampaikan bersemangatlah mengerjakan apa-apa yang bermanfaat bagimu, di sisi yang lain, di hadis yang lain Nabi SAW mengajarkan min husni islamil mar'i tarkuhuma layani. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang ketika dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi ini dua sisi yang seimbang. Di satu sisi beliau SAW menuntun kita untuk melakukan semangat, melakukan hal yang bermanfaat. Di sisi yang lain beliau memotivasi kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma layani. Jadi antum, kita ini harus betul-betul bisa menfilter ya, bukan dengan hawa nafsu, tapi oh ini bermanfaat atau oh, ini tidak bermanfaat. Ya. Banyak grup WA itu kalau mendatangkan menyia-nyiakan waktu ya sudah kita left di beberapa grup yang enggak terlalu penting-penting banget. Ya. Masa satu orang sampai 50 grup WA. Ya, waktunya habis buat WA-an kan gitu ya. Kemudian belum lagi Instagram, belum lagi YouTube, belum lagi TikTok. Berapa jam yang akan dihabiskan untuk media sosial tersebut. Ya. Jadi harus kita cerdas, bermanfaat kerjakan. Enggak bermanfaat apa? Tinggalkan. Umur ini tidak akan lama. Umur ini terbatas. Di dunia ini terbatas. Kemudian adapun perkara-perkara yang bermanfaat untuk dunia, ya, fal umurun nafi'atu fid dunya, adapun untuk hal-hal yang di dunia, fal abdu la budda lahu min talabir rizqi. Ya. Kalau masalah dunia, hal-hal yang bermanfaat, maka ini terkait dengan mencari rizki. Bayan bahi an yasluka anfal asbab ad-dunyawiyyatil laiqati bi khalihi wa dhalika yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Kalau untuk mencari hal-hal yang bermanfaat untuk dunia, maka ini terkait dengan pekerjaan, dengan profesi, dengan mencari maisha, mencari nafkah, Maka ini berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada orang yang memang profesinya jadi pedagang, pebisnis. Ada orang yang profesinya jadi peternak. Ada orang profesinya macam-macam. Ini berbeda dengan satu orang antara orang yang lain, berbeda. Yang penting semangat. Semangat apa? Mencari nafkah yang halal, itu perlu semangat, gak boleh males. Ya. Kemudian dalam mencari nafkah, itu perlu ditata niatnya. Ya, kata beliau, وَيَقْسُدُ بِكَسْبِهِ وَسَيْهِ الْقِيَمُ بِوَاجِبِ نَفْسِهِ. Ketika orang itu bersemangat untuk mencari nafkah yang halal, maka dia niatkan untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Jadi kalau orang itu enggak kerja, kira-kira apa yang terjadi? Dia akan apa? Minta-minta. Dia akan jadi beban orang lain. Jadi kalau mampu kerja, kerja. Yang penting halal. Ya, singkirkan apa namanya ego, apa namanya malu, pokoknya halal, bismillah. Karena dengan pekerjaan yang halal, itu kita menjaga kehormatan diri. Ya, al-qiyamu biwajibi nafsihi, wa wajibi man ya'uluhu wa man yakumu bihi. Kemudian kita niatkan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungan kita, istri dan anak. Ya, wajibil kafafa wal istighna bitolabihi anil khulki. Dan kita niatkan supaya dengan mencari rezeki tadi yang halal, itu kita terhindar dari minta-minta atau berharap kepada manusia, kata beliau. Ya, kemudian ketika mencari rezeki yang halal, niatkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang terkait dengan harta, seperti zakat bagi yang wajib zakat, sedekah, infak, wakaf, berkurban di hari raya kurban. Ini niatkan. Jadi kita kerja, ya, terlepas pekerjaan apapun yang penting halal, kita niatkan dengan pekerja ini kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang memang itu butuh harta. Ya, butuh apa? Butuh harta. Kemudian Allah yattaqil al-'abdu 'ala haulihi wa quwwatihi wa dzakaihi wa ma'rifatihi. Ketika mencari rezeki, jangan menyandarkan kepada kecerdasan kita, kepandaian kita, kepintaran kita, jangan. Tetap kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakalnya kepada Allah. Ya. Jadi jangan menyandarkan kepada kecerdasan kita. Khawatirnya nanti kita seperti Qarun. Qarun itu kan mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku ini punya harta sebanyak ini karena aku orangnya pintar, aku hanya orangnya berilmu, aku orangnya cerdas, aku orangnya pandai. Ya, itu hati-hati. Jadi kita mencari rezeki, memang kita punya keahlian, punya skill, punya kecerdasan, tapi jangan itu kita andalkan. Tetap kita tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau. Ya. Kemudian juga tetap apa? An yakuna muassisan ala taqwa wa niyyati shaliha. Jadi mencari rezeki itu untuk diniati dengan ketakwaan dan niat yang lurus, niat yang baik. Kembali kepada hadis tadi. Kemudian Nabi mengatakan wasta'in billah. Dan mintalah tolong kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah tahu, kita punya tabel. Tabel ini bermanfaat, ini hal-hal yang enggak bermanfaat yang masih saya lakukan. Scroll. Scroll bermanfaat atau tidak? Hah? Scrolling bermanfaat atau tidak? Screen time. Hah? Scroll berapa jam sehari? Hah? Berapa jam? 2 jam. Jadi coba dipikir-pikir ulang ya, scrolling itu kira-kira bermanfaat atau tidak. Ya, khawatirnya menghabiskan waktu dan membuat otak itu apa? Brain rot. Jadi otak itu lemah, enggak gampang, kurang gampang konsentrasi. Kurang fokus karena sering scroll enggak habis-habis. Otak kurang fokus jadinya. Ya. Alihkan dengan baca buku, ya, dengarkan kajian yang durasinya lebih lama, bukan hanya ceramah pendek. Dan itu memang bermanfaat, tapi bisa jadi lebih bermanfaat kalau kita mendengarkan ceramah yang full. Kita catat, kita tulis, itu bermanfaat. Ya. Kemudian jangan lupa minta tolong, wasta'in billah. Minta tolong dan minta tolong kepada Allah, ini penting. Kalau kita sudah tahu, menuntut ilmu itu bermanfaat.
2: Kalau kita sudah tahu beramal soleh itu bermanfaat, maka konsekuensi berikutnya adalah kita al-isti'anatu billah. Minta tolong, ya Allah tolonglah aku untuk semangat belajar agama. Ya, ya Allah tolonglah aku untuk semangat mengikuti kajian. Ya Allah tolonglah aku semangat menambah ilmu. Itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, ya kita enggak bisa. Enggak bisa menuntut ilmu, enggak bisa beramal soleh. Ya, jadi semuanya karena pertolongan dari Allah, kemudian kita mujahadatun nafs. Kita berjihad melawan hawa nafsu. Ya, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kan setiap salat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi dikit-dikit minta tolong. Ya, dikit-dikit minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingat-Mu, berzikir kepada-Mu. Ya. Dan tolonglah aku senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Nikmat Allah tidak terhitung jumlahnya. Yang itu belum kita syukuri semuanya. Wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk memperbaiki kualitas mutu ibadahku kepada-Mu. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa. Nanti mau UTS, kalau mau murojaah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong. Ya. Karena Nabi juga mengajarkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki semua urusanku, urusan agama, urusan akhirat, urusan dunia, perbaiki ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah kau menyerahkan urusan itu kepadaku walaupun sekejap mata. Jangan. Ya. Jadi kita ini setiap detik itu butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hadirkan. Kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini lemah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ta'jas. Dalam hadis tadi Nabi mengatakan wala ta'jas, dan jangan lemah. Jangan apa? Lemah. Lemah ini jauhi. Dan juga jangan malas. Ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini kan antum sudah hafal doanya. Kalau sudah berdoa, maka wujudkan. Kita berlindung kepada Allah dari sifat lemah dan malas. Maka jangan malas. Ibadah menuntut ilmu jangan malas. Ibadah jangan malas. Karena pada hakikatnya semua yang kita lakukan dari menuntut ilmu yang bermanfaat, beramal soleh, itu manfaatnya kembali kepada kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jadi manfaatnya kembali kepada kita. Allah enggak butuh sama kita. Allah enggak butuh sama ibadah kita. Kalau kita berbuat baik, termasuk menuntut ilmu, belajar agama, beramal soleh, manfaatnya kembali kepada kita 100%. Mi'ah fil mi'ah. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in ahsantum, falah. Tapi kalau kan berbuat buruk, ya keburukan itu kembali kepada kalian. Bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala ta'jas. Kemudian wa in asabaka syai. Kalau kita sudah bersemangat melakukan yang bermanfaat. Kita sudah minta tolong kepada Allah. Kita sudah menjauhi yang namanya lemah dan malas. Ternyata hasil itu di luar ekspektasi kita, di luar dugaan kita. Ya, ada murid misalnya siswa, dia sudah murojaah, sudah menghafal, dia sudah minta tolong kepada Allah, dia jauhi itu lemah, ternyata nilainya turun misalnya. Ya sudah, fa in asabaka syai wa in asabaka syai. Kalau Anda ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, maka jangan mengucapkan seandainya aku melakukan ini terjadi hasilnya tidak akan seperti ini. Sudah. Kalau hasil itu di luar ekspektasi, bahasa sekarang apa? Ekspektasi ya. Bahasa sekarang kan update. Kalau hasil itu di luar dugaan kita, di luar harapan kita, ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Qadarullahu wa masya'a. Hal ini terjadi atas kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Semuanya tidak keluar dari masyiatullah. Tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini, di jagat raya ini, yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kita yakini. Dan ini kembali iman kepada takdir. Rukun iman yang keenam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan fa inna law taftahu amala syaitan. Karena seandainya itu akan membuka pintunya syaitan. Kita sedih, kita sedih yang berkepanjangan, sedih yang berlarut-larut. Ini karena kita seandainya, seandainya, seandainya. Ya. Kemudian yang terakhir, kata seandainya ini ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Ya. Lau yakhtalifu biikhtilafi ma qusida biha fa in istu'milat fi hadhil hal allati la yumkinu istidraku al-fa'id fiha fa innaha taftahu 'alal 'abdi 'amala syaitan kama taqaddam. Jadi seandainya itu dilarang, kalau sudah terjadi musibah, terjadi bencana, terjadi hal-hal yang enggak mengenakan, maka jangan mengucapkan seandainya. Sudah tutup rapat-rapat. Kata seandainya itu boleh kalau untuk hal-hal yang misalnya kita berkeinginan melakukan seperti amalan si fulan. Kan disebutkan kalau misalnya kita lihat orang, orang ini kaya. Kaya raya dari hasil yang halal. Kemudian kekayaannya orang ini digunakan untuk ketaatan. Ya untuk dirinya, untuk istri anaknya dicukupi, untuk bangun pondok, untuk pokoknya hal-hal bermanfaat bagi umat Islam. Maka kita dalam hati kita seandainya Allah memberikan aku harta, la amil tu bi amali fulan. Aku akan melakukan amalan seperti amalan si fulan yang kaya raya, yang dermawan. Itu boleh. Seandainya di sini itu boleh. Seandainya Allah memberikan aku harta, maka aku akan melakukan seperti amalan si fulan yang kaya raya, yang dermawan, yang menggunakan hartanya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini seandainya yang boleh. Adapun seandainya yang tidak boleh, seandainya ini ketika terjadi musibah, jangan mengatakan seandainya. Atau seandainya yang enggak boleh itu, kalau ada orang yang kaya raya, dia gunakan kekayaannya untuk maksiat, untuk dosa. Kemudian ada orang yang minim ilmu, orang yang jahil, dia mengatakan, seandainya aku diberikan harta seperti fulan, aku akan melakukan amalan si fulan yang pelaku maksiat. Ini seandainya enggak boleh juga. Ya, jadi harus kita rinci, seandainya ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kita. Semoga satu hadis ini yang mungkin sudah pernah kita baca, sudah pernah kita dengarkan, untuk mengingatkan kita bersama supaya kita terus termotivasi, terpacu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dengan minta tolong kepada Allah, dengan menjauhi sifat lemah dan malas. Dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita pengen keislaman kita baik, keislaman kita bermutu, maka tarkuhumalayani, meninggalkan hal-hal yang anfaedah. Semoga bermanfaat, semoga Allah SWT menuntun kita untuk terus semangat menuntut ilmu, semangat beramal soleh, istiqomah di atas tauhid dan sunnah, sampai Allah wafatkan kita semuanya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infak aliman bulan ini?
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian. Hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia salat. Allah berfirman, "Lihatlah ke hamba-Ku itu. Ia mengumandangkan azan kemudian ia salat. Ia takut kepada-Ku, maka Aku ampuni dosanya dan Aku masukkan dia ke dalam surga." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah di balik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, "Apakah engkau hendak menjual lonceng ini?" Orang itu berkata, "Hendak engkau gunakan untuk apa?" Abdullah berkata, "Akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat." Orang itu berkata lagi, "Maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik?" Abdullah menjawab, "Iya." Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, "Di pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, 'Itu adalah mimpi yang benar insyaallah.' Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya karena suaranya lebih merdu dari suaramu." Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya." Hadis riwayat Al-Bukhari.

Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafadz azan dan iqamah. Adapun lafadz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin, kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua sholat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap sholat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah, namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muazin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur.
sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari. Beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah. Kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid, sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Ke-8. Dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah azan. Ketiga, mengucapkan aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafaz azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن

فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما

Sosok teladan kisah kita kali ini bercerita tentang seorang laki-laki tua yang bertekad menjejakkan kakinya yang pincang di surga. Beliau adalah Amru Ibnul Jamuh, salah seorang pembesar Yastrib di zaman jahiliyah, seorang pemuka Bani Salamah yang terpandang, satu dari para dermawan Madinah dan pemilik muru'ah di sana. Sudah menjadi kebiasaan para pemuka suatu kaum di zaman jahiliyah, masing-masing dari mereka mempunyai sebuah berhala di rumahnya khusus untuk dirinya. Demi meraup keberkahannya, manakala hendak meninggalkan rumah dan masuk ke dalam rumahnya, menyembelih untuknya di musim-musim tertentu, dan berdoa kepadanya manakala kesulitan hidup menerpa. Berhala Amru Ibnul Jamuh bernama Manat. Dia membuatnya dari kayu mahal. Dia sangat menjaganya, bahkan terkesan sangat berlebih-lebihan. Memberinya kepedulian besar dan melumurinya dengan minyak wangi terbaik. Usia Amru Ibnul Jamuh bukan muda lagi. Dia sudah melewati 60 tahun ketika cahaya iman mulai menyinari rumah-rumah penduduk Yathrib satu demi satu di tangan penyampai berita gembira pertama, Mus'ab bin Umair. Tiga putra Amru Ibnul Jamuh, Mu'awid, Mu'ad, dan Khalad telah masuk Islam. Demikian juga sahabat akrab mereka yang bernama Mu'ad bin Jabal. Keislaman tiga orang putra Amru diikuti oleh ibu mereka Hindun. Sementara Amru belum mengetahui perkara keimanan mereka sama sekali. Hindun istri Amru Ibnul Jamuh melihat bahwa Islam telah mewarnai kota Yathrib. Bahwa tidak ada lagi para pembesar Yathrib yang tetap di atas kesyirikan, kecuali suaminya dengan beberapa orang saja. Hindun mencintai suaminya, memuliakannya, sangat khawatir kalau-kalau suaminya mati di atas kekufuran. Akibatnya, dia akan menjadi penduduk neraka. Pada saat yang sama, Amru juga khawatir terhadap anak-anaknya, kalau-kalau mereka meninggalkan agama leluhur mereka, agama nenek moyang mereka, dengan mengikuti seruan Da'i Mus'ab bin Umair, yang telah mampu hanya dalam waktu yang singkat, memalingkan penduduk Yathrib dalam jumlah besar dari agama mereka dan membawa mereka kepada agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amru berkata kepada istrinya, "Hindun, berhati-hatilah, jangan sampai anak-anakmu bertemu dengan lelaki itu." Maksudnya adalah Mus'ab bin Umair, sampai kita memikirkan pendapat kita tentangnya. Istrinya menjawab, "Aku mendengar dan mematuhi kata-katamu. Tetapi apakah engkau berkenan mendengar cerita tentang laki-laki itu dari putramu Mu'ad?" Maka Amru berkata, "Celaka dirimu. Apakah Mu'ad sudah meninggalkan agamanya sementara aku tidak mengetahuinya?" Maka wanita solihah ini merasa kasihan kepada suaminya yang sudah berumur ini. Maka dia berkata, "Tidak. Dia hanya menghadiri sebagian majelis laki-laki tersebut dan menghafal sebagian dari apa yang diucapkannya." Amru berkata, "Panggil Mu'ad kemari." Ketika Mu'ad datang di depannya, Amru berkata, "Perdengarkanlah kepadaku sebagian dari apa yang dikatakan oleh laki-laki itu." Maka Mu'ad membaca surat Al-Fatihah.

0: yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amru berkata, betapa bagus dan indahnya ucapan ini. Apakah semua ucapannya demikian? Mu'ad anaknya menjawab, ada yang lebih baik dari itu, wahai bapakku. Engkau harus mengikutinya, karena semua kaummu telah mengikutinya. Laki-laki tua ini diam sesaat, kemudian dia berkata, aku tidak memutuskan apapun sebelum meminta pendapat Manat. Aku akan melihat apa yang dia katakan. Mu'ad berkata, apa yang akan dikatakan oleh Manat, wahai bapak? Ia hanyalah kayu yang tuli, tidak berakal dan tidak bisa berbicara. Laki-laki tua itu menjawab penuh kemarahan, aku katakan kepadamu bahwa aku tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa pertimbangannya. Amru ibnul Jamuh pun pergi menemui Manat. Jika orang-orang jahiliyah hendak berbicara kepada berhala mereka, maka mereka meminta seorang wanita tua untuk berdiri di belakang berhala tersebut. Wanita inilah yang akan menyampaikan jawaban berhala menurut mereka kepada siapa yang berbicara kepada berhala. Amru berdiri tegak di depan Manat. Dia berpijak kepada kakinya yang sehat, karena kakinya yang satunya pincang. Maka Amru memujinya dengan pujian terbaik. Kemudian dia berkata, wahai Manat, tidak ragu bahwa engkau telah mengetahui bahwa da'i tersebut telah datang kepada kami dari Mekah. Dia tidak menginginkan keburukan bagi seorang kecuali dirimu. Dia hanya datang untuk melarang kami untuk menyembahmu. Aku tidak ingin membaiatnya, sekalipun aku telah mendengar sebagian dari ucapannya yang bagus sebelum aku meminta pendapatmu. Maka katakanlah pendapatmu kepadaku. Namun Manat tidak menjawab apapun. Amru berkata, mungkin kamu marah. Aku belum melakukan perbuatan apapun yang menyakitimu. Namun tidak mengapa. Aku akan membiarkanmu beberapa hari sehingga kemarahanmu mereda. Anak-anak Amru ibnul Jamuh mengetahui sejauh mana ketergantungan bapak mereka kepada berhalanya, yaitu Manat. Bagaimana Manat seiring dengan berjalannya waktu telah menjadi bagian darinya. Namun mereka mengetahui bahwa kedudukan berhala ini sudah mulai goyah di dalam hati bapak mereka. Saat ini mereka harus melepaskan hati bapak mereka dari Manat dengan kuat. Itulah jalan iman bagi bapak mereka. Di suatu malam, anak-anak Amru ibnul Jamuh bersama kawan mereka Mu'ad bin Jabal menyusup ke dalam ruangan di mana Manat disimpan. Mereka membawanya dari tempatnya, kemudian membuangnya di tempat sampah milik Bani Salamah. Lalu mereka pulang ke rumah tanpa ada seorang pun yang mengetahui apa yang mereka lakukan. Pagi pun tiba, Amru berjalan dengan tenang menuju berhalanya untuk mengucapkan salam kepadanya. Namun dia tidak mendapatinya. Amru berkata, celaka kalian. Siapa yang berbuat kurang ajar terhadap Tuhanku tadi malam? Tidak seorang pun dari penghuni rumah yang menjawab. Maka Amru mulai mencarinya di dalam dan di luar rumah sambil menahan amarah besarnya. Mulutnya mengecam dan mengomel sampai akhirnya dia menemukan Manat tersungkur di tempat sampah. Dia mengambilnya dan mencucinya, membersihkannya dan memberinya minyak wangi, mengembalikannya ke tempatnya. Amru berkata kepada Manat, demi Allah, kalau aku mengetahui siapa yang melakukan hal ini kepadamu, niscaya aku akan menghukumnya. Malam berikutnya anak-anak Amru masuk ke tempat di mana Manat disimpan. Mereka kembali melakukan apa yang mereka lakukan di malam sebelumnya. Pagi pun tiba. Laki-laki tua ini mencari Manat dan menemukannya di tempat sampah dalam keadaan berlumuran kotoran. Dia mengambilnya, membasuhnya, dan memberinya wewangian lalu mengembalikannya ke tempatnya. Anak-anak muda ini terus melakukan itu terhadap Manat setiap malam. Amru benar-benar jengkel dengan keadaan tersebut. Maka sebelum tidur, dia menghampiri Manat. Membawa pedangnya, dan menggantungkannya di pundaknya. Amru berkata kepadanya, "Wahai Manat, demi Allah, aku tidak mengetahui siapa yang melakukan ini terhadapmu. Jika padamu terdapat kebaikan, maka belahlah dirimu dari keburukan ini. Ini pedang bersamamu." Kemudian Amru pergi ke tempat tidurnya. Begitu anak-anak muda ini yakin bahwa laki-laki tua itu telah tertidur lelap, mereka langsung mendekati berhala. Mereka mengambil pedang dari pundaknya, membawanya keluar rumah, mengikatnya pada bangkai anjing dengan seutas tali. Lalu mereka membuangnya ke sebuah sumur milik Bani Salamah, tempat pembuangan kotoran mereka. Laki-laki berumur ini bangun. Dia tidak melihat Manat. Dia keluar mencarinya. Dia melihatnya tersungkur dengan kepala di bawah di sebuah sumur terikat dengan seekor bangkai anjing. Sementara pedang yang dia berikan kepadanya sudah tidak terlihat bersamanya. Kali ini Amru tidak mengambilnya. Dia meninggalkannya di tempat dia tercampakkan. Dia berkata, "Demi Allah, kalau kamu adalah Tuhan yang benar, niscaya kamu tidak akan pernah terikat dengan tali bersama anjing di dalam sumur." Tidak berselang lama, Amru pun masuk Islam. Amru ibnul Jamuh merasakan manisnya iman. Hal ini membuatnya menggigit jari penyesalan atas setiap saat yang dia habiskan dalam kesyirikan. Dia menyambut agama barunya dengan sepenuh jiwa dan raga. Dia berikan harta, jiwa, dan anak-anaknya demi mentaati Allah dan Rasulnya. Saatnya perang Uhud, Amru ibnul Jamuh melihat ketiga anaknya bersiap-siap untuk menyambut musuh-musuh Allah. Dia melihat kepada mereka, hilir mudik seperti singa hutan dalam keadaan sangat merindukan syahadah, sangat merindukan syahid. Mereka sangat merindukan syahadah dan keberuntungan meraih ridha Allah. Pemandangan itu memicu semangatnya, memicu semangat Amru ibnul Jamuh. Maka dia bertekad untuk berangkat bersama mereka ke medan jihad di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun anak-anaknya pun berupaya untuk mencegah tekad bapak mereka. Bapaknya adalah laki-laki tua, berumur lanjut. Di samping itu dia adalah orang laki-laki yang pincang. Allah Ta'ala telah memberinya uzur di antara orang-orang yang telah diberi uzur. Maka anak-anaknya berkata kepadanya, "Wahai ayah, Allah telah memberimu uzur. Mengapa engkau masih memaksakan diri dari apa yang tidak Allah wajibkan atasmu?" Maka ayah mereka pun marah besar atas ucapan anak-anaknya. Dia berangkat kepada Nabi SAW untuk mengadukan mereka. Lantas dia berkata, "Wahai Nabiullah, anak-anakku itu ingin mencegahku untuk meraih kebaikan besar ini. Mereka beralasan bahwa aku pincang. Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga.
1: Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga."
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak-anaknya, "Biarkan dia. Semoga Allah memberinya syahadah." Anak-anaknya pun membiarkannya demi mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat keberangkatannya, Amru ibnul Jamuh mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, seperti perpisahan orang yang pergi dan tidak akan kembali. Kemudian Amru menghadapkan wajahnya ke kiblat, mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, berilah aku syahadah dan jangan biarkan aku pulang dengan tangan hampa." Kemudian dia berangkat diiringi oleh ketiga anaknya serta kaumnya dari Bani Salamah dalam jumlah yang besar. Perang pun terjadi. Perang mulai memuncak. Kaum muslimin tercerai-berai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Amru ibnul Jamuh terlihat teguh di tempatnya bersama para sahabat angkatan pertama. Dia tegak dengan kakinya yang sehat sambil berkata, "Aku benar-benar merindukan surga. Aku benar-benar merindukan surga." Khalat anaknya berada di belakangnya. Bapak dan anak terus berperang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga keduanya gugur sebagai syahid di medan perang. Jarak kematian bapak dengan anaknya hanya beberapa saat saja. Usai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: Jamuh dan para sahabatnya dari para syuhada Uhud dan menerangi kubur mereka.
1: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر
2: ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
1: جاءوا تغشى
2: وعشيرته لا تسامي عشيرة
3: سابا.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar dalam surat Ali Imran ayat 79.
5: Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun.
4: Namun jadilah seorang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan ketika kalian mempelajari Al-Qur'an. Allah perintahkan kita jadi orang Rabbani ketika kita belajar dan ketika kita mengajar. Jadi tugas kita bukan hanya belajar. Betul, Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita belajar. Allah minta kita, kalau Anda belajar, jadilah Rabbani. Ada metodenya hadirin. Dan metodenya adalah Rabbani. Walakin kunu, kunu perintah. Jadilah seorang Rabbani. Pertanyaan besarnya, apa itu Rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah menjelaskan makna Rabbani kepada kita. Sebagaimana dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibari. Rabbani adalah orang-orang yang mendidik umat, mendidik manusia dari perkara-perkara basic, sebelum perkara-perkara besar, sebelum perkara-perkara pelik, sebelum perkara-perkara yang jelimet. Sebelum itu dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil. Sigharil ilmi, bukan secara kualitas, tapi yang lebih mudah dimengerti, tapi pondasi, tapi asas, tapi basic. Karena menguasai bidang apapun, kalau basic kita gak kuat, habis kita. Begitu juga dalam dunia ilmu, gak bisa bicara masalah-masalah besar kalau basicnya kita gak kuat. Antum suka bola nih, suka bola. Latihan pertama langsung nyoba bicycle kick. Kira-kira gimana? UGD. UGD, iya. Habis langsung bicycle kick. Walaupun itu tadi semua orang yang hobi bola pengen langsung tuh. Tapi bukan begitu caranya. Antum harus bisa footwork. Harus bisa passing. Harus bisa lari sana, lari sini. Nanti itu ada waktunya. Tapi kan kita pengen langsung kayak pemain-pemain nomor satu, tapi gak mau ikut latihannya. Jadi pemainnya pengen langsung jago, beli jersinya yang asli, lalu sepatunya, tapi latihannya enggak. Ya gimana mau jago? Gak mungkin. Latihannya itu yang paling penting. Dan semua latihan dari basic. Apalagi ilmu agama. Jadi ini adalah konsep semua bidang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, walakin kunu rabbaniyin. Jadi orang-orang rabbani. Ketika kalian mempelajari Al-Quran dan ketika kalian mengajarkan Al-Quran. Ini konsep. Konsep Allah. Bukan konsep A, konsep B, konsep C, konsep D. Ini konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Kalau kita mau sukses, jadi orang rabbani.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas, mbak yu, lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات para pemirsa Aliman TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga para pendengar Radio Suara Al-Iman dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla dan kesempatan kembali di dalam Al-Muntaqa, berbicara tentang Kitab Al-Tadhkirah Bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, beberapa pembahasan pilihan dari kitab At-Tadhkirah Bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, tentang keadaan orang-orang yang meninggal dunia dan orang-orang dan peristiwa-peristiwa yang ada di akhirat kelak. Di kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini, kita akan ambil insyaAllah ta'ala berbicara tentang ما جاء في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. دليل yang menerangkan tentang telaga Nabi عليه الصلاة والسلام في الموقف yang ada di padang mahsyar, وسعته dan bagaimana luasnya, وكثرت أوانيه dan berapa banyak bejana-bejana yang disiapkan oleh Allah عز وجل di telaga tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya, li kulli nabiyyin hawd. Sesungguhnya setiap para nabi itu memiliki telaga kelak pada hari kiamat. Wa arju, dan aku berharap, aktsarun nasi waridatan. Akulah nabi yang paling banyak yang akan minum dari telagaku. Telaga ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan karunia-Nya yang sangat agung yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat menakutkan dan mengerikan sebelum As-Sirat. Di sana Allah Azza wa Jalla siapkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam telaga, yang mana telaga ini airnya dialirkan dari Al-Kautsar yang ada di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Walahu mizaban. Dia memiliki dua pancuran, yang satunya terbuat dari emas, yang satunya terbuat dari perak. Telaga Nabi alaihi salatu wassalam telah dijelaskan di dalam hadis yang mana dikatakan ahadith atau hadith tentang telaga ini, ahadith mutawatirah, hadisnya sampai ke derajat at-tawatur, sebagaimana disebut oleh para ulama kita, wa mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab. Di antara yang mutawatir hadisnya adalah man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Wa man bana lillahi baitan wahtasab, dan barang siapa yang membangun rumah karena Allah Azza wa Jalla itu masjid, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafa'atun wa ru'yatun wal haudhu. Kemudian hadis tentang syafa'ah. Kemudian hadis tentang melihat Allah Azza wa Jalla, wal haudhu, dan tentang telaga, wa maslu khuffain wa hadhi ba'du, dan demikian juga mengusap kedua khuf, dan inilah dia sebagiannya. Maka hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya mutawatir, sehingga tidak dipertanyakan lagi tentang kesahihannya. Nah, ketika kita berbicara tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan berbicara tentang bagaimana sifat telaga tersebut. Siapa saja yang akan minum dari telaga tersebut. Ini yang akan kita dengarkan dan akan kita pelajari insyaAllah ta'ala. Dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, baina ana qa'imun al-haul, ketika aku sedang berdiri di atas telaga, idza zumratun, tiba-tiba ada sekelompok orang, idza arabtu wa kharaja rajulun min baini wa baina wa bainihim, ketika aku mengenal mereka, tiba-tiba ada yang diusir, ada yang ditarik keluar, atau ada yang keluar dari mereka. Faqala halumma. Jadi, tiba-tiba ada yang keluar dari mereka itu, dan mengatakan halumma, mari. Faqultu ila ain, mau kemana? Qala ila nar. Dia mengatakan ke neraka. Wallahi kultu ma sya'nuhum ila nar, wallahi, demi Allah ke neraka. Maka aku bertanya, ma sya'nuhum, ada apa dengan mereka ini? Kok bisa terjadi seperti itu? Kenapa kok ke neraka? Padahal sudah selangkah lagi akan bisa minum dari telaga tersebut. Lalu dijawab, innahum qadirtaddu ala adbarihim al-qahqara, Mereka sepeninggalmu telah murtad. Mereka tidak setia pada agamamu. Mereka tidak setia pada sunnahmu dan petunjukmu. ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا أربتهم خرج من بيني وبينهم رجل. Kemudian juga sekelompok lagi tiba-tiba ada keluar satu orang dari tengah-tengah mereka. Faqala lahum halummu. Dan dikatakan kepada mereka, ayo. Qultu ila ayn makumana? Qala ila an-nari wallahi, ke neraka. Qultu ma sya'nuhum? Aku pun bertanya, ada apa dengan mereka? Qala innahum murtaddu ala adbarihim. Mereka itu murtad. Setelah aku meninggal dunia, Muhammad, mereka itu murtad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala arahu yakhlusu minhum illa mithlu hamlun na'am." Tidak ada yang selamat dari mereka itu kecuali seperti beberapa ekor unta saja. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam punya telaga, dan orang-orang akan meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapakah yang meminum tersebut? Tentunya minum itu adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala, yang benar-benar setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Qala qultu ya Rasulullah ma aniyatul haud. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa bejananya telagamu itu? Tempat kita minum tersebut. Karena kita jumlah kita sangat banyak ini. Qala walladhi nafsi biyadihi. Nabi alaihi salatu wasallam bersumpah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la aniyatu akthar min adadin nujumi fis sama au min adadin nujumi sama. Sungguh bahwasanya bejana yang ada di telagaku tersebut lebih banyak dari jumlah bintang yang ada di langit. Ingat, kumpulan dari bintang-bintang itu adalah dikatakan galaksi. Satu galaksi saja miliaran. Dan betapa berapa banyak galaksi di langit itu. Maka dengan demikian, betapa banyak bejana yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digunakan minum dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aniyatul jannah. Itu bejana-bejana surga. Man syariba minha lam yadhma. Siapa yang minum dengan bejana tersebut dari telagaku tidak akan haus selama-lamanya. Fihi mizaban min al-jannah. Telagaku itu memiliki dua pancuran dari surga. Man syariba minha lam yadhma. Siapa yang minum dari telagaku itu tidak pernah akan haus selama-lamanya. Arduhu mislu tulihi. Lebarnya sama seperti panjangnya. Ma baina Amman ila Ailah. Jarak antara Amman dengan Ailah, ma'uhu ashaddu bayadhan min as-salj. Airnya lebih putih dari salju, dari es, wa ahla min al-asal, dan lebih manis dari madu. Maka di dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bagaimana di antara sebagian sifat dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ini, pertama panjangnya dan lebarnya sama. Dalam satu riwayat mengatakan tuluhu masiratu syahrin. Panjangnya itu perjalanan sebulan, wa zawayahu sawa. Semua sisinya sama. Jadi kalau kita kelilingi telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membutuhkan 4 bulan untuk keliling. Karena telaga yang sangat besar. Yang tentu la ya'rifu qadruhu illa Allah azza wa jalla. Tidak ada yang tahu bagaimana ukuran telaga tersebut kecuali Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Tetapi inilah dia gambaran yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang telaga ini. Kemudian berkaitan dengan sifat airnya. Airnya adalah ma'hu ashaddu bayadhan min ats-salib. Satu riwayat ashaddu bayadhan min al-laban. Airnya lebih putih dari salju, airnya lebih putih dari susu. Wa ahla min al-asal, dan lebih manis dari madu. Wa kaizanu, jumlah bejana-bejana untuk bisa minum dari telaga tersebut ka'ada di nujumis sama, seperti jumlah bintang yang ada di langit. Man syariba minhu lam yadhma abada, dan barang siapa yang minum maka dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Jadi ini sifat digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak diberikan oleh Allah azza wa jalla di hari kiamat. Dan ini bagian dari apa yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Kawthar. Inna a'atainaka al-kawthar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu al-kawthar. Al-kawthar huwal khairul kithir. Kebaikan yang sangat melimpah. Yaitu sungai di surga. Nah, sungai surga ini punya cabang yang dialirkan ke padang mahsyar. Ya, yang dialirkan ke padang mahsyar. Yang para ulama berbeda pendapat lokasinya, posisinya. Ada mengatakan sebelum as-sirat, ada mengatakan setelah as-sirat. Ya. Kemudian itu sungai dialirkan, memiliki dua pipa, ada satu pipa emas, satu pipa perak. Dan umatnya yang benar-benar menjadi pengikut Nabi SAW, yang bakalan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam jannah, dia bisa minum dari telaganya Rasulullah SAW tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita masuk bagian dari orang-orang yang tidak bisa minum dari telaganya. Nasallaha assalamat wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah lindungi kita dari api nerakanya. Kemudian dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda, dikatakan qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzat yaumin baina adhhurina. Satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, id aghfa ighfa'atan, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur dengan menutup wajah beliau dan terbangun setelah itu dan mengangkat kepalanya sambil tersenyum mengatakan afaqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Kami berkata ya Rasulullah, apa membuatmu tertawa ya Rasulullah? Qala unzilat alayya anifan surah. Tadi Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadaku satu surat, faqara bismillahirrahmanirrahim. Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainaka al-kawthar, sesungguhnya kami telah memberikanmu ya Muhammad al-kawthar, fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau karena Rabbmu dan menyembelihlah pula karena Rabbmu. Inna shani'aka huwal abtar, Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dan membenci ajaranmu, dialah yang terputus dari segala-galanya dan segala kebaikan. Thumma qala, di sini Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, atadruna man al-kautsar? Tahukah kalian apa itu al-kautsar? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak memiliki ilmu tentang al-kautsar ini, mereka sandarkan ilmunya kepada Allah azza wa jalla, kepada rasulnya. Dan ini menjadi adab bagi seorang muslim ketika dia tidak mengetahui suatu urusan, suatu perkara, sandarkan ilmu kepada Allah azza wa jalla, sandarkan ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan urusan din ini. Ya, tentu kalimat ini sering diucapkan oleh para sahabat dikala Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fa innahu nahrun wa 'adanihi rabbi 'alaihi khairun katsir." Itu sungai yang Allah azza wa jalla janjikan untukku, yang di dalam sungai itu penuh dengan kebaikan. Huwa haudun taridu 'alaihi ummati. Itu adalah telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Aniyatuhu 'adadun nujum. Bejananya sejumlah bintang yang ada di langit. Fayakhtalijul 'abdu minhum. Namun sangat disayangkan dikala orang-orang sedang meminum dari telagaku, ada sekelompok orang diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka tidak bisa minum dari telaga itu. Ini sangat menjedihkan. Ada yang diusir tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akul, di saat itu aku mengatakan, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, ya Allah, umatku. Lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, fayuqal ma tadri ma uhdithat ba'du. Wa fi riwayah, la tadri ma uhditha ba'da. Engkau tidak tahu ya Muhammad, apa yang mereka ihdath, apa yang mereka buat-buat sepeninggalmu. Maka di dalam hadis yang agung ini, di dalam hadis yang mulia ini, menjelaskan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW terdiri dari dua golongan. Golongan yang pertama, ada yang bisa minum dari telaga Nabi SAW. Yang bisa minum dari telaga Nabi SAW, maka dialah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena dia orang yang mendapatkan kenikmatan. Tapi sebaliknya, yang kedua, ada yang terusir dari telaga itu. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW telah menyebutkan, Ana faradtukum ala al-haud. Aku yang mendahului kalian datang ke telaga itu. Fa'idha ikhtala juduni aqwam. Tiba-tiba ada sekelompok orang ya, yang diusir sehingga tidak bisa minum dari telaga itu. Tak bisa minum. Dan satu riwayat mengatakan ashabi, ashabi. Satu riwayat mengatakan ummati, ummati, umatku, umatku. Lalu di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Ya Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka ihdath. Apa mereka buat-buat sepeninggalmu. Maka di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Suhqan suhqan liman baddala ba'di." Menjauhlah, menjauhlah bagi orang-orang yang merubah sepeninggalku. Di dalam hadis yang mulia ini tidak ada hujjah, tidak ada dalil sama sekali bagi mereka yang mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Yang dimaksud dengan hadis ini adalah bukan semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segelintir orang, dan ini memang terjadi. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak mau bayar zakat. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang bergabung dengan mudda'in nubuwah, orang-orang mengaku diri menjadi nabi, di antaranya Musailamatul Kadzdzab, Tulaihah, dan yang lainnya. Dan itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diperangi oleh para sahabat. Nah, meninggallah mereka yang menjadi pengikutnya para nabi palsu tersebut, sehingga dari sini kesimpulannya bahwasanya mereka yang murtad, mereka meninggalkan Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alas sahih dari penjelasan para ulama kita, mereka bukan lagi sahabat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengetahui gaib. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Nabi tidak tahu apa yang terjadi. Nabi tidak tahu. Maka tidak ada dalil bagi kelompok-kelompok mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ini. Dari satu sisi. Sisi yang kedua, menjelaskan kepada kita betapa bahayanya perkara ihdats bid'ah dalam agama. Karena bid'ah dalam agama ini menjadikan orang terusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengusir mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengusir mereka. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan suhkan suhkan liman baddala ba'di. Menjauhlah bagi orang-orang yang merubah sepeninggalku. Maka pantaslah Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana dibawakan dalam Sahih Muslim, pada setiap Jumat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan amma ba'du fa inna ahsanal kalam aw fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara itu yang diada-adakan dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya, bid'ah, setiap perkara baru itulah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Tentunya dalam konteks agama, yang diada-adakan dalam agama, yang disandarkan kepada agama, padahal itu bukan bagian dari agamanya Allah Azza wa Jalla, bukan dari bagian agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Imam Malik rahimahullahu taala sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibn Majishun rahimahullahu taala, sami'tu Malikan yaqul, aku mendengar Imam Malik rahimahullahu mengatakan man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Barang siapa mengada-ada dalam Islam suatu bid'ah dan dianggap hasanah, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya khianah, tidak menyampaikan urusan agama dengan sempurna. Sebab apa? Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, Allah azza wa jalla telah berfirman al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku lengkapkan pula nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam itu sebagai agama bagi kalian. Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina. Kalau pada hari itu dia bukan agama, maka hari ini bagaimana mungkin dia akan dikatakan juga agama? Maka ini bahayanya al-ihdathu fid din. Kemudian dibawakan dari hadis Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, haudhi masiratu syahrin, telagaku itu perjalanan satu bulan. Wa zawayahu sawa, sisi-sisinya yang empat itu sama. Ma'uhu abyadu minal wariq, airnya lebih putih dari perak. Warihu atyabu minal mis, wanginya lebih wangi dari kasturi. Kaizanu kanujumis sama, bejananya seperti bintang langit. Faman syariba minhu lam yadhma abada ba'dahu abada, siapa yang minum sekali saja maka dia tidak pernah akan haus selama-lamanya. Dan berkaitan dengan hal ini juga telah datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dibawa Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna haudhi ab'ada min al-ailah min Adan, telagaku lebih jauh dari ailah yang ada di Adan. Ya, lebih jauh dari ailah dari Adan. Lahu ashaddu bayadha min ath-thalji, warnanya lebih putih dari es. Wa ahla minal asali bil laban, lebih manis dari madu campur air campur susu, lebih manis dari madu campur susu. Wal aniyatu akthar min adadi nujumis sama', dan bejananya itu lebih banyak dari planet-planet atau bintang-bintang yang ada di langit. Wa inni la asuddu an-nasa anhu kama yasuddu ar-rajulu ibila an-nas an hawdihi, dan aku menghalangi orang-orang untuk masuk ke telagaku tersebut sebagaimana seorang pengembala mencegah unta-unta orang lain untuk masuk ke tempat gembalanya dan tempat minum untanya. Qala ya Rasulullah ata'rifuna yawma idzin. Di sini para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa engkau mengenal kami pada hari itu? Maka perhatikan hadis ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, apa engkau mengenal kami pada hari itu? Subhanallah. Qala na'am. Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, ya, aku mengenal kalian. Lakum sima, kalian punya tanda. Laisat li ahadin minal umam, yang tanda ini tidak dimiliki oleh siapapun. Tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kalian datang pada saat itu ghurran muhajjalin, dalam keadaan wajah yang bersinar putih, wajah yang memutih karena bekas wudu. Subhanallah. Maka di sini menjelaskan kepada kita sebagaimana diterangkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya tanda. Sebagaimana dalam hadis dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, innakum tud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kalian hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan wajah yang memutih karena bekas wudu. Maka wudu ini nur, menjadi cahaya bagi seorang muslim dan mukmin kelak pada hari kiamat. Nah, dari sana akan diketahui tanda seorang mukmin, apakah dia ini, atau tanda, ya, apakah dia ini pengikut Nabi Muhammad SAW atau tidak? Apakah dia umatnya Nabi Muhammad SAW atau tidak? Dari apa? Dari bekas wudunya. Maka jaga wudu ini dan benarkan wudu kita. Dari sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kita ini umatnya atau tidak kelak pada hari kiamat. Maka wudunya wudu yang benar. Itu sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, ya. Jadi kita berusaha berwudu mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian kelak pada hari kiamat kita dikenal menjadi umatnya. Kita benar-benar akan dipanggil dan akan diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dipersilahkan untuk minum dari telaganya. Betapa bahagianya orang-orang yang bisa minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu, sebagaimana kita sebutkan tadi, bisa minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti kita ini akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya sebaliknya, ketika orang-orang yang diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ketika ditanya, ya, halum, ayo, mari. Ditanya kemana? Ilan nari wallahi, ke neraka. Jadi tidak minum dari telaga Nabi SAW, ini akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Jangan sampai kita orang-orang dijadikan wajah kita gelap pada hari kiamat. Maka ini ada hubungannya juga dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Yauma tabyadhu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu akan memutih wajah-wajah dan akan menghitam pula wajah-wajah. Tabyadhu wujuh ahli sunnah, akan memutih wajahnya ahlus sunnah, orang-orang yang berpegang teguh, orang-orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasad wujuh, dan akan menghitam wajahnya ahlul bidah, ya orang-orang yang mengada-ada dalam urusan agama ini, yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menentang petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan di dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna li haudan ma baina Makkah wa Baitul Maqdis." Sesungguhnya aku memiliki telaga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana telaga aku itu jaraknya antara Makkah dengan antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis. Abyadhu minal laban, lebih putih dari susu. Aniyatu adadin nujum, bejananya sejumlah bintang di langit. Wa inni la aktsarul anbiya tab'an yaumil qiyamah, dan akulah nabi yang paling banyak pengikutku kelak pada hari kiamat. Maka di sini ya, kita ingin bagaimana benar-benar kita menjadi pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar ittiba kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan sekedar perkataan kita, tetapi keyakinan Nabi tidak sama dengan keyakinan kita. Cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan cara wudu kita. Cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan salat Nabi kita. Cara hajinya, cara umrahnya tidak sama dengan cara haji dan umrah Nabi kita SAW. Cara zikirnya berbeda. Maka di mana pengakuan kita yang seperti ini? Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Fuqara al-muhajirin, awalun nas wurudan al-haud ala Nabi SAW. Orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin, mereka adalah orang yang pertama kali akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling pertama kali akan datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Majah dari As-Sunabih wal Ahmasi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala wa inni faradtukum ala al-haud, ketahuilah aku yang mendahului kalian mendatangi telaga. Wa inni mukatsirun bikumul umam, dan aku bangga dengan banyaknya umatku kelak pada hari kiamat yang benar-benar mengikutiku. Fala taqtulna ba'di, وَفَلَا تُقْتَلَنَّ بَعْدِي أَوْ تَقْتُلَنَّ بَعْدِي, janganlah kalian saling berperang sepeninggalku. Kemudian juga dibawakan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, wa awwalu man yuridu ala haudhi fuqara'ul muhajirin, orang-orang yang pertama kali akan datang dari telaga, mendatangi telaga aku adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang muhajirin yang fakir. Mereka yang pertama kali datang ke telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ad-duns thiyaban, pakaian mereka lusuh. Asy'at ru'usan, rambut mereka terurai, tidak rapi. La yankihuna al-mun'amat, tidak menikahi wanita-wanita kaya raya. Ya, tidak menikahi wanita-wanita kaya raya. Wala tuftah lahum abwaabus sudad, yang tidak dibukakan pintu oleh orang-orang yang tertutup. Qala fabaka Umar hatta ikhdallat lihyatuh. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu menangis sampai basah jenggot beliau. Faqala lakinni nakahtul mun'amat ya Rasulullah. Bagaimana aku menikah dengan wanita-wanita kaya ini? Wa futiha li abwaabus sudad, pintu-pintu yang tertutup telah dibukakan bagiku. Subhanallah. Maka fuqara al-muhajirin memiliki keistimewaan, memiliki kemuliaan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Al-Ali Al-Qadir, Al-Sami'ul Basir, Mujibud Da'awat, agar kita dimasukkan golongan orang-orang yang bisa minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like,

0: share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang mati,
0: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Allah tidak memerlukan seandainya seluruh manusia yang pertama sampai yang terakhir, demikian pula dari golongan jin, syaitan yang pertama sampai yang terakhir, semuanya beribadah menyembah Allah, maka tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, jika seandainya semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, demikian pula syaitan, jin dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya durhaka kepada Allah, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Oleh karena itu, ketika seorang beramal soleh, amalnya adalah untuk manfaat bagi dirinya, bukan untuk Allah. Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah seseorang, karena Allah tidak memerlukan hamba-hambanya. Tapi Allah menciptakan mereka dengan kasih sayangnya, membimbing mereka kepada jalan yang benar, karena Allah siapkan untuk mereka surga. Allah siapkan untuk mereka yang taat pada Allah, yang beriman pada Allah, kenikmatan-kenikmatan. Dan juga Allah mengancam orang-orang durhaka kepadanya, yang tidak beriman kepadanya, dengan neraka.
6: Maka Allah melarang kita umat Islam melakukan tasyabbuh, itu menyerupai orang-orang kafir, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kalian, satu jengkal demi satu jengkal. Seandainya orang-orang sebelum kalian memasuki lubang binatang, lubang biawak, maka kalian akan mengikutinya. Seorang muslim dan muslimah yang bangga dengan ajaran Islamnya, yang bangga dengan agamanya, maka hendaknya dia jangan melakukan tasyabbuh. Ya, jangan melakukan perbuatan, ucapan yang itu menyerupai perbuatan dan ucapan orang-orang kafir, yang itu menjadi kekhususan mereka.
7: Kita ini beragama berdasarkan dalil, tidak prasangka, tidak akal, tidak adat. Kita menjalankan agama berdasarkan dalil. Bukan karena kebencian kita sampaikan ini, tapi karena ilmu. Ini loh yang diajarkan Nabi, kalau ada sahabat yang wafat, isna'u li ali Ja'far to'aman. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far yang ditinggal mati oleh Ja'far. Karena telah datang perkara yang akan menyibukkan mereka. Jangan disibukkan dengan membuat makanan si ahli mayit ini. Rasulullah menyuruh keluarganya buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Bukan dibalik. Keluarga yang wafat malah sibuk ngurusi bumbu di dapur, sibuk manggili orang-orang, sibuk masak di rumah untuk dihidangkan kepada orang-orang yang hadir berkumpul di rumah si mayit.
8: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
9: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah, di antara asmaul husna adalah Ar-Rabb, yang maha mencipta, mengatur, dan menguasai. Ini adalah nama Allah yang agung. Disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 500 kali dalam berbagai konteks. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
10: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
9: Yang artinya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Fatihah, ayat yang kedua. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: Hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-162. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman,
1: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ.
0: Yang artinya, katakanlah, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Padahal dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-164. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat At-Takwir, ayat yang ke-29. Makna Ar-Rabb adalah zat yang memiliki rububiyah atas semua makhluknya, secara penciptaan, kekuasaan, pengaturan, dan perbuatan. Ini adalah nama yang menunjukkan akan banyak makna, bukan hanya satu makna. Ibnul Athir rahimahullah berkata, Ar-Rabb dimutlakkan dalam bahasa kepada yang berkuasa, sang tuan, yang mengatur, yang memelihara, yang mendirikan, dan yang memberi nikmat. Selain itu, tidak dimutlakkan kecuali hanya kepada Allah, dan jika untuk selainnya, maka harus disandarkan seperti Rabb ini dan itu. Bahkan jika nama ini disendirikan, maka mencakup semua nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang hal ini, sesungguhnya Ar-Rabb adalah yang maha berkuasa, yang maha mencipta, yang maha mengadakan, yang maha menggambar, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha mengetahui, yang maha mendengar, yang maha berbuat kebaikan, yang maha memberi nikmat, yang maha dermawan, yang maha memberi, yang maha mencegah, yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemudharatan, yang maha memajukan dan mengakhirkan, yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, yang membahagiakan siapa saja yang dia kehendaki, dan menyengsarakan siapa yang dia kehendaki, memuliakan dan menghinakan siapa yang dia kehendaki, dan selainnya dari makna rububiyahnya yang dengannya dia berhak memiliki nama-nama yang baik. Sesungguhnya iman seorang hamba Allah terhadap Rabb-nya mengharuskan keikhlasan dalam beribadah kepadanya serta kesempurnaan tunduk di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa ana rabbukum fa'budun."
0: Yang artinya, dan aku adalah Rabb-mu, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya, ayat yang ke-92. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum.
0: Yang artinya, hai manusia, sembahlah Rabb-mu. Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-21. Keberadaan Allah sebagai Rabb semesta alam mengharuskan untuk Allah tidak meninggalkan manusia sia-sia begitu saja. Tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Oleh karena itu, Allah menciptakan mereka untuk menaati dan beribadah kepada Allah. Orang yang berbahagia di antara mereka adalah orang yang mau menaati dan beribadah kepada Allah. Dan orang yang sengsara adalah orang yang memaksiati Allah dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Barang siapa yang bersemangat untuk menjadikan tujuan utamanya hanya satu saja, yaitu Allah, dan langkahnya satu-satunya adalah keridhaannya, maka dia akan meraih puncak harapannya dan menggapai semua bentuk kebahagiaan. Akan tetapi, kebanyakan manusia hidupnya jauh dari harapan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, sungguh merugi orang yang hidup di dunia kemudian keluar darinya, tetapi tidak merasakan kelezatan di dalamnya. Kemudian dia ditanya, apakah kelezatan di dalamnya? Dia berkata, mengenal Allah, mencintai, selalu dekat dan rindu kepadanya. Mengenal Allah, mencintai, dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
3: Faedah kajian. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang lupa dirinya berpuasa, lantas dia makan dan minum, sempurnakanlah puasanya, Allah lah yang memberinya makan, Allah lah yang memberinya minum. Baik, ma'asyiral hadirin indrahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjelaskan riwayat yang mulia ini, karena masih berkaitan dengan puasa, bahkan babun nisyan, bab lupa ini masuk dalam banyak bab dalam ibadah. Kita akan ambil beberapa ahkam, hukum-hukum di dalamnya, dan beberapa fawaid di dalamnya. Kita ambil bagian yang pertama atau faedah yang pertama. Pertama, ja'at iddatu riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nisyan. Telah datang beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lupa fis siyam, dalam bab puasa. Nah, riwayat yang pertama sudah kita ambil dalam hadis ini. Nah, ada riwayat kedua, riwayat ketiga memberikan kita hukum yang lain. Riwayat yang pertama kita ambil selain dari yang di hadis, an aftara fi syahri ramadhan. Siapa yang berbuka di siang Ramadan, nasian, lupa.
4: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.

Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, Asma'ul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
2: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari ketidakikhlasan. Hati yang selamat dari riya. Hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang. Hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat, yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Loh, Ilham, ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
3: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
2: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi tampaknya panjang, nak.
3: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
2: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
3: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya, Pak?
2: Iya, nak. Betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada. Akhirnya cuma lewat begitu saja.
3: Pantesan. Saya ngerasa kayak jalan di tempat terus, Pak Ustadz.
2: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu, nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, insya Allah.
3: Iya, Pak Ustadz. Saya mau coba lawan rasa malas ini. Gak mau kalah sama diri sendiri. Apalagi sama orang lain.
2: Itu baru awal perubahan, nak. Sekarang, ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
3: Hehehe. Iya, Pak Ustadz. Saya ke masjid dulu ya.
2: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
4: Renungan Suara Al-Iman.
5: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa fa. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yawatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah, dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman. Edisi hari Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Dika Ziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah, wa tuliman rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang ingin merequest merawat Al-Quran ataupun tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ, spasi nama request, spasi alamat singkat, spasi nama surah, ataupun konten radio lainnya yang ingin request, spasi kori ataupun pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 087304846. Baiklah, wabarakatuh, iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini. Kita akan simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Info Sehat hari ini. Perasaan cemas atau khawatir merupakan respon yang dialami seseorang saat mengalami stres. Misalnya ketika sebelum mengikuti ujian, tes wawancara kerja, menghadapi masalah kerja, hingga rumah tangga. Namun, perasaan cemas harus diwaspadai jika dialami tanpa sebab yang jelas dan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder merupakan perasaan cemas yang tidak bisa dikendalikan dan berlebihan akan banyak hal. Kondisi ini bisa menimpa siapapun, namun lebih sering dialami pada orang dewasa yang sudah berumur 30 tahun ke atas. Orang yang mengalami gangguan kecemasan sering mengira akan mendapat ancaman atau berada dalam situasi bahaya, meski sebetulnya tidak ada atau tidak sedang terjadi. Dalam banyak kasus, seseorang yang tidak mampu menangani rasa cemas dapat membuat kerja organ tubuh menjadi tidak normal, seperti sesak nafas, sakit perut, jantung berdebar, hingga tubuh terasa lemas. Penyebab anxiety bermacam-macam, mulai dari faktor riwayat keluarga, ketidakseimbangan hormon, pernah mengalami peristiwa traumatis, aktivitas berlebih pada otak, atau memiliki riwayat kecanduan. Ada beragam cara untuk mencegah terjadinya gangguan cemas melalui coping mechanism. Coping mechanism adalah beragam upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatasi masalah yang menyebabkan stres pada dirinya. Di antaranya menulis jurnal berupa catatan pribadi yang bisa membantu mengidentifikasi pemicu stres, bagaimana perkembangan dalam respon, hingga menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi stres. Mencari dukungan keluarga dengan menceritakan apa yang dirasakan ke orang yang tepat atau dipercaya. Misalnya orang tua, saudara, kerabat, atau ke teman. Melakukan relaksasi atau aktivitas santai, seperti jalan-jalan ke taman, ke pantai, ke gunung, lalu membuat skala prioritas untuk mengelola aktivitas, waktu, dan energi dengan cermat. Mengalihkan pikiran dengan berolahraga, seperti jogging, angkat beban, aerobik, atau olahraga lain yang menyenangkan. Menanamkan pikiran positif kalau kecemasan yang timbul di pikiran belum tentu terjadi, atau memang tidak ada yang terjadi. Dan yang paling penting, hindari zat-zat berbahaya seperti alkohol dan narkoba, karena bisa memperburuk kecemasan. Kalau cara tadi belum cukup menangani gangguan kecemasan, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan dokter, psikolog, atau psikiater terdekat untuk mendapat diagnosa dan penanganan medis yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari siloamhospital.com. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
1: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program Super Hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
1: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
1: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
1: Wah,
0: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081384x846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.
3: Nah, kembali lagi bersama saya Erik Aziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Aliman. Baiklah, betul Iman Rahimani Warahmatullahi itulah dia dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu Surah Asy-Syams dengan Qori Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani dan juga satu buah info kesehatan yaitu gangguan kecemasan. Nah, berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama per request spasi alamat singkat spasi nama surah atau konten radio lainnya spasi Qori atau pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, terima kasih Mani Warahmatullah. Di sini kita akan bacakan satu persatu request yang telah masuk. Yang pertama di sini ada request dari Ibu Yusuf di Teloganyar Lamongan, ingin diputarkan surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdul Somad. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Mas Bagas di Surabaya yang merequest surah Ar-Rahman dengan Qori Syekh Muhammad Al Junaid. Syekh Muhammad Al Junaid, masya Allah. Terima kasih kepada Mas Bagas yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Bagas dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada Ibu Ami di Kendining Seruni Surabaya yang merequest surah Al Fajar dengan Qori Syekh Hani Arifai dan juga surah Al Mulk dengan Qori Syekh Mubarak Bamuali, masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Ami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Ami dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, berikutnya di sini ada request dari Mas Landro Islami di Surabaya, mereka surah Al-Fatihah, surah Al-Qiyamah, surah Al-Insan, surah Al-Mursalat dengan Qori Syekh Abdurrahman Sudais, masya Allah. Terima kasih kepada Mas Landro Islami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Landro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, baiklah, ya terima kasih Mani Warahmatullahi, itulah dia request-request yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Belum ada interaktif yang terhubung juga, mungkin itu saja. Kita akan putarkan terlebih dahulu request-requestnya yang telah saya bacakan barusan. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki buta. Allah telah menurunkan 16 ayat terkait dengan pribadinya, yang ayat-ayat tersebut senantiasa akan dibaca dan akan terus dibaca selama masih terjadi pergantian siang dan malam. Siapa laki-laki yang karenanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah dari atas langit ketujuh dengan peringatan yang keras lagi pedas? Siapa laki-laki yang karenanya Jibril Al-Amin turun ke dalam hati Nabi SAW yang mulia dengan membawa wahyu dari sisi Allah? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki Mekah dari Quraisy. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Karena dia adalah putra paman Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya adalah Qais bin Zaidah. Ibunya adalah Atikah binti Abdullah. Dia dipanggil dengan Ummi Maktum karena ibunya melahirkannya dalam keadaan maktum alias buta. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan lahirnya cahaya Islam di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya kepada iman, sehingga dia termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ibnu Ummi Maktum mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin di Makkah. Ujian-ujian yang menuntut pengorbanan tinggi, keteguhan dan kegigihan iman. Abdullah menerima perlakuan buruk orang-orang Quraisy seperti yang diterima oleh rekan-rekannya. Dia merasakan kekejaman dan kekerasan mereka seperti kawan-kawannya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya, tidak mengendurkan keteguhannya, dan tidak melemahkan imannya. Justru semua itu menambah keteguhannya di atas agama Allah, meningkatkan keterkaitannya dengan kitab Allah, dan memicu semangatnya dalam bertafakuh terhadap syariat Allah, serta mendongkrak kedekatannya kepada Rasulullah SAW. Kedekatan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW dan kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran yang agung sampai pada tingkat di mana dia tidak membiarkan kesempatan kecuali dia memanfaatkannya, tidak menyia-nyiakan peluang kecuali dia menggunakannya. Bahkan terkadang kesungguhannya yang berlebih membuatnya mengambil jatahnya dari Rasulullah SAW dan jatah orang lain. Di saat itu Rasulullah SAW sedang mengonsentrasikan dakwah beliau kepada para pembesar Quraisy. Beliau benar-benar berharap mereka masuk Islam. Suatu hari beliau bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham yang dipanggil dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah, bapak Khalid bin Walid yang mendapat gelar Saifullah. Rasulullah SAW mulai mengajak mereka, berbicara kepada mereka dan menjelaskan Islam kepada mereka. Beliau sangat berharap mereka mau masuk Islam atau menahan diri dengan tidak mengganggu para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW sedang bersungguh-sungguh dalam mendakwahi mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang meminta kepada Rasulullah SAW agar membacakan kitab Allah kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah SAW berpaling darinya, memperlihatkan muka masam. Beliau menghadapkan wajah kepada para pembesar Quraisy. Beliau lebih memperhatikan mereka dan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum dengan harapan mereka akan masuk Islam, sehingga keislaman mereka akan membawa kemenangan bagi agama Allah dan dukungan besar bagi dakwah beliau. Begitu Rasulullah SAW selesai berbicara dengan mereka dan menyudahi perbincangan dengan mereka, kemudian hendak pulang ke keluarga beliau, tiba-tiba Allah Ta'ala menahan sebagian pandangannya. Beliau merasakan seolah-olah sesuatu mengetuk kepala beliau. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya,
1: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dararah,
1: yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa, ayat yang ke-1 hingga ke-16. 16 ayat, Jibril Al-Amin membawanya ke dalam hati Rasulullah SAW terkait dengan perkara Abdullah bin Ummi Maktum, yang akan terus dibaca oleh setiap mukmin sejak ia turun di hari itu dan akan terus dibaca sampai datangnya hari kebangkitan. Sejak hari itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memberikan tempat khusus kepada Abdullah bin Ummi Maktum jika dia datang. Beliau mendudukannya di dekat beliau, bertanya kepadanya tentang kabarnya dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak aneh, bukankah beliau telah diingatkan oleh Allah Ta'ala dari langit ketujuh karenanya dengan peringatan yang keras lagi pedas? Manakala orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kekejamannya terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepada beliau, maka mereka pun semakin membabi buta menyakiti kaum muslimin. Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah. Dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang paling bersegera meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agamanya. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat yang datang ke Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, keduanya langsung berkeliling kepada penduduknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan memahamkan mereka kepada agama Allah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua muadzin yang menyuarakan kalimat tauhid 5 kali dalam sehari, menyeru kaum muslimin kepada amal perbuatan terbaik dan mendorong mereka untuk meraih keberuntungan. Bilal mengumandangkan azan sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan iqamah. Dan terkadang Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan dan Bilal yang iqamah. Di bulan Ramadan, kedua orang mulia ini mempunyai urusan baru. Kaum muslimin menyantap sahur dengan azan salah seorang dari keduanya dan menahan diri dengan azan yang lainnya. Bilal mengumandangkan azan di malam hari membangunkan orang banyak, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menunggu datangnya fajar sehingga tidak terlewatkan datangnya waktu subuh. Nabi SAW memuliakan Ibnu Ummi Maktum sampai-sampai beliau menyerahkan urusan Madinah manakala beliau meninggalkannya selama belasan kali. Salah satu dari kesempatan tersebut adalah ketika beliau meninggalkannya untuk menaklukkan Makkah. Pasca Perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengangkat derajat orang-orang yang berjihad, mengunggulkan mereka di atas orang-orang yang tidak berangkat jihad. Hal ini agar para mujahid semakin giat berjihad dan mendorong orang-orang yang tidak berjihad agar berjihad. Semua itu berpengaruh pada diri Ibnu Ummi Maktum. Dia merasa sangat berat karena harus merelakan keutamaan jihad ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad, niscaya aku akan melakukannya." Kemudian Ibnu Ummi Maktum memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar menurunkan Al-Quran terkait dengan dirinya dan orang-orang sepertinya yang terhalang oleh kekurangan fisik dari jihad. Dia mulai berdoa dengan kerendahan diri. "Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku." Allah Azza wa Jalla menjawab doanya dengan segera. Zaid bin Thabit, penulis wahyu, menyampaikan, dia berkata, Aku sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau diam tertunduk. Paha beliau menimpa pahaku. Aku tidak merasakan sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, "Tulislah wahai Zaid." Lantas aku menulis. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Ibnu Maktum berdiri. Dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Begitu Ummi Maktum menyudahi kata-katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tertunduk diam. Pahanya menimpa pahaku. Aku merasakan beratnya paha beliau seperti yang aku rasakan sebelumnya. Kemudian beliau mendongakkan kepala dan bersabda, "Baca apa yang telah kamu tulis, wahai Zaid." Maka aku membaca, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, "Tulislah yang tidak mempunyai uzur." Maka pengecualian yang diharapkan oleh Ibnu Ummi Maktum pun turun. Sekalipun Allah Ta'ala telah memaafkan Ibnu Ummi Maktum dan orang-orang yang sepertinya dari kewajiban jihad, namun jiwa Ibnu Ummi Maktum yang berteguh hati meraih kebaikan, menolak untuk duduk bersama orang-orang yang duduk. Maka dia membulatkan tekad untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Hal itu karena jiwanya yang besar hanya akan menerima perkara-perkara besar. Maka sejak hari itu, Ibnu Ummi Maktum berusaha keras agar tidak tertinggal oleh kesempatan berjihad. Dia menentukan tugasnya sendiri di medan perang. Dia berkata, "Letakkan aku di antara dua barisan. Berikanlah panji kalian kepadaku. Aku akan menjaganya untuk kalian. Aku laki-laki buta tidak bisa kabur." Di tahun ke-14 Hijriah, Umar bin Khattab menetapkan untuk mengirim pasukan yang akan menerjuni medan perang. Perang melawan orang-orang Persia dalam sebuah peperangan dahsyat yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka dan merontokkan kerajaan mereka serta membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin. Maka Umar menulis kepada para gubernurnya, "Jangan membiarkan seseorang pun yang mempunyai senjata atau kuda atau kekuatan atau pendapat kecuali kalian harus memilihnya kemudian mengirimkannya kepadaku." Kaum muslimin pun memenuhi panggilan Al-Faruq. Mereka hadir membanjiri Madinah dari segala pelosok. Di antara para mujahidin tersebut, terdapat seorang mujahid buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Al-Faruq menyerahkan pasukan besar ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berwasiat kepadanya dan melepasnya. Manakala pasukan besar ini tiba di Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum muncul dengan baju besinya, menenteng perlengkapannya, dan menyodorkan dirinya untuk menyibarkan panji kaum muslimin dan menjaganya atau dia mati karenanya. Dua pasukan bertemu di medan Qadisiyah selama 3 hari dalam perang yang sangat besar dan dahsyat. Dua pasukan berperang dengan peperangan yang belum pernah disaksikan oleh sejarah dan belum ada yang menandinginya. Dan akhirnya hari ketiga hadir dengan kemenangan gemilang di pihak kaum muslimin. Maka sebuah negara yang termasuk ke dalam deretan negara-negara besar pun runtuh. Sebuah singgasana dunia yang termasuk singgasana terhormat runtuh. Panji tauhid berkibar di bumi berhala. Harga kemenangan gemilang ini adalah ratusan syuhada. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tergeletak berlumur darah sambil mendekap panji kaum muslimin.

Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah, seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal. Sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam,
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 uqayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 uqayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 uqayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi SAW bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya, ya Rasulullah. Di saat Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya, merindukan lembah dan gunungnya, karena di sanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah, dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang. Sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah SAW mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berucap, Hayya ala salah, hayya ala falah. Jika Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah SAW 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi SAW menyimpan 1 untuk diri beliau. 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah SAW itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam
manakala salat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para taghut yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah SAW sepanjang hayatnya, dan Rasulullah SAW merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat Ahad, Ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah SAW telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi SAW masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis, dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin, karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah
dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

0: maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء
4: دعاء setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
4: Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
5: Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
4: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
5: Subhan

0: Maha suci Engkau, ya Allah. Aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak selain Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu.
1: Ad-du'a'u ba'da tashahud.
2: Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan, dosa, dan kerugian. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak menganiaya diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku, dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
1: ما يقوله إذا أصابه هم أو حزن. من أصابه هم أو حزن فليدع بهذه الكلمات:
2: اللهم إني عبدك ابن عبدك

0: doa penawar hati yang duka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku. Qada'mu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau gunakan untuk dirimu, yang engkau turunkan dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Hendaknya engkau jadikan Al-Quran sebagai penenteram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan kesedihanku.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: Sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah keluar dari lisan Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana rumah tangga yang sangat-sangat indah. Rasulullah mengatakan, Rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla wa aiqadha imra'atahu fasallat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan salat. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fasallat, kemudian sang istri pun melaksanakan salat. Fa in abad nadha fi wajhiha al-ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita. Qamat, yang mana wanita yang solehah ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan salat. Wa iqadat zaujaha, dan wanita yang solehah ini membangunkan sang suami. Fasolla, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah, adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang solehah, dikaruniai suami yang soleh. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh. Adakah keindahan melebihi keindahan ini?
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: تزود بالتقى فإنك لا تدري إذا جن الليل فهل تعيش إلى الفجر. Berbekalah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Tidak bisa. وكم من سليم مات بغير إلة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit, dan berapa banyak yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu aminan wa qad nushijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, sore pagi merasa aman, kain kafannya digunting-gunting dia tidak tahu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Ya.

min qabli ayyatiyakumul maut, sebelum datangnya kematian. Kalau sudah datang, tidak akan bisa diakhirkan. Kalau sudah hadir, tidak ada yang bisa nolak. Dan kehadiran mati tidak bisa direncanakan. Dan kehadiran malaikat maut tidak perlu pemberitahuan.

0: Semenit manfaat.
1: Salat yang paling berat buat orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Jangan dikira orang munafik enggak salat. Salat zuhur datang dia. Maghrib datang, asar datang. Tapi ketika waktu subuh sulit buat mereka untuk datang. Kenapa? Karena Allah menyebutkan tingkah laku orang munafik dalam salat mereka. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik kalau salat malas-malas. Malas dia sebenarnya mau salat. Akhirnya kalau dia salat yura'una an-nas, dia riya, pamer aja. Salat subuh susah mau pamer. Anak tadi masuk ke perumahan, semuanya gelap gulita. Tidak ada manusia. Dia mau pamer sama siapa? Enggak ada yang melihat dia. Wala yadhkurunallah illa qalil. Dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit.
0: Semenit manfaat.
2: Kesengsaraan dunia akhirat itu adalah kebahagiaan yang semu. Maka ketahuilah bahwa kebahagiaan dunia itu mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Sebagaimana nikmat yang tertinggi di dunia adalah nikmat yang tertinggi di akhirat, yaitu di surga. Apa nikmat yang paling tinggi di surga? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat tertinggi di dunia adalah ma'rifatullah, melihat Allah dengan mata ilmu kita. Bukan dengan mata kepala, karena kita enggak bisa melihat Allah. Nabi mengatakan innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan dapat melihat Rabb kamu sampai kamu mati. Jadi nikmat yang tertinggi di dunia ini adalah melihat Allah dengan mata basirah. Itulah yang paling nikmat di dunia ini. Maka kenikmatan kebahagiaan di dunia sebenarnya mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Orang yang telah mengejar kebahagiaan akhiratnya, maka dunianya otomatis pasti bahagia.
3: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah.
4: Ukhuwatul Islam,
5: persaudaraan di dalam Islam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yab' ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhu al-muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhulu ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
5: dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling menengki, saling berbuat curang, saling membenci, saling menjauhi, dan janganlah sebagian di antara kalian menjual atau membeli barang yang dijual atau dibeli sebagian yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak boleh menzalimi, menelantarkan atau membiarkan, mendustai dan merendahkan atau menghinanya. Takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk ke dada beliau 3 kali. Cukuplah seseorang itu dianggap jelek jika ia merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim adalah haram atas muslim yang lainnya. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: من الأحاديث الصحيحة النبوية فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر
1: keutamaan membaca Al-Quran dan berzikir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ
1: داري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda barang siapa meringankan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia dari seorang mukmin niscaya Allah akan meringankan darinya satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan niscaya Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Barang siapa menempuh suatu jalan, dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul, di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari kitab Allah kecuali ketenangan akan turun kepada mereka rahmat meliputi mereka para malaikat menaungi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya barang siapa yang dilambatkan oleh amalnya maka tidak dapat dipercepat oleh nasabnya diriwayatkan oleh Muslim dengan lafal ini.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Menggulir layar ponsel kini bukan lagi sekedar hiburan, melainkan rutinitas bawah sadar. Tanpa disadari, paparan informasi yang masif memicu fenomena doom scrolling, di mana otak terus-menerus mengkonsumsi informasi negatif yang berujung pada kelelahan mental. Dampaknya, krisis kesehatan mental di era disrupsi digital bukan lagi persoalan personal, melainkan ancaman kesehatan publik yang menyerang anak-anak hingga dewasa. Pakar psikologi Universitas Erlangga Surabaya, Dr. Dewi Retno Suminar, menyebutkan, akar stres publik saat ini terletak pada anjloknya daya nalar akibat minimnya literasi yang bermakna. Secara ilmiah, banjir informasi memicu cognitive overload atau beban kognitif berlebih yang membuat otak kesulitan memproses fakta. Akibatnya, algoritma media sosial dengan mudah membajak amigdala, yakni pusat emosi di otak kita, dan menciptakan reaksi emosional yang tak menentu.
4: Bagaimana sekarang banyak anak-anak muda bunuh diri? Dalam asumsi kalau orang sudah bekerja, sudah punya uang, itu dianggap kayaknya tidak akan mengalami tidak sehat mentalnya. Ternyata uang bukan segalanya, kesejahteraan psikologis itu hal yang paling utama. Dengan era global ini, ada kemampuan yang tidak mereka dapatkan adalah pada orang-orang semuanya itu nalar. Ketika mereka melihat apa media sosial, itu kan mereka menelan aja. Tidak punya kesempatan untuk menalar. Nah, kesempatan menalar itu sebenarnya harus ditanamkan sejak dini. Ya, karena itu literasi tadi. Kalau anak itu membaca itu kan ada faktor ya. Kalau dia melihat, membaca, masuk ke otak berproses, baru dia merespon. Tetapi kalau dengan media sosial yang digital tadi, mereka langsung reaksi cepat tanpa mengendap di otak. Nah, sehingga reaksinya adalah reaksi spontan. Nah, ketika reaksi spontan, maka tidak diendapkan dalam pikiran, maka reaksinya refleks. Emosinya cepat keluar. Nah, inilah yang harusnya di-stop.
3: Untuk memutus siklus stres tersebut, Dr. Dewi menekankan pentingnya modifikasi lingkungan dan detoksifikasi digital. Secara neurologis, membatasi daya jelajah otak pada layar ponsel terbukti efektif menurunkan kadar hormon stres atau kortisol, serta mengembalikan kemampuan fokus.
4: Kenapa anak-anak kemarin pada saat kita ada kegiatan pengmas di Pemkot, kita ajak mereka bermain, dengarkan tibon, teater boneka, tidak dengan gadget, tapi langsung berinteraksi. Karena itu sebenarnya untuk mencegah untuk kesehatan mental ini agar tidak ada orang yang kesehatan mentalnya rendah. Impact semuanya. Oleh karena itu tadi ini kan ada kesehatan mental di tempat kerja. Apa yang menjadikan kesehatan mental di tempat kerja adalah bagaimana orang yang menjadi leader itu memanusiakan orang yang ada di bawahnya. Bukan menekan. Ya, itu kan sebenarnya pendekatan psikologi. Nah, ini yang perlu dikembangkan di luar ya semuanya. Masyarakat luas harus paham tentang ini. Satu contoh, ya misalnya rekreasi. Jadi semua, karena itu kenapa beberapa perusahaan yang keren, yang bagus, itu setting kantornya sampai dibuat untuk biar home ya. Jadi ada pelurutan untuk naik tangga, turun. Itu kan sebenarnya untuk kesejahteraan. Tidak homey lah, jadi merasa makannya bareng-bareng, kayak gitu. Itu sebenarnya perlu.
3: Di sisi lain, paparan informasi juga berdampak luas pada tatanan sosial. Sosiolog Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan, menyoroti bagaimana arus informasi yang berbenturan mampu merekonstruksi cara berpikir masyarakat. Dalam kajian sosiologi digital, hal ini memicu digital emotional contagion atau penularan emosi massal yang bisa merusak kohesi sosial. Oleh karena itu, pengaturan regulasi pada platform media sosial menjadi sangat krusial.
5: Pusat naratif tunggal, karena apa? Orang diombang-ambingkan dengan berbagai hal. Kemudian satu menit kemudian dapat berita penyedihkan, dua menit kemudian berita teror, berikutnya sesuatu yang lucu, kemudian edukatif, kemudian lucu lagi, kemudian belanja dan sebagainya, itu menjadi terombang-ambing. Nah, diberikan kepada orang itu harusnya bertahap ya, tidak seperti sekarang yang kemudian brutal yang menyebabkan stres. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Respon dari situasi ini adalah saya berharap ada pribadi yang cair ya, yang bisa tidak kaku, tidak hanya menekan peraturan yang keras atau kaku untuk konsumsi informasi, tapi lebih kepada merekonstruksi kesejahteraan mental di masyarakat dengan cara apa? Mendorong untuk memiliki pemahaman dan bagaimana memilah dan memilih sebuah informasi di media sosial ataupun di lingkungan kita, terutama internet.
3: Lalu, bagaimana alarm tubuh berbunyi saat mental seseorang mulai terganggu? Heri Budi Laksana, hipnoterapis dari pengembangan SDM Rumah Manajemen Indonesia, memaparkan. Gangguan mental akibat kelelahan digital seringkali ditandai dengan perubahan drastis pada perilaku pribadi dan interaksi sosial.
6: Kait dengan kesehatan mental ya, antara anak-anak dan dewasa ini sebetulnya ciri-cirinya hampir sama. Secara emosional, biasanya orang yang mengalami gangguan mental itu menjadi orang yang tidak sabar. Jadi mudah berubah sekali moodnya, mudah tersinggung, kemudian tidak marah, mudah tersulut marahnya. Gitu. Karena secara fisik, biasanya mengalami ya gangguan-gangguan sakit kepala, ada gangguan tidur, kemudian mungkin kalau ada dengan indikasi ketakutan sakit perut, nah seperti itu dari kondisi fisiknya. Kemudian secara kognitif itu biasanya mulai kehilangan kemampuan untuk fokus atau konsentrasi. Kemudian ada perilaku menarik diri, jadi lebih suka menyendiri, dia lebih asik dengan dirinya sendiri, atau bahkan ada kecemasan-kecemasan yang muncul, bisa dilihat dari raut wajahnya seperti mengintip dari bibir bawah, kemudian sering merenung dan sebagainya.
3: Sebagai langkah intervensi, Heri menyarankan agar kita melatih otak untuk kembali ke mode problem solving atau fokus pada solusi. Aktivitas relaksasi seperti yoga terbukti secara klinis mampu menebalkan korteks prefrontal otak yang berfungsi mengendalikan impuls dan ketenangan diri. Jika dirasa terlalu berat, berkonsultasi dengan tenaga profesional adalah langkah yang tepat.
6: Nah, kemudian yang kedua, bisa melakukan aktivitas fisik seperti memperbanyak olahraga dan sebagainya. Ini bisa untuk mengalihkan katakanlah tekanan-tekanan. Karena kalau orang laga itu kan sudah capek, ya, dia bisa memiliki kesempatan untuk refreshing. Nah, kemudian kita bisa melakukan juga untuk lebih terbuka terhadap teman. Namun ini saya sarankan, apabila memang benar Anda ingin menyelesaikan solusi, carilah orang-orang profesional, gitu loh. Karena kalau teman itu mesti benar-benar pilih teman yang memang Anda yakin dia tidak ember, dia tidak bocor, sehingga permasalahan Anda yang dibicarakan bersama teman itu tidak kemana-mana. Maka saya lebih menyarankan pergi ke konselor minimal.
3: Teknologi diciptakan untuk memudahkan hidup, bukan untuk mengambil alih kendali pikiran kita. Mari lebih bijak bermedia sosial dan kembali peduli pada ketenangan diri sendiri. Menjaga kewarasan di era digital dimulai dari kesadaran kita hari ini.
7: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
8: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Zaid bin Harithah pantas menjadi pemimpin. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Suatu ketika, Su'adah binti Tha'labah berangkat untuk mengunjungi kaumnya Bani Ma'an. Dia membawa serta anaknya Zaid bin Harithah Al-Ka'ab. Namun begitu dia mendekati perkampungan kaumnya, tiba-tiba pasukan berkuda milik Bani Al-Qain menyerang. Mereka merampas harta, menggiring unta, dan menawan anak-anak. Di antara tawanan yang mereka bawa adalah anak Su'adah, Zaid bin Harithah. Saat itu Zaid adalah seorang anak yang umurnya menginjak 8 tahun. Orang-orang yang menawan Zaid membawanya ke pasar Ukha. Mereka menjualnya. Zaid dibeli oleh seorang hartawan Quraisy, Hakim bin Hazam bin Khuwailid, dengan harga 400 dirham. Hakim juga membeli beberapa orang anak lalu membawanya pulang ke Mekah. Bibinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid mendengar kepulangannya. Maka Khadijah berkunjung untuk mengucapkan salam kepadanya dan menyambut kepulangannya. Hakim berkata kepada Khadijah, "Bibi, di pasar Uhud aku membeli beberapa anak. Silahkan pilih salah satu di antara mereka yang engkau sukai sebagai hadiah dariku." Khadijah pun mengamati wajah anak-anak itu satu persatu. Dia memilih Zaid bin Harithah karena dia melihat tanda-tanda kecerdasan di wajahnya. Khadijah pun membawanya ke rumahnya. Tidak lama setelah itu Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Khadijah ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah. Maka dia tidak menemukan hadiah yang lebih bagus daripada hamba sahayanya yang berharga, yaitu Zaid bin Harithah. Maka Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Di saat anak muda yang beruntung ini hidup dalam pendidikan Muhammad bin Abdullah, berbahagia meraih kemuliaan hidup di sisinya dan menikmati keluhuran tabiatnya. Di sisi yang berbeda, ibunya yang terpukul oleh kepergiannya senantiasa tidak berhenti mengeluarkan air mata. Tangisnya tidak pernah berhenti dan matanya tidak pernah bisa menikmati tidur. Kesedihannya semakin bertambah manakala dia tidak mengetahui bahwa anaknya apakah masih hidup sehingga bisa diharapkan keberadaannya, atau telah tiada sehingga tidak perlu dinantikan kehadirannya. Adapun bapaknya, maka dia tidak putus asa untuk terus-menerus mencarinya di seluruh pelosok bumi. Setiap bertanya kepada setiap rombongan musafir, kerinduannya kepadanya melahirkan bait-bait syair yang menyentuh kalbu. Dia bersenandung, "Aku menangisi Zaid dan aku tidak mengetahui apa nasibnya. Apakah dia masih hidup sehingga bisa diharapkan, ataukah ajalnya telah menjemputnya? Demi Allah, aku tidak tahu, tetapi aku terus bertanya, apakah dataran rendah telah menelanmu ataukah gunung?" Terbitnya matahari di pagi hari mengingatkanku kepadanya. Bayangannya terlintas di benak ketika matahari terbenam. "Aku akan terus duduk di atas punggung unta berkelana di bumi. Aku tidak merasa bosan untuk berkeliling sampai untaku sendiri yang bosan. Kehidupanku atau kematian menjumpaiku. Setiap orang pasti mati, sekalipun harapan menjanjikan kepadanya." Di suatu musim haji di zaman jahiliyah, beberapa orang dari kabilah Zaid berangkat ke Masjidil Haram. Manakala mereka sedang tawaf di Baitul Atiq, mereka bertemu dengan Zaid. Wajah dengan wajah, mereka mengenali Zaid dan Zaid mengenali mereka. Mereka bertanya kepadanya dan dia pun bertanya kepada mereka. Musim haji pun selesai dan mereka pulang ke kampung halaman mereka. Mereka menggambarkan apa yang mereka lihat dan menyampaikan apa yang mereka dengar kepada Harithah. Harithah langsung menyiapkan kendaraannya, membawa harta yang cukup untuk menebus jantung hatinya dan belahan jiwanya. Dia mengajak saudaranya Ka'ab. Dua orang ini berjalan cepat menuju Mekah. Keduanya tiba di sana. Keduanya menemui Muhammad bin Abdullah. Keduanya berkata kepadanya, "Wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah tetangga Allah. Kalian membantu orang yang memerlukan bantuan. memberi makan orang yang kelaparan, dan menolong orang yang dalam kesulitan. Kami datang kepadamu demi anak kami yang ada di sisimu. Kami membawa harta yang cukup untuk menebusnya. Bantulah kami, dan terimalah tebusan dari kami. Muhammad bertanya, siapa anak kalian yang kalian maksud? Keduanya menjawab, hamba sahayamu, Zaid bin Harithah. Muhammad berkata, apakah kalian berdua berkenan menerima sesuatu yang lebih baik daripada tebusan? Keduanya bertanya, apa itu? Muhammad berkata, aku akan memanggil Zaid ke sini. Lalu kalian berdua memintanya untuk memilih, aku atau kalian. Jika dia memilih kalian, maka dia akan pulang bersama kalian tanpa tebusan. Namun jika dia memilih aku, demi Allah, maka aku tidak menolak siapa yang telah memilihku. Keduanya menjawab, pilihan yang adil dan sangat adil. Maka Muhammad memanggil Zaid. Muhammad bertanya kepada Zaid, siapa dua orang ini? Zaid menjawab, ini bapakku Harithah bin Surahil, dan ini Ka'ab pamanku. Muhammad berkata, jika kamu mau, maka pergilah bersama keduanya. Tapi jika kamu mau, maka tinggallah bersamaku. Zaid menjawab tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, aku memilih tinggal bersamamu. Maka bapaknya berkata, celaka kamu wahai Zaid, apakah kamu memilih sebagai seorang hamba daripada bapak dan ibumu? Zaid menjawab, aku melihat sesuatu pada orang ini. Aku tidak akan berpisah darinya selama-lamanya. Ketika Muhammad melihat apa yang dilakukan oleh Zaid, dia menggandeng tangannya dan membawanya ke Baitul Haram. Dia berdiri bersama Zaid di Hijr, di depan orang-orang Quraisy dan berkata, wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah bahwa anak ini adalah anakku. Dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Pada saat itu, jiwa bapak dan paman Zaid pun merelakan, meninggalkannya bersama Muhammad bin Abdullah. Keduanya pulang ke kampung halaman mereka dengan tenang dan tenteram. Sejak saat itu Zaid bin Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Panggilan ini terus berlaku sampai Allah Azza wa Jalla mengutus Muhammad sebagai Rasul dan membatalkan pengangkatan anak. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya,
1: ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah.
0: Yang artinya, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Yaitu Zaid dipanggil dengan Ibnu Harithah. Zaid sendiri belum tahu keuntungan apa yang akan diraihnya manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Dia juga belum tahu bahwa majikannya yang dia pentingkan di atas keluarga dan kaumnya adalah penghulu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Zaid tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kekuasaan langit akan berdiri tegak di muka bumi, lalu mengisi di antara belahan timur dan baratnya dengan kebaikan dan keadilan. Dan bahwa dia adalah salah satu dari bata pertama dalam bangunan kekuasaan yang agung tersebut. Tidak sedikit pun dari semua itu terbetik di benak Zaid. Akan tetapi, itu adalah karunia Allah yang dia berikan kepada hambanya yang dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik karunia yang agung. Hanya beberapa tahun setelah peristiwa pemilihan ini, Allah mengutus nabinya Muhammad dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran. Maka Zaid bin Harithah adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Adakah di depan kepeloporan ini masih ada kepeloporan yang diperebutkan oleh orang-orang yang memperebutkan? Zaid bin Harithah menjadi orang kepercayaan atas rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panglima bagi pasukan dan bala tentaranya dan salah seorang penggantinya atas Madinah jika beliau meninggalkannya. Sebagaimana Zaid mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukannya di atas bapak dan ibunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintainya dan menyatukannya dengan keluarga dan anak-anak beliau. Beliau merindukannya jika dia pergi darinya, berbahagia jika dia pulang kepadanya, menemuinya dengan cara yang membuat orang lain iri kepadanya. Aisyah menjelaskan sebuah kejadian yang menunjukkan kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau bertemu dengan Zaid. Aisyah berkata, "Zaid bin Harithah tiba di Madinah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahku. Zaid mengetuk pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan tidak berbaju. Beliau hanya memakai kain yang menutupi pusar dan lututnya. Beliau bangkit ke pintu sambil menyeret kain beliau. Beliau merangkulnya dan menciumnya. Demi Allah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpakaian seperti itu sebelum dan sesudahnya." Perkara cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah sudah menyebar di kalangan kaum muslimin dan menjadi bibir mereka. Maka orang-orang memanggilnya dengan Zaid al-Hubb. Mereka menjulukinya dengan Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjuluki anaknya Usamah dengan Ibnu Hibbihi. Di tahun 8 Hijriah, Allah tabaraka wa taala berkehendak untuk menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang dia cintai. Kisahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Harith bin Umair Al-Azdi untuk menyampaikan surat beliau kepada Raja Busra yang mengajaknya kepada Islam. Ketika Al-Harith tiba di Mu'tah, sebelah timur Yordania, salah seorang pemuka kabilah Ghassan, Yurahbil bin Amr, mencegatnya dan menangkapnya, mengikatnya lalu memenggal lehernya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah karena itu, sebab dari sekian utusan yang beliau kirim hanya Al-Harith yang dibunuh. Maka beliau menyiapkan pasukan yang berkekuatan 3.000 orang untuk berangkat ke Mu'tah. Beliau menyerahkan pasukan ini kepada Zaid bin Harithah. Beliau berpesan, jika Zaid gugur maka kepemimpinan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya. Jika Abdullah gugur, maka biarlah kaum muslimin sendiri yang menentukan siapa panglima mereka. Pasukan ini berangkat ke Ma'an, sebelah timur Yordania. Heraklius, Kaisar Romawi, menyiapkan 100.000 bala tentara untuk membela orang-orang Ghassan, ditambah pasukan gabungan orang-orang Arab musyrik sebesar 100.000 pasukan. Bala tentara besar ini bermarkas tidak jauh dari kaum muslimin. Kaum muslim bermalam di Ma'an 2 hari. Mereka bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan. Ada yang berkata, kita menulis surat kepada Rasulullah SAW. Kita kabarkan jumlah musuh dan kita menunggu perintah beliau. Yang lain berkata, demi Allah, wahai kaum muslimin, kita tidak berperang dengan jumlah, tidak dengan kekuatan, dan tidak dengan angka yang besar. Akan tetapi kita berperang dengan agama ini. Berangkatlah kepada Islam yang karenanya kalian meninggalkan kampung halaman kalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin 1 dari 2 kebaikan untuk kalian, kemenangan atau gugur sebagai syahid. Kemudian 2 pasukan bertemu di Bumi Mu'tah. Kaum muslimin berperang dengan gagah berani sehingga menyengangkan orang-orang Romawi. Hati mereka dipenuhi ketakutan kepada 3.000 kaum muslimin yang berani menghadapi pasukan mereka yang mencapai 200.000 orang. Zaid bin Harithah berperang dengan pedangnya, membela panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berperang yang belum pernah disaksikan tandingannya oleh sejarah, sehingga tubuhnya ditembus 100 tombak. Dia tersungkur bergelimang dengan darah sebagai seorang syahid. Ja'far bin Abi Thalib mengambil alih panji dari Zaid. Dia mulai berperang membelanya dengan gigihnya sehingga dia menyusul sahabatnya. Selanjutnya Abdullah bin Rawahah mengambil alih. Dia berperang dengan sangat berani sehingga dia mengalami apa yang dialami oleh kedua rekannya. Setelah itu kaum muslimin menunjuk Khalid bin Walid yang belum lama masuk Islam. Maka Khalid membawa pasukan menepi dan menyelamatkannya dari kekalahan yang lebih parah dan mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita Mu'tah dan gugurnya 3 panglimanya. Beliau sangat bersedih. Kesedihan yang belum pernah terlihat seperti sebelumnya. Beliau mengunjungi keluarga mereka untuk menghibur mereka. Ketika beliau tiba di rumah Zaid bin Harithah, beliau disambut oleh putri kecilnya sambil berurai air mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut menangis sampai suara tangis beliau terdengar. Sa'ad bin Ubadah berkata kepada beliau, "Apa ini wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah tangisan orang yang mencintai orang yang dia cintai."

0: Info Sehat hari ini.
1: Menjaga kesehatan anak di musim pancaroba. Musim pancaroba merupakan masa peralihan dari musim satu ke musim lainnya. Cuaca yang tidak menentu saat musim pancaroba memaksa tubuh untuk menyesuaikan diri dalam waktu cepat. Akibatnya, daya tahan tubuh bisa terganggu, terutama pada anak-anak. Penyakit yang umum dialami anak-anak saat musim pancaroba adalah batuk pilek atau influenza. Untuk mencegahnya, orang tua perlu menjaga daya tahan tubuh anak. Agar si kecil tetap sehat dan terhindar dari penyakit saat musim pancaroba, ada beberapa tips yang bisa dilakukan, yaitu pertama, biasakan anak untuk mencuci tangan. Ajari anak Anda mencuci tangannya dengan rutin dan benar, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah buang air kecil dan buang air besar, setelah memegang hewan peliharaan, dan setelah bermain di luar rumah. Kedua, pastikan anak cukup tidur. Kualitas dan kuantitas tidur anak sangat mempengaruhi kondisi kesehatannya, terutama saat musim pancaroba. Lamanya waktu tidur yang dianjurkan anak berbeda-beda sesuai dengan usianya. Anak usia 3-5 tahun membutuhkan tidur selama 10-13 jam, sedangkan anak usia 6-13 tahun perlu tidur selama 9-11 jam per hari. Ketiga, ajak anak tetap aktif. Jangan menghalangi si kecil untuk beraktivitas. Ajak si kecil beraktivitas. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh anak serta membantu tumbuh kembangnya. Keempat, ajari dan biasakan si kecil menjaga kesehatan dirinya, seperti mandi secara rutin, segera mengganti pakaian yang kotor, dan selalu memakai alas kaki ketika akan keluar rumah. Orang tua juga perlu memastikan kondisi rumah, terutama ruang tidur dan ruang bermain anak, selalu dalam kondisi bersih. Kelima, berikan makanan bergizi seimbang yang bisa meningkatkan dan menjaga kesehatan si kecil. Beberapa makanan bergizi bisa Anda berikan pada anak, di antaranya makanan berkarbohidrat seperti ubi dan jagung, makanan sumber protein seperti telur, daging, tempe, dan tahu, makanan mengandung vitamin dan mineral seperti buah dan sayur, suplemen khusus untuk anak yang penggunaannya harus sesuai anjuran dokter. Selain itu, orang tua juga bisa memberikan susu. Pilihlah susu yang mengandung nutrisi lengkap, mulai dari protein, lemak, karbohidrat yang penting untuk menjaga stamina anak, dan vitamin serta mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat hari ini.
2: Tips penanganan luka bakar. Luka bakar merupakan kecelakaan yang kerap terjadi dalam aktivitas sehari-hari. Mulai dari luka bakar kecil sampai luka bakar yang berbahaya dan mengancam jiwa. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perawatan awal luka bakar. Pertama, matikan sumber luka bakar. Seseorang yang sedang terbakar akan merasa panik dan akan berlari untuk mencari air. Hal ini memperbesar kobaran api karena tertiup oleh angin. Oleh karena itu, segeralah hentikan, jatuhkan, dan gulingkan orang itu agar api segera padam. Bila memiliki karung basah, segera gunakan air atau bahan kain basah untuk memadamkan apinya. Sedang untuk kasus luka bakar karena bahan kimia atau benda dingin, segera basuh atau jauhkan bahan kimia atau benda dingin, matikan sumber listrik, dan bawa orang yang mengalami luka bakar dengan menggunakan selimut basah pada daerah luka bakar. Kedua, prinsip awal penanganan luka bakar adalah irigasi. Bersihkan dan basahi luka bakar dengan air bersih yang mengalir. Ini bertujuan untuk melokalisir kerusakan jaringan agar tidak meluas. Siram dengan air mengalir selama kurang lebih 5 hingga 10 menit, tergantung keadaan. Luka bakar akibat apapun, inilah perawatan pertamanya. Jika terbakar akibat bahan kimia, air dapat berfungsi sebagai penetral dari bahan asam atau basa tersebut. Ketiga, kompres dengan air dingin. Berikan kompres dingin langsung ke daerah kulit yang terbakar. Kompres membantu mendinginkan luka dan mengurangi rasa sakit. Kompres dingin dapat dibuat dengan sepotong kain yang direndam dalam air es. Jangan gunakan es batu untuk mengompres. Keempat, buka pakaian. Lepaskan pakaian, cincin, jam tangan, dan ikat pinggang, kecuali bila pakaian melekat di tempat luka bakar. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah dalam penanganan medis nantinya, dan juga untuk menurunkan suhu tubuh, terutama jika luka bakar akibat panas lingkungan. Kelima, jangan membawa orang dengan luka bakar dalam keadaan terbuka karena dapat menyebabkan evaporasi cairan tubuh yang terekspos udara luar dan menyebabkan dehidrasi. Orang dengan luka bakar biasanya diberi obat-obatan penahan rasa sakit dan obat antibiotik jika lukanya cukup dalam dan luas. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Adhika Miyanoki.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum menggantungkan Al-Quran di dinding? Beliau menjawab, seharusnya menghormati Al-Quran Al-Karim adalah dengan membacanya, mentadaburi, dan mengamalkannya. Adapun kalau digantung atau ditempel di dinding, maka ini merupakan kesia-siaan, dapat berakibat melecehkannya. Terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan, lalu Al-Quran dijadikan bagian dari itu. Terkadang ditulis dengan cara diukir, maksudnya hanya sebagai pemandangan semata. Prinsip Al-Quran harus dijaga dari perkara yang sia-sia ini. Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis di dinding, akan tetapi diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min Fatawa Syekh Al-Fauzan, jilid kedua halaman 77.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11 halaman 209.
3: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
4: Penetapan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi bayang-bayang risiko yang dapat mempengaruhi perkembangan sektor manufaktur. Di tengah tantangan tersebut, industri manufaktur seakan dipaksa menunjukkan semangat dan optimisme dalam peningkatan produktivitas. Bahkan, dalam sepekan kemarin, peralatan industri tampil dalam pameran manufacturing terbesar di Indonesia yang digelar di Surabaya. Mulai mesin mekanik, mesin elektrik, komponen penunjang proyek, logistik, hingga teknologi produksi terkini. Tentu, menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Timur, Jokowi,

0: Hasto Irianto, ini menjadi tantangan tersendiri. Ia meminta agar pelaku industri manufaktur terus berinovasi.
1: Maka kita berharap bahwa industri manufaktur kita itu akan terus meningkat. Jadi jangan sampai jatuh, karena kita kan sementara ada tantangan yang terjadi dari luar pada kebijakan Amerika yang akan berlakukan tarif 32%, yaitu berarti pasar kita akan terhambat. Dan kebetulan Amerika juga bukan suatu pasar besar kita. Nah itu, marilah kita cari alternatif, baik itu manufakturnya, kemudian ekspornya untuk ke negara-negara yang baru, sehingga kita tidak jatuh, tapi kita tetap harus terus meningkat. Seperti halnya tadi saya lihat juga ada mesin yang dulu katanya harganya miliaran, tapi sekarang sudah murah, sehingga itu bisa menciptakan peluang-peluang bagi para guru baru untuk membuat produk-produk dengan alat mesin. Jadi itu yang kita harapkan, jangan sampai turun. Kita dengan pameran ini kita ada ide-ide baru untuk meningkatkan produk-produk baru.
0: Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia, Mesia Stephanie, mengatakan animo industri manufaktur begitu diminati. Bahkan berbagai produk dari luar negeri masuk ke Jawa Timur dengan daya saing tinggi.
2: Jadi antusias dari ini para supplier dari luar negeri ini memang sangat baik tahun ini. Jadi kami melihat ini adalah satu tanda atau satu feedback ya dari mereka bahwa potensi untuk manufaktur di Jawa Timur ini sebenarnya masih bagus, jadi masih sangat berpotensial. Jadi kami melihatnya sebenarnya dari segi itu sih gitu. Kalau memang pamerannya masih ramai dan masih banyak diikuti oleh apalagi tadi dari 15 negara atau wilayah itu, jadi menurut kami itu ada sebuah signal yang sangat baik bagi Jawa Timur. Ya. Dan tahun ini memang lebih banyak yang kita mencoba untuk menggali lebih banyak dari sustainability-nya, karena kan sesuai dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, jadi memang untuk green industry ya Pak ya. Jadi kita mencoba untuk meminta sama peserta pameran itu untuk lebih menampilkan yang memang lebih ke energi efisien, jadi lebih ke cost efisien, jadi yang lebih memang untuk sustainable.
0: Lantas bagaimana produk dalam negeri bisa bersaing di tingkat lokal dan go international? Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Jatim Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Ismet Jauhar menyebut, standar kompetensi menjadi hal yang penting.
3: Melaksanakan diantaranya untuk menumbuhkan daya saing, meningkatkan daya beli. Salah satunya adalah kompetensi. Dengan adanya kompetensi dari semua yang dibutuhkan sesuai dengan pembidangannya, sekarang harus punya kompetensi yang memang dibutuhkan, sehingga apa yang sekarang ini akan dilakukan dibutuhkan, baik itu untuk SDM itu yang utama. Hubungannya adalah SDM ini yang harus juga bisa memenuhi di situ. Sertifikasi itu memang sekarang menjadi persyarat. Nah, SDA-nya kita ada, SDM-nya memenuhi, berarti produksinya ini memang betul-betul produktivitas. Nah, yang dihasilkan ini berarti bisa bersaing. Itu yang tadi saya sampaikan, kita punya daya saing dan kita juga bisa meningkatkan daya beli.
0: Jelaslah bahwa dinamika global dan kebijakan tarif impor menjadi tantangan yang perlu diatasi dengan semangat inovasi dan peningkatan daya saing. Pameran manufaktur di Surabaya menjadi bukti optimisme dan potensi besar industri ini. Kuncinya kini terletak pada bagaimana kita terus mendorong inovasi dan memastikan standar kompetensi produk dalam negeri mampu bersaing di pasar lokal hingga internasional. Mari bersama wujudkan manufaktur Jawa Timur dan Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing.
4: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang Maha Esa.

0: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Aliman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
4: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
5: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, di antara perkara yang menghalangi anak manusia dari bertaubat kepada Allah Ta'ala, dari memperbaiki kesalahan-kesalahannya, adalah karena tertipu dengan amal solehnya. Di antara bisikan setan yang suka dibisikkan di hati manusia adalah, engkau adalah orang yang sholat, maka itu sudah cukup bagimu. Kenapa engkau harus bertaubat? Bukankah orang yang sholat 5 waktu seperti orang yang mandi di sungai sehari 5 kali? Itu kan sudah cukup untuk membersihkan dosa-dosamu. Atau setan akan mengatakan, bukan kau sendiri yang berbuat dosa. Banyak orang lain yang berbuat dosa lebih besar daripada dosamu. Atau setan membisikkan, engkau kan orang yang baik, tidak pernah mengganggu tetangga, engkau penyayang kepada anak kecil, engkau suka menolong fakir miskin, engkau suka mencintai perbuatan baik, dan lain-lain. Setan membisikkan di dalam hati manusia agar dia tertipu dengan amal solehnya, sehingga tidak lebih semangat dalam beribadah, tidak segera bertaubat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali kaum yang merugi. Quran surat Al-A'raf ayat 99. Saudaraku yang saya cintai, amal soleh yang telah kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin kalau amal kita sudah pasti diterima? Oleh karenanya, Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, sungguh kalau aku mengetahui dari Allah bahwasanya Allah telah menerima walaupun sebesar biji sawi kebaikanku, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau sudah tahu satu saja amalku sudah diterima oleh Allah, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 27. Lihatlah, seorang sahabat merasa belum yakin kalau ada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Apa kita sudah memastikan amal kita pasti diterima? Sungguh itu adalah orang yang tertipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang mereka memberikan apa-apa yang mereka berikan, yang datang kepada mereka, dan hati mereka dalam keadaan takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mengenai ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang minum khamar? Apakah mereka orang-orang yang mencuri? Jadi mereka orang-orang yang ketika memberi sesuatu, hati mereka takut. Kata Aisyah, apa mereka itu orang yang minum khamar? Apakah mereka orang yang mencuri? Nabi mengatakan, la ya binta Siddiq, bukan orang yang mencuri wahai anaknya As-Siddiq. Walakinnahumul ladina yasumuna wa yusallun wa yatasaddaqun. Tetapi mereka adalah orang-orang yang saum, mereka orang-orang yang salat, mereka orang-orang yang bersedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbal minhum. Tetapi mereka takut kalau saumnya, salatnya, sedekahnya tidak diterima. Ulaikal ladina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga oleh Imam Ibnu Majah dan juga oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 161. Demikianlah keadaan orang-orang yang saleh. Mereka takut atas ibadahnya, jangan-jangan tidak diterima. Demikianlah yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sombong, jangan merasa bahwa ibadahnya pasti diterima, kemudian menjadi malas beribadah, kemudian menjadi malas untuk bertobat. Semoga Allah Ta'ala menerima kebaikan-kebaikan kita, dan semoga kita menjadi orang yang senantiasa bertobat, dan semoga Allah akhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
8: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: صبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ikhwatal iman, siapakah manusia yang dilaknat oleh Allah? Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dikatakan ada 6 golongan yang dilaknat oleh Allah dan juga oleh para nabi, yaitu az-zaidu fi kitabillah, orang-orang yang menambah Al-Qur'an. Ini tidak boleh. Al-Qur'an sudah selesai. Wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla. Al-Qur'an sudah sempurna, tidak membutuhkan pengurangan dan penambahan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku sempurnakan agamamu. Al-Quran, Islam sudah selesai, finish, tidak ada perubahan. Kemudian di zaman ini ada sebuah golongan yang mengaku bahwa Al-Quran yang kita baca setiap hari ini adalah Al-Quran yang palsu. Ada Quran yang asli dan itu lebih banyak jumlahnya daripada yang kita miliki. Mereka adalah kelompok yang menamakan dirinya Syiah. Selanjutnya, manusia yang dilaknat yaitu Al-Mukadzib biqadarillah, yang mendustakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mendustakan atau tidak percaya dengan qada dan qadar Allah, dengan ketentuan Allah, maka dia mendapatkan ancaman laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, manusia yang terlaknat adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada orang tua, ini bisa menyebabkan laknat Allah turun. Dan tidak hanya laknat Allah, bahkan laknat para malaikat, bahkan laknat dari manusia semuanya. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, manidda'a ila ghairi abihi, au intama ila ghairi abihi. Barang siapa yang tidak mengakui ayahnya, kemudian menisbatkan, mengaku anak dari orang lain, bukan anak dari bapaknya sendiri, maka fa'alaihi la'natullah. Bagi orang yang tidak mengakui bapaknya, tidak mengakui ibunya, baginya la'nat Allah. Wal malaikah, dan la'nat malaikat. Wan nasi ajumain, dan manusia seluruhnya akan melaknat orang yang tidak mengakui bapak dan ibunya. Masya Allah, kita dilaknat Allah seandainya melakukan hal ini. Para malaikat, para manusia. Na'udzubillah himin dalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari durhaka kepada orang tua. Karena durhaka kepada orang tua adalah termasuk salah satu gembongnya dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna
1: yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
5: آداب إسلامية
6: أدب الإجارة mempekerjakan orang lain. Kadangkala seseorang berhajat untuk menyewa tenaga orang lain satu ataupun lebih, atau mempekerjakannya untuk suatu pekerjaan tertentu, baik karena memang ia membutuhkannya maupun karena ia tidak mampu melakukan pekerjaan itu seorang diri. Maka ketika itu, ia harus mengetahui adab-adab Islami dan bimbingan yang berkaitan dengan ijarah atau mempekerjakan orang. Kami akan menyebutkan sebagiannya menurut apa yang kami ketahui dengan pertolongan Allah Ta'ala. Di antaranya adalah, pertama, hendaknya mempekerjakan seorang Muslim, bukan orang di luar Islam. Wajib bagi kaum Muslimin untuk tidak mempekerjakan seseorang kecuali seorang Muslim. Tidak boleh ia mempekerjakan orang musyrik. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, "Falan asta'ina bi musyrikin." Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat marah ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyewa seorang juru tulis Nasrani pada masa kepemimpinannya di Kufah. Terkecuali jika memang ia tidak menemukan seorang Muslim hingga ia terpaksa mengupah orang musyrik dengan syarat tidak memberikan kekuasaan kepada orang tersebut atas aset-aset kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Dan Allah sekali-sekali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. An-Nisa 141. Kedua, hendaknya mempekerjakan seseorang yang kuat lagi terpercaya. Hendaknya seorang Muslim mempekerjakan untuk hajatnya seseorang yang ada pada dirinya sifat amanah, bagus agamanya, kuat dan layak. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Al-Qasas ayat 26. Sebab orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini akan mampu melaksanakan tugas dan lebih bertakwa kepada Allah dalam tugasnya. Adapun orang yang hanya memiliki sebagian sifat di atas dan tidak memiliki sebagian yang lain akan menyebabkan kekacauan sehingga pekerjaan tersebut tidak akan sempurna hasilnya sebagaimana yang diharapkan. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahan orang yang amanah dan pengkhianatan orang yang kuat." Ketiga, kemudahan dalam muamalah. Yang dimaksud adalah muamalah antara majikan dan pekerja yang diwarnai dengan kemudahan, kelembutan, dan penuh kerelaan hati. Sesungguhnya Islam sangat menganjurkan kemudahan dalam semua bentuk muamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada. Allah merahmati orang yang mudah jika menjual, membeli dan menagih. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu. Keempat, kesepakatan. Maksudnya adalah kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya, yakni tentang pekerjaan yang diminta, penjelasan karakter dan perinciannya, serta upah yang pantas sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Kesepakatan ini akan memutuskan sebab-sebab perselisihan, menutup pintu masuk syaitan, serta mencegah kecurangan dan penipuan. Sebagaimana pula, majikan tidak boleh memanfaatkan kefakiran pekerja, atau memaksanya mengerjakan sesuatu hingga merugikan haknya, atau memberinya upah yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan pekerjaan. Dalil disyariatkannya kesepakatan dan penetapan upah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang pekerjaan beliau menggembala kambing. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Aku mengembala kambing untuk penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat. Yang dimaksud dengan qirat adalah bagian dari dinar atau dirham. Satu qirat 4/6 dinar sama dengan setengah danik, 1/4 dirham, dan 1 dirham sama dengan 6 danik. Sebagian perawi hadis berpegang dengan tafsir ini sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Hajar. Kelima, tidak boleh mempekerjakan seseorang untuk perkara yang haram. Seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang di dalamnya terkandung kemarahan Allah Azza wa Jalla. Misalnya, menjaga toko yang menjual barang-barang haram seperti rokok, minuman keras, majalah dan CD-CD porno, dan lain sebagainya. Janganlah ia menerima kecuali pekerjaan yang diperbolehkan hingga upah yang ia terima itu halal dan baik. Demikian juga bagi majikan. Janganlah ia mempekerjakan seseorang untuk membantunya melakukan pekerjaan yang haram. Hal demikian akan menambah dosa pada dosanya yang pertama, yaitu melakukan perbuatan haram dengan dosa baru, yaitu mengikutsertakan orang lain dalam perkara haram tersebut. Pada asalnya, ia juga tidak boleh melakukan hal itu. Memperkerjakan seseorang untuk perkara haram adalah suatu yang batil dan tidak dibenarkan. Sebagaimana tidak boleh seorang majikan memaksa buruh mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Keenam, amanah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Sudah selayaknya seorang pekerja melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan tidak berkhianat. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bahkan ketika majikan tidak ada, ia harus tetap muraqabah, merasa dalam pengawasan dengan Rabbnya Subhanahu Wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Sesungguhnya ini merupakan sifat amanah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. An-Nisa ayat 58. Ketujuh, menyerahkan hasil keuntungan kepada majikan. Seorang pekerja hendaknya menyerahkan keuntungan kepada majikannya, karena hal itu merupakan bentuk penunaian amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khazinul aminul ladzi yuaddi ma umira bihi tayyibatan nafsuhu ahadul mutasaddiqin." Seorang bendahara yang amanah, yang menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati, termasuk orang yang bersedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Tidak boleh ia mengambil sesuatu pun untuk dirinya karena itu merupakan pengkhianatan. Sebagaimana ia juga tidak boleh menyerahkan keuntungan kepada selain majikannya. Sesungguhnya itu adalah kedzaliman. Demikian juga hendaknya ia bersikap wara', berhati-hati dalam menerima hadiah yang diserahkan kepadanya disebabkan posisinya pada jabatan itu. Kedelapan, berbelas kasih kepada pegawai. Hendaknya seorang majikan tidak membebani pegawai dengan pekerjaan di luar kemampuan atau memikulkan kepadanya pekerjaan yang tidak sanggup ia kerjakan, terkecuali jika majikan turut membantunya mengerjakan tugas yang berat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa a'inuhum." Janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Jika kalian membebankan sesuatu kepada mereka, maka bantulah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kesembilan, menunaikan hak pekerja. Hendaknya seorang majikan menunaikan hak-hak pekerja yang telah disepakati sebelumnya, segera setelah ia menyelesaikan tugasnya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajifa 'araquhu." Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Janganlah ia berusaha untuk menunda-nunda penyerahannya atau merugikan sedikit pun darinya, yakni dengan menahan upah tanpa alasan dan yang semisalnya. Sebab perbuatan itu termasuk kategori memakan harta orang secara batil. Maka selayaknya setiap majikan menyadari bahwasanya memakan hak pekerja merupakan dosa yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah Ta'ala: Thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah, rajulun a'ta bi thumma ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu, warujulun istajara ajiran fastawfa minhu walam yu'tihi ajrahu. Allah Ta'ala berfirman, ada tiga macam orang yang langsung aku tuntut pada hari kiamat. Orang yang membuat perjanjian atas namaku lalu ia langgar. Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Dan orang yang mempekerjakan orang lain yang orang itu telah menyempurnakan pekerjaannya tetapi ia tidak memberikan gajinya atau upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Ke-10. Menjaga hak-hak pekerja yang pergi atau tidak hadir. Hendaknya seorang majikan tetap menjaga hak pekerja jika pekerja itu pergi sebelum ditunaikan haknya, baik karena sakit, pergi tiba-tiba, atau sebab lainnya. Seandainya upah pekerja itu bergabung dengan harta majikan dan terus bertambah keuntungannya ketika si pekerja pergi, hendaknya majikan menyerahkan upah itu berikut keuntungannya. Ini merupakan amal soleh dan bentuk penunaian amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengisahkan tentang tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Qala ats-tsalitsu, Allahumma inni istajartu ujara'a fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal faja'ani ba'da haynin faqala ya 'abdallah addini ajri faqultu lahu كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
7: Orang yang ketiga berkata, ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa orang pekerja. Aku pun menyerahkan upah mereka masing-masing, kecuali upah satu orang yang ia pergi sebelum aku menyerahkan upahnya. Kemudian, aku mengusahakan upah itu hingga berkembang menjadi harta yang banyak. Setelah berlalu beberapa waktu, ia pun mendatangiku seraya berkata, wahai hamba Allah, serahkanlah upahku kepada aku. Aku berkata kepadanya, semua yang engkau saksikan berupa unta, sapi, kambing dan budak ini adalah upahmu.
6: Dia berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau bergurau denganku. Aku berkata, aku tidak bergurau. Maka dia pun mengambil seluruh harta itu, menuntutnya dan tidak menyisakannya sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu semata-mata karena mengharap wajahmu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Batu itu pun bergeser hingga mereka bertiga dapat berjalan keluar.
7: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu.
6: Seandainya pekerja itu telah mati sebelum ia menerima upah, hendaknya majikan menyerahkan upah itu kepada ahli warisnya dengan segera, sebab mereka lebih berhak atas upah tersebut. Ini merupakan bentuk penunaian amanah. Jika majikan sudah berusaha mencari ahli waris pekerja itu, namun tidak juga menemukannya, hendaknya ia bersedekah senilai upah itu atas nama pekerja tersebut. Allahu a'lam. Inilah akhir dari apa yang Allah mudahkan dari adab-adab yang berkaitan dengan ijarah, dan jumlahnya ada 10 adab. Walhamdulillahirrabbilalamin.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, Falamma ataha nudiya ya Musa, Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua. Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak salah satu gurunya Imam Bukhari pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah wa talabtul ilma 20 sanah wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah SAW memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minat dunya, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, "Bagaimana cara niat yang lurus itu?" Jawab Imam Ahmad, "Yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairihi." Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan siapa yang diberi ilmu, berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rokaat sholat, kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi SAW seusai sholat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat Sallallaha ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in pernah menasihatkan, La yustata'ul ilmu birahatil jism, ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, wa man humun fid dunya la yashba'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, wa in 'ada zida fiha hatta ta'lua qalbuhu." وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka, disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas mengatakan, La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allak. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi SAW mengajarkan agar ketika menghadiri Jum'atan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawma al-jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu, atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jumatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jumatan. Beliau bersabda, Man massal hasa faqad lagha. Siapa yang bermain kerikil berarti dia telah membuat sia-sia Jumatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas, untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, Qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, Al-ilmu saydun, wal-kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil-hibalil wasiqah. Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah SAW memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Naddarallahu mra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighah. Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya, lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Kesebelas, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, Mathalul ladina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya. Salah satunya, tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, berapa yang telah diamalkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba' wa 'an 'ilmihi madza 'amila fih." Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedua belas, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim, ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian, dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.
9: Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salman al-Farisi dan Suhaib al-Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar? Dan Bilal bin Rabah, itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah

Setelah saya mengajar 1-2 orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz." Dan dia adalah ustaz mengajar Al-Qur'anul Karim, ustaz. Saya ingin bertanya tentang bentuk salat saya. Untuk salat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada salat Bapak? Kemudian dia mengatakan, "Saya salat yang satu salat 2 rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti atau 4 atau 2 rakaat yang saya lakukan, setiap 2 rakaat tersebut saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata." Basah dengan air mata, sahkah solat saya? Subhanallah al-Azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam solat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, saya salat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah salat saya? Benarkah salat saya seperti salat Rasulullah SAW? Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan. Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda. Dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyuh. Orang yang benar-benar hancur hatinya, hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, "Ustaz, saya developer. Dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya. Tinggal kap 70, Honda kap 70 di depan rumah ini. Dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah. Saya takut akan azab Allah." Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, "Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut. Sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz." Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian, suatu hari saya mengisi pengajian, menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tetapi tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami salat asar. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis. Akan tetapi air mata ini keluar. Air mata ini keluar." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr." Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung. Selembut hati burung. "Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah?" Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya ayat ini ditunggu

Allah Azza wa Jal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf Ahlu Sunnah wal Jamaah, setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam kerana maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka dudukkan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka. Dia ada

0: ibadur rahman, sifat hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang berjalan di atas permukaan bumi ini, haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman, ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, Ibadur Rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil. Akan tapi mereka melakukan penengah, di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu jika seandainya mereka melewati laga pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penunjuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah, mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

berikut ini adalah kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang menetapkan embargo ekonomi atas orang-orang kafir Quraisy, yang tidak lain beliau adalah Umamah bin Utsal. Di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW berniat memperluas wilayah cakupan dakwah beliau kepada Allah. Maka beliau menulis 8 surat kepada raja-raja Arab dan Ajam. Nabi SAW mengirimkannya kepada mereka untuk menyeru mereka kepada Islam. Dan di antara orang yang mendapat surat Rasulullah SAW adalah Thumamah bin Utsal al-Hanafi. Tidak mengherankan karena Thumamah adalah salah seorang pembesar orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Salah seorang pemuka Bani Hanifah yang terpandang. Salah seorang Raja Yamamah yang perintahnya senantiasa ditaati. Thumamah menerima surat Nabi SAW dengan sifat angkuh dan melecehkan. Harga dirinya kepada dosa terpicu. Maka dia menutup kedua telinganya rapat-rapat agar tidak mendengar dakwah kepada kebaikan dan kebenaran itu. Kemudian setan pun mulai menguasai Thumamah. Dia terus membujuknya agar ia membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengubur dakwahnya bersamanya. Dia memulai mencari peluang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia mendapatkan kesempatan itu. Kejahatan buruk ini hampir terlaksana jika saja salah seorang paman Thumamah tidak mengurungkan niat Thumamah di kesempatan terakhirnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keburukannya. Thumamah, bila dia bisa menghentikan niat jahatnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak bisa menghentikannya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Thumamah terus mengincar mereka sehingga dia berhasil menangkap beberapa orang dari mereka dan membunuh mereka secara emosional. Sehingga pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darahnya dan mengumumkannya di hadapan para sahabatnya. Tak lama setelah itu, Thumamah berniat untuk menunaikan ibadah umrah. Maka dia berangkat meninggalkan bumi Yamamah menuju Makkah. Dia sudah membayangkan akan melaksanakan tawaf dan menyembelih kurban untuk berhalanya. Ketika Thumamah dalam perjalanan menuju Makkah, di dekat kota Madinah, dia mendapatkan sebuah musibah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Sebuah pasukan Rasulullah SAW yang sedang berpatroli di sekeliling Madinah, yang bertugas menjaga keamanannya dari serangan mendadak dari musuh atau melindunginya dari pelanggaran orang yang membawa keburukan, memergoki perjalanan Thumamah. Pasukan ini menawannya, sementara mereka tidak mengenal siapa dia. Pasukan ini membawanya ke Madinah, mengikatnya di salah satu tiang masjid, kemudian menunggu Rasulullah SAW yang akan melihat perkara tawanan ini dan menetapkan perintahnya kepadanya. Manakala Nabi SAW pergi ke masjid dan hampir masuk ke dalamnya, beliau melihat Thumamah terikat di sebuah tiang. Maka beliau bersabda, "Apakah kalian tahu siapa dia?" Mereka menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Kemudian beliau pun berkata, "Ini Thumamah bin Utsal al-Hanafi. Tawanlah dia dengan baik." Kemudian Rasulullah SAW pulang ke keluarga beliau seraya bersabda, "Kumpulkanlah makanan lezat yang kalian miliki dan hidangkanlah kepada Thumamah bin Utsal." Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar unta beliau diperah di pagi dan sore hari, lalu susunya disuguhkan kepada Thumamah. Semua itu dilakukan kepada Thumamah sebelum Rasulullah SAW bertemu dengannya
dan sebelum beliau berbicara kepadanya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Thumamah. Beliau ingin menyerunya kepada Islam secara perlahan. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakanlah. Niscaya kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan." Kemudian Nabi SAW membiarkannya dalam keadaan demikian selama 2 hari. Makanan dan minuman lezat selalu disuguhkan kepadanya. Susu unta tetap diperah untuknya. Kemudian Nabi SAW menemuinya kembali. Beliau bertanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Thumamah menjawab, "Aku hanya mempunyai apa yang aku katakan sebelumnya. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang telah berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Jika kamu menginginkan harta, maka mintalah, niscaya akan kami beri seberapapun yang engkau mau." Nabi SAW meninggalkannya. Kemudian di hari berikutnya Nabi SAW datang lagi kepadanya. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai apa yang telah aku katakan kepadamu. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu menginginkan harta, maka mintalah. Niscaya kami akan memberi seberapapun saja yang kamu mau." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya dan bersabda, "Lepaskan Thumamah." Maka mereka membuka ikatannya dan melepaskannya. Thumamah meninggalkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlalu sampai tiba di sebuah kebun kurma di pinggir Madinah dekat Baqi' yang ada mata airnya. Thumamah menghentikan kendaraannya di sana. Dia bersuci dengan menggunakan airnya secara baik. Kemudian membalikkan langkahnya menuju masjid. Begitu dia tiba di masjid, dia berdiri di hadapan sekumpulan orang dari kaum muslimin dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Selanjutnya, Thumamah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah di muka bumi ini tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu. Namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu. Namun saat ini, agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu ini. Namun saat ini, ia menjadi negeri yang paling aku cintai." Kemudian dia menambahkan, "Dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu. Lantas apa yang harus aku pikul karenanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada dosa atasmu hai Thumamah, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira berupa kebaikan yang Allah tetapkan karena keislamannya. Maka wajah Thumamah berbinar. Dia berkata, "Demi Allah, aku akan melakukan terhadap orang-orang musyrikin
sesuatu yang jauh lebih berat daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Aku meletakkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu. Kemudian, tak berselang lama, Tumamah berkata, "Ya Rasulullah, pasukanmu menangkapku. Pada saat itu, aku hendak melaksanakan umrah. Menurutmu, apa yang aku lakukan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Teruskan umrahmu, namun di atas syariat Allah dan Rasulnya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manasik umrah kepadanya. Tumamah melanjutkan langkahnya untuk melaksanakan niatnya. Dia tiba di lembah Makkah, maka dia berdiri mengangkat suaranya dengan lantang. "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Muslim pertama di muka bumi ini yang masuk Makkah dengan bertalbiyah. Orang-orang Quraisy mendengar suara talbiyah, maka mereka berhamburan keluar penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Pedang-pedang ditarik dari sarungnya. Mereka menuju sumber suara untuk membungkam pemiliknya yang telah mengganggu kandang mereka. Manakala orang-orang datang kepada Tumamah, dia pun lebih meninggikan suara talbiyahnya sambil memandang mereka penuh dengan kebanggaan. Beberapa anak muda Quraisy berniat melepaskan anak panah kepadanya. Namun, para pemuka Quraisy mencegah mereka. Para pemuka Quraisy berkata, "Celakalah kalian. Apakah kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah Tumamah bin Utsal, Raja Yamamah. Demi Allah, kalau kalian mencelakainya, niscaya kaumnya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita. Akibatnya, kita akan mati kelaparan." Kemudian, orang-orang mendekati Tumamah setelah mereka memasukkan pedang-pedang ke dalam sarung masing-masing. Mereka bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Tumamah? Apakah kamu telah menjadi sabi' dan meninggalkan agamamu dan agama leluhurmu?" Maka dia menjawab, "Aku tidak menjadi sabi', tetapi aku mengikuti agama terbaik. Aku mengikuti Muhammad." Tumamah menambahkan, "Aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini. Setelah aku pulang ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun atau sebagian dari hasil buminya sebelum kalian semuanya mengikuti Muhammad." Tumamah bin Utsal melaksanakan umrah di hadapan orang-orang Quraisy seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembelih dam untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berhala-berhala. Setelah dia tiba di tengah kaumnya, dia memerintahkan agar mereka menahan gandum dari orang-orang Quraisy. Mereka pun menaati dan mengikuti perintahnya. Mereka menahan hasil bumi mereka dari orang-orang Makkah. Embargo yang ditetapkan oleh Tumamah atas Quraisy mulai berdampak terhadap mereka sedikit demi sedikit. Harga makanan mulai melambung, kelaparan menyebar di kalangan masyarakat, kesulitan mendera mereka, sehingga mereka khawatir atas diri mereka dan anak-anak mereka akan mati kelaparan. Pada saat itu, mereka menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya, "Yang kami tahu tentangmu adalah bahwa kamu penyambung tali silaturahim dan memerintahkan untuk melakukannya. Namun, sekarang kamu telah memutuskan rahim-rahim kami. Kamu membunuh bapak-bapak kami dengan pedang dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan. Tumamah bin Utsal telah memutuskan pengiriman gandum sehingga hal itu menyulitkan kami.
Jika kamu berkenan untuk menulis kepadanya agar dia mengirimkan apa yang kami perlukan, maka lakukanlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Thumamah agar mengirimkan kembali gandum kepada orang-orang Quraisy. Maka Thumamah pun melakukannya. Thumamah bin Utsal selama hidupnya tetap setia kepada agamanya, menjaga janjinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan orang-orang Arab mulai murtad meninggalkan Islam, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, dan Musailamah muncul di antara Bani Hanifah menyeru mereka agar beriman kepadanya. Thumamah menghadangnya. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, jauhilah perkara gelap yang tidak mempunyai cahaya ini. Demi Allah, dia adalah kesengsaraan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan atas siapa yang mengambilnya dari kalian, dan ujian bagi yang tidak mengambilnya." Kemudian ia berkata, "Wahai Bani Hanifah, tidak berkumpul dua orang nabi dalam satu waktu, bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang tiada nabi sesudahnya, tiada nabi yang berserikat dengannya." Kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala, "Amin. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Zittawli la ilaha illa huwa ilayhil masir." Yang artinya, "Hamim." Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada ilah yang berhak disembah selain dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Quran Surat Al-Ghafir ayat 1 hingga 3. Kemudian dia berkata, "Bagaimana mungkin firman Allah Ta'ala ini dibandingkan dengan ucapan Musailamah? Wahai kodok, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan. Bukan makanan yang kamu halangi dan bukan air yang kamu keruhkan." Kemudian Thumamah menyingkir bersama orang-orang yang masih memegang Islam dari kaumnya. Dia berperang melawan orang-orang yang murtad demi menegakkan jihad di jalan Allah dan meninggikan kalimatnya di muka bumi ini. Semoga Allah membalas Thumamah bin Utsal atas jasa baiknya kepada Islam dan kaum muslimin dengan kebaikan serta memuliakannya dengan surga yang dijanjikan bagi

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya. Dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya. Semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Semenit manfaat.
3: Tidak ada satu musibah melainkan di balik itu ada hikmahnya. Di balik musibah itu ada kebaikan yang jauh lebih besar dibanding apabila tidak terkena musibah. Jadi seorang muslim ketika tertimpa musibah dia harus yakin. Ketika dengan meyakini nama Allah Ar-Rahman, bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah, bahwa kebaikan di balik musibah tersebut lebih baik dibanding seandainya dia tidak terkena musibah itu. Dan kita di dalam kehidupan dunia ini pasti akan diuji oleh Allah. Karena hakikat dari kehidupan di dunia ini adalah ujian. Tidak ada bagi seorang mukmin istilah istirahat dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada yang namanya kenikmatan mutlak dalam kehidupan dunia ini. Pasti akan silih berganti antara kemudahan dan kesulitan, antara kenikmatan dan musibah, karena memang kehidupan dunia ini hanya ujian.
2: Semenit manfaat.
4: Kebanyakan manusia takut terkena malapetaka, takut terkena kegagalan, takut tertimpa kemiskinan, takut terkena yang namanya penyakit ataupun kejelekan-kejelekan yang lainnya. Padahal setiap orang, khususnya sebagai seorang muslim, ada satu hal yang harus dia takuti, yaitu dia takut akan perbuatan dosanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, wala yakhafanna 'abdun illa dhanba, dan hendaknya seorang hamba dia takut akan perbuatan dosa, takut akan perbuatan maksiat yang dia telah lakukan. Kenapa demikian? Dikarenakan perbuatan dosa, dikarenakan perbuatan maksiat itu bisa mengundang banyak malapetaka, mengundang banyak musibah ataupun keburukan-keburukan yang lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Quran lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Aliman tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Aliman Publishing. 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08-131-94x846 08-131-94x846 Buku 100 Hadis Tentang Tauhid Meneguhkan Iman, Memperkokoh Akidah
4: Waktunya bayar tekan listrik iya, cicilan juga belum dibayar Waduh Banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24x846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
7: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
8: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
6: Dan lantunan ayat

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini bisa masuk ke paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak nafas disertai batuk kronis. Bahkan, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, TBC berada di peringkat kedua sebagai penyakit menular yang mematikan. Berdasarkan data WHO, pada tahun 2023 diperkirakan terdapat sekitar 10,8 juta pengidap TBC di seluruh dunia. Indonesia termasuk 5 besar negara dengan jumlah pengidap TBC terbanyak di Asia Tenggara dengan perkiraan 821.200 kasus pada tahun 2023. Meski dikategorikan sebagai penyakit menular, penularan penyakit ini tidak secepat pilek dan flu. Namun, ada beberapa kelompok berisiko tinggi tertular TBC, seperti lansia, anak-anak, orang yang tinggal di pemukiman padat dan kumuh, hingga orang yang memiliki kekebalan tubuh rendah. Umumnya, TBC pada paru-paru dapat menimbulkan gejala

0: bersama penderita TBC untuk waktu yang lama. Kedua, gunakan masker. Saat berada di tempat umum, gunakan masker untuk menghindari penderita yang tidak sengaja batuk atau bersin di dekat Anda. Ketiga, mencuci tangan. Cucilah tangan setidaknya selama 40 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir untuk menghilangkan bakteri atau kotoran yang ada di tangan. Cara ini ampuh untuk menghindari penularan saat memegang benda yang terkontaminasi oleh bakteri TBC. Keempat, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang rendah dapat meningkatkan risiko terinfeksi TBC. Tingkatkan sistem kekebalan dan daya tahan tubuh dengan berolahraga teratur, mengonsumsi buah dan sayur, mencukupi waktu tidur, mengelola stres, serta berhenti merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Kelima, tidak bertukar barang pribadi. Hindari kontak erat dengan penderita TBC, termasuk melalui penggunaan barang pribadi secara bergantian, seperti peralatan makan, cangkir, sikat gigi, baju, atau handuk dengan orang lain. Berbagai cara mencegah TBC memang bisa dilakukan. Namun, jika Anda tidak sengaja melakukan kontak erat dengan penderita atau mengalami gejala TBC, sebaiknya jangan panik dan segera periksakan diri ke dokter untuk mendapat solusi dan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari alodokter.com.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Solusi sederhana penyakit akibat kutu kepala. Tidak sedikit dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan dewasa memiliki masalah dengan kulit kepala dan rambutnya. Salah satu penyakit yang cukup mengganggu adalah penyakit yang diakibatkan oleh kutu kepala atau bahasa medisnya pedicolosis cavitis. Penyakit ini tidak jarang pula menurunkan kepercayaan diri seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Penyakit ini termasuk penyakit infeksi yang ditularkan dengan cara kontak fisik erat, seperti tidur bersama yang berdekatan dengan penderita, dan kontak tidak langsung, seperti pemakaian bergantian aksesoris kepala, seperti topi, kopiah, jilbab, sisir, bantal, dan lainnya. Penderita penyakit ini akan mengeluhkan gatal yang bervariasi pada kulit kepala, mulai dari ringan hingga berat. Sesuai dengan derajat penyakitnya, baik pada siang maupun malam hari, saat beraktivitas ataupun saat beristirahat. Selain itu, penyakit ini ditandai oleh adanya telur-telur kutu yang menempel pada rambut penderita. Dan jika beruntung, akan menemukan pula kutu-kutu kepala pada kulit kepala atau rambut. Penyakit ini akan menimbulkan infeksi bakteri jika penderita menggaruk kulit kepalanya dengan tidak terkontrol, dengan tangannya terutama yang memiliki kuku yang panjang. Infeksi ini selanjutnya akan menimbulkan erosi dan peradangan di kulit kepala, sehingga dapat menimbulkan nyeri, kemerahan, serta adanya benjolan kecil berisi nanah dan krusta sehingga rambut bergumpal. Lalu, bagaimana solusi dalam menanggulangi masalah ini? Pertama, mohonlah kesembuhan kepada Allah terhadap penyakit yang dialami. Kedua, cukur atau potong rambut penderita sependek mungkin untuk menghilangkan telur-telur kutu yang menempel di rambut. Membatasi gerak kutu agar kutu kepala mudah terlihat sehingga mudah dievaluasi. Jika penderita enggan untuk dipotong rambutnya, maka bisa melangkah ke poin ketiga. Ketiga, kemudian dilakukan penyisiran dengan menggunakan sisir serit, sehingga kutu kepala dan telur-telurnya akan tereliminasi. Keempat, cuci rambut dengan menggunakan shampoo. Kelima, Oleskan salah satu dari obat berikut pada kulit kepala dan rambut penderita.

0: Kita, Malaysian 0,5% atau 1% lotion atau spray biarkan satu malam. Permethrin 1% krim biarkan dalam 2 jam. Gamexan 1% biarkan selama 12 jam. Keenam, tutup kepala dengan kain selama pembiaran obat. Ketujuh, rambut dicuci kembali dan lakukan penyisiran dengan sisir serit. Kedelapan, jika penyakit belum mereda, konsultasikan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat. Oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilayhi wala yunsabu ilayya minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin soleh falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekarang kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa ini menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua. Saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua. Saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dicerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, tatkala saya umroh, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya,
menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Allah alam bisawab.

0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sunnatullah, bila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada para hambanya untuk mengetahui siapa di antara hambanya yang sabar dan yang tidak sabar, siapa yang syukur dan siapa yang kufur. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun sayangnya banyak di antara manusia yang tidak bersikap bijak dalam menghadapi ujian dan cobaan, sehingga banyak di antara mereka yang mengalami stres, depresi, bahkan bunuh diri. Lebih parah lagi, ada di antara mereka yang mengetuk pintu para dukun dan meminta pertolongan kepada mereka. Padahal, tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau menolak madarat kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah meletakkan kepada kita tips-tips, kiat-kiat bagaimana kita menghadapi ujian dan cobaan, agar cobaan tersebut membuahkan pahala dan kebahagiaan serta ketentraman bagi kita. Yang pertama, yakinlah bahwasanya ujian dan cobaan tersebut datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ. Dan apa yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk memperkuatkan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada takdir. Yang kedua, yakinlah bahwasanya musibah tersebut adalah memberikan kepada kita introspeksi diri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. Tidaklah kami mendzalimi mereka, tetapi merekalah yang mendzalimi diri mereka. Tidaklah Allah SWT memberikan ujian dan cobaan kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita. Allah berfirman, ظَهَرُوا الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan karena ulah perbuatan dosa-dosa manusia. Allah memberikan ujian tersebut kepada kita agar mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hendaknya kita sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan kami akan menguji kalian dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kurangnya pangan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang apabila mereka mendapatkan ujian dan cobaan, mereka mengatakan kami adalah milik Allah, dan kami akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tips untuk menghadapi ujian dan cobaan adalah hendaknya bagi kita untuk memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah dan bencana kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita. Maka tidak ada solusi yang terbaik kecuali agar kita kembali bertobat dan istighfar kepadanya. Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tidaklah Allah menyiksa mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka jika mereka selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, di antara tips menghadapi ujian dan cobaan adalah jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pula kita merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tai'asu min ruhillah. Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afa amina ahlul qura ay yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura ay yatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa, apakah penduduk desa tersebut merasa aman apabila datang kepada mereka siksaan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam ketika mereka sedang lelap tidur? Apakah penduduk mereka tersebut merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala jika datang siksaan mereka, jika datang siksaan Allah kepada mereka di waktu siang tatkala mereka sedang bermain-main? Apakah mereka merasa aman dari adab Allah? Tidak ada yang merasa aman dari adab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Demikianlah beberapa tips dalam menghadapi musibah dan ujian. Semoga beberapa tips tersebut bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
1: Saat ini, semangat menuntut ilmu agama semakin meningkat. Kajian mudah diakses dan banyak kaum muslimin mulai belajar. Namun, tidak sedikit yang hanya semangat di awal, lalu perlahan berhenti di tengah jalan. Rasa malas, kurang fokus, dan hilangnya motivasi menjadi tantangan dalam perjalanan menuntut ilmu. Lalu, bagaimana agar kita bisa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang kiat menuntut ilmu dengan kesungguhan.
2: Bagaimana cara kita ini untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Yang pertama, yaitu harus seorang betul-betul ikhlas dari hatinya. Dia ingin untuk mendapatkan ilmu. Niatnya karena Allah. Karena keikhlasan ini amat sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, al-azmu. Ada kemauan yang keras. Iradah yang kuat dalam menuntut ilmu. Kalau dia hanya sekedar, ya berarti dia akan juga mendapat ilmu sekedar. Tapi harus ada kesungguhan dalam dirinya. Yaitu dengan niat yang benar. Dan keikhlasan pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia itu membaca. Melihat bagaimana sejarah perjalanan ulama-ulama Islam. Baca sirah mereka. Semangatnya mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka. Karena dengan demikian itu akan memberikan dorongan pada diri kita. Paling tidak ya ada semacam kekuatan ingin untuk berbuat sesuatu. Walaupun tidak mungkin sama dengan mereka. Tapi dengan membaca contoh-contoh sirah mereka, para ulama, sejarah mereka, ini akan memberikan sesuatu dalam diri kita. Berupa apa? Motivasi. Maka pentingnya kita membaca sejarah para ulama itu diantaranya adalah untuk memberikan motivasi pada kita. Dorongan pada diri kita. Penyemangat. Tidak hanya sekedar datang di majelis setiap hari datang. Itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan futur, kejenuhan. Tapi betul-betul kita melihat ulama-ulama dahulu, bagaimana perjalanan mereka, sejarah mereka dalam menuntut ilmu. Ini betul-betul akan memberikan motivasi pada seorang untuk dia semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena kita tidak memiliki kekuatan kecuali dengan petunjuk, dengan kekuatan dari Allah. Maka dia selalu minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Agar kita ini bisa menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kelima, mencari teman yang baik. Yang dia juga semangat dalam menuntut ilmu. Cari. Kalau ada teman yang baik, Masya Allah. Saling ingat mengingatkan. Saling memberikan semangat. Ini juga termasuk yang akan mendorong seorang untuk dia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, harus sabar. Menuntut ilmu itu bukan ibarat orang main sulap. Kedipan mata, dibohongi pandangan orang, tahu-tahu muncul sesuatu. Ilmu ini bukan sulap. Tetapi dia adalah sesuatu yang harus dicari, dituntut. Membutuhkan kesabaran. Membutuhkan waktu yang panjang. Itu ilmu. Maka harus sabar. Kadang-kadang menghafal, lupa lagi. Hafal lagi, lupa lagi, hafal lagi. Terus, jangan putus asa. Insya Allah suatu saat dia akan menghafalnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Menuntut ilmu bukan hanya tentang memulai, tetapi tentang bertahan dan terus melangkah. Mari kita perbaiki niat, kuatkan tekad, dan bersabar dalam proses belajar. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjadi penuntut ilmu yang istiqomah.
3: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.
1: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ

0: مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu, dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, "Kami mendengar dan kami menaati," dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

0: منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.

Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil, tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak, menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki, dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. وكيف يحكم

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

0: يَنْفُونَ.
1: Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka, menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

0: لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.
1: Laula yanhaahumur rabbaniyyun wal ahbaru an qawlihimul itsma wa aklihimus suht labisa ma kanu yasna'un.
0: Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

0: ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh.

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu, sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut, dan makanan yang berasal dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

0: Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: I'lamu anna Allah syadidul iqab wa
2: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: الدعاء لمن قال إني أحبك في الله.
4: Doa untuk orang yang mengatakan kepada kita, aku mencintaimu karena Allah.
3: تقول أحبك الذي أحببتني له.
4: Semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya.
3: الدعاء عند إدخال الميت القبر.
4: Doa ketika memasukkan mayit ke liang kubur.
3: يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله.
4: Dengan menyebut nama Allah dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: ما يقال للكافر إذا عطس فحمد الله.
4: Bacaan ketika mendengar orang kafir bersin dan mengucapkan alhamdulillah.
3: يقال يهديكم الله ويصلح بالكم.
4: Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki kondisimu.
5: أذكار الصباح.
6: ذكر di waktu pagi.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan

apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ardh.

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqulu

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul

0: tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Barang siapa yang datang dengan membawa kebenaran kepada kita, maka terimalah. Meskipun yang datang itu orang jauh yang kau benci. Tetapi barang siapa yang datang membawa kebatilan, maka tolaklah. Meskipun dia adalah orang yang dekat dengan kita, bahkan kita mencintainya. Wahai saudaraku, terkadang kebenaran itu pahit kita dengar, pedih kita rasakan, susah kita menerima kebenaran, susah kita menerima apa yang datang dari Al-Quran, susah kita menerima apa yang datang dari As-Sunnah. Maka dari itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar adalah benar, dan berikanlah kemampuan kepada diriku untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepadaku, ya Allah, yang salah adalah salah, dan berikanlah kemampuan kepada diriku untuk meninggalkannya."
4: Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Tauhid itu artinya menjadikan sesuatu itu satu, esa tunggal. Ketika kita katakan tauhidullah fi doa, kita mentauhidkan Allah dalam masalah doa, berarti doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ad-dhabh, menyembelih, berarti kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah menyembelih. Tujuan kita, niat kita, kita sesungguhkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya.
2: Semenit manfaat.
4: Siapa orang yang dimurkai Allah? Orang yang memahami ilmu, mengerti ilmu, ya'rifunal haq, mengerti kebenaran, tapi enggak mau mengikuti kebenaran. Seperti orang Yahudi dan Nasrani. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang kami beri Alkitab, Yahudi Nasrani dikasih Injil dan Taurat, Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengerti anak kandung mereka sendiri. Jadi orang-orang ahli kitab itu mengetahui kebenaran. Orang Yahudi mengerti bahwa Nabi Muhammad itu nabi, tapi enggak mau beriman kepada nabi, makanya al-maghdub, mereka dimurkai oleh Allah.
5: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah. Ibtalul munkarat wal bid'ah.
6: Batilnya kemungkaran dan amalan baru dalam agama.
7: An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd.
6: Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak berdasar pada urusan agama kami, maka amalan itu tertolak.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Info sehat hari ini.
9: Makanan yang tidak sehat yang sering dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua ini adalah makanan cepat saji. Makanan cepat saji sering menjadi pilihan bagi orang-orang yang hidup di zaman modern ini. Dengan dalih tidak ada waktu, banyak orang meninggalkan kebiasaan memasak di rumah dan memilih membeli makanan di restoran-restoran cepat saji. Di satu sisi memang memudahkan, tapi bagaimana dari sisi kesehatan? Makanan cepat saji biasanya selalu dimasak dan mengalami proses yang sangat lama. sehingga kehilangan zat-zat gizi dan enzim yang diperlukan oleh tubuh. Semakin banyak makanan cepat saji, semakin berkurang seseorang mengkonsumsi makanan mentah dan segar. Padahal, makanan mentah dan segar memberikan zat-zat yang tidak diberikan oleh makanan cepat saji. Makanan cepat saji biasanya juga mengandung zat-zat adiktif seperti pengawet, perasa buatan, atau pewarna. Zat-zat adiktif ini jika dikonsumsi terus-menerus ternyata bisa menyebabkan kerusakan hati, mulai dari sirosis hingga kanker. Celakanya, dampak yang ditimbulkan zat-zat berbahaya ini akan timbul setelah konsumsi jangka panjang, sehingga banyak orang yang tidak menyadarinya. Demikian info sehat kali ini, makanan-makanan yang tidak sehat yang sering dikonsumsi berikutnya akan bersambung di info sehat berikutnya. Info sehat kali ini kita ambilkan dari majalah kesehatan muslim edisi 7 tahun pertama, ditulis oleh Dr. Liz Marisa.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
10: ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. Tidak diragukan lagi mengenai keunggulan ASI atau air susu ibu yang merupakan makanan terbaik bagi bayi. Hampir semua kalangan, termasuk dunia kedokteran, ikut menganjurkan supaya ibu lebih memilih ASI dibandingkan susu sapi atau susu formula. Sungguh disayangkan, masih banyak ibu yang enggan menyusui bayinya hanya karena alasan sibuk bekerja, untuk menjaga penampilan, dan alasan-alasan lain. Padahal, berbagai penelitian telah membuktikan ada banyak sekali manfaat ASI dan menyusui, baik bagi bayi maupun bagi sang ibu. Selain aman, higienis, bergizi, dan ekonomis, ASI juga mengandung zat-zat kekebalan tubuh yang tidak dimiliki oleh susu formula yang termahal sekalipun. Bahkan, ketika produsen susu berlomba-lomba meniru komposisi ASI, maka tidak akan bisa menirunya dengan tepat. Terbukti bahwa bayi yang mendapatkan ASI kurang berisiko mengalami berbagai infeksi, seperti infeksi saluran nafas bagian bawah, infeksi saluran kemih, infeksi telinga, dan septisemia atau infeksi darah di tahun pertama kehidupannya. Sebagai perlindungannya ini, karena proses pemindahan faktor-faktor imun atau kekebalan tubuh di dalam ASI dan bahan prasusu atau kolostrum. Info kesehatan ini kami nukil dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 3 tahun 1 oleh Dr. Afi Andriani.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, bolehkah jamak salat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Bas rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Setiap bulan September diperingati sebagai Hari Literasi Internasional dan Hari Kunjung Perpustakaan. Peringatan ini menegaskan bahwa literasi dan membaca adalah fondasi penting bagi setiap individu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Peringatan ini juga menekankan peran krusial perpustakaan sebagai sumber pengetahuan yang berkontribusi pada perkembangan pendidikan dan literasi masyarakat. Menurut data yang dirilis oleh UNESCO beberapa tahun yang lalu, Indeks Minat Baca Masyarakat Indonesia pada tahun 2016 menempatkan negara kita di peringkat 60 dari 61 negara. Meskipun Badan Pusat Statistik atau BPS dan Perpustakaan Nasional pada laporan terbarunya, skor TGM atau tingkat kegemaran membaca nasional menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, World Population Review yang terupdate pada 2025 menyatakan Indonesia berada di peringkat ke-30 dalam hal minat baca, di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak inisiatif yang dilakukan, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengejar ketertinggalan. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa tantangan dalam meningkatkan minat baca masih sangat besar. Lantas, bagaimana kondisi minat baca dan literasi di Jawa Timur saat ini? Muhammad Arief Widodo, PLT Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa sudah ada perkembangan minat baca, namun peningkatan ini belum merata dan hanya berlaku di beberapa daerah tertentu.
4: Jadi literasi itu bukan semata tanggung jawab dari pemerintah, tetapi melibatkan banyak-banyak kelompok masyarakat, mulai dari sekolah, kemudian PES juga, dari teman-teman PES ini juga sangat penting kontribusinya terhadap pengembangan literasi. Karena itu sebuah kampanye yang bagus bagi masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa ternyata literasi itu bukan sekadar baca buku atau lihat tumpukan buku. Literasi itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Jadi literasi itu salah satu tolok ukurnya itu tingkat kegemaran baca. Semakin kesini itu semakin baik. Jawa Timur termasuk Surabaya. Jadi Jawa Timur di 2023 itu 69,78. 2024 itu naik, itu 77,15. Dan Surabaya 2023 lebih tinggi. Jadi Surabaya termasuk kota yang tingkat kemarahan bacanya di atas rata-rata Jawa Timur.
3: Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berupaya mendulang minat baca dengan menyediakan perpustakaan keliling. Inisiatif ini bertujuan menjangkau daerah dengan tingkat literasi rendah dan membantu masyarakat agar tidak terjerumus dalam informasi yang salah atau hoax.
4: Nah, kemudian yang kita lakukan itu adalah kita pertama memperbanyak koleksi digital juga. Selain itu kami juga dengan perpusnas itu ada ipusnas itu terkait koleksi. Kami juga memperluas jangkauan dari perpustakaan digital itu ke berbagai daerah. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keterampilan, kecakapan untuk mengelola informasi digital. Jadi bagaimana masyarakat, dia tahu kebutuhan informasinya. Kalau saya punya problem ini, berarti saya harus cari informasi apa. Nah, itu yang penting. Yang kedua, saya harus cari di mana sumber informasi yang valid. Jadi tadi mengenali kebutuhan, kemudian mencari informasinya. Terus kemudian yang ketiga, itu bagaimana dia bisa mengkritisi informasi.
3: Di sisi lain, Maharina Novi, seorang aktivis perempuan dari Rumah Baca Institut Malang, memberikan perspektif yang berbeda. Menurutnya, minat baca di daerah pelosok sebenarnya cukup tinggi. Namun, hambatan utamanya adalah akses dan ketersediaan buku.
5: Pikir ketika kami ya, dari Rumah Baca Cerdas Institut ini, ketika turun tuh, kami sebenarnya melihat antusias masyarakat untuk membaca. ketika kami datang ke desa-desa, kemudian kami bukakan mobil baca yang berisi dengan buku-buku, bahkan itu rebutan mereka, baik anak-anak, remaja maupun ibu-ibu. Bahkan juga ada bapak-bapak yang penasaran dengan buku itu. Nah, saya pikir kalau masalah minat baca, sebenarnya saya pikir ya tinggi, hanya fasilitasnya yang nggak ada. Mereka kebanyakan karena orangnya nggak punya, jadi mungkin nggak ada akses untuk bisa membaca buku. Dan kalau misalkan dilihat ya, dulu itu ada program rumah baca di desa-desa, itu bisa menjadi alternatif. Sayangnya mungkin ketika dulu ada PT Pos yang bisa saling berkirim buku dengan pengiriman yang gratis, sekarang udah nggak ada.
3: Ia menambahkan bahwa buku yang beragam sangat dibutuhkan di daerah, tidak hanya untuk anak-anak. Faktanya, minat baca para orang tua pun juga tinggi jika aksesnya tidak terkendala.
5: Dan saya yakin kalau misalkan ada buku bacaan yang dibagikan secara gratis atau dibuatkan fasilitas di desa-desa gitu, atau di pelosok gitu ya, itu insya Allah masyarakat minat bacanya masih tinggi. Tergantung buku bacaan yang disediakan, seberapa beragam dan seberapa dekat dengan masyarakat gitu, dekat dengan anak-anak. Kalau anak-anak ya mungkin sukanya buku komik, buku yang banyak gambar-gambarnya, bukan buku bacaan yang tebel-tebel dan banyak tulisannya gitu. Jadi alternatif pilihan bukunya juga diperbanyak yang diberikan ke masyarakat. Saya pikir kalau minat baca itu tinggi, hanya fasilitasnya yang belum ada. Saya kira kalau di perkotaan, ketika kami hadir di sana, itu mereka beda, bukan hanya buku fisik, tapi buku online yang dicari. Artinya ya minat bacanya juga ada yang tinggi. Kalau masalah minat baca, saya yakin di Indonesia masih bisa ditingkatkan lagi dan didorong.
3: Meningkatkan literasi bukanlah tugas satu pihak. Sinergi antara pemerintah, aktivis, dan masyarakat sangat diperlukan. Menuju Indonesia cerdas, kita harus terus berupaya menumbuhkan budaya membaca dan memperkuat literasi masyarakat. Membangun infrastruktur literasi yang memadai seperti perpustakaan dan taman baca, serta memastikan ketersediaan buku yang beragam dan relevan, adalah langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan tersebut.
2: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Quran lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Al-Iman tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya. Di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing. 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846 08131 94 kali 846 Buku 100 hadis tentang tauhid meneguhkan iman memperkokoh akidah.
4: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh. Banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah, para pecinta Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah faedah yang sangat berharga yang kami dapatkan dari ulama kita, yaitu Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau pernah menyampaikan bahwasannya apabila kita ditanya, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, apakah puasa sunnah Senin Kamis ataukah puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan. Dan mungkin pertanyaan yang seperti ini muncul di dalam benak kita, mana yang lebih utama, puasa Senin Kamis ataukah puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu puasa tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 bulan-bulan Hijriah. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui keutamaan mana yang lebih utama dari amalan-amalan sunnah, jadi kami katakan di sini amalan-amalan sunnah, bukan amalan-amalan yang wajib, karena amalan-amalan yang wajib pasti dan harus kita laksanakan, tidak boleh kita memilih-milih. Akan tapi dalam memilih amalan sunnah, maka yang lebih utama kembali kepada diri kita masing-masing. Manakah yang mampu kita lakukan? Apabila kita mampu untuk melaksanakan puasa 3 hari dalam setiap bulan dan kita mampu istiqomah, kita mampu menjaganya, maka itu yang lebih utama daripada kita melakukan puasa Senin Kamis tapi kita hanya melakukannya 1 bulan sekali dan lain sebagainya. Maka karena hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang utama ya Rasulullah? Amalan yang sedikit tapi terus menerus, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu apabila kita ingin melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan, maka marilah kita memilih amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara kontinu, amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara terus-menerus. Karena amalan-amalan sunnah yang kita lakukan secara terus-menerus lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika kami menyampaikan faedah ini, bukan berarti kita tidak boleh untuk menggabungkan antara puasa 3 hari dan puasa Senin Kamis. Apabila kita memiliki semangat, iman kita puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan. Dan mungkin pertanyaan yang seperti ini muncul di dalam benak kita, mana yang lebih utama, puasa Senin Kamis ataukah puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu puasa tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 bulan-bulan Hijriah. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui keutamaan mana yang lebih utama dari amalan-amalan sunnah, jadi kami katakan di sini amalan-amalan sunnah, bukan amalan-amalan yang wajib, karena amalan-amalan yang wajib pasti dan harus kita laksanakan, tidak boleh kita memilih-milih. Akan tapi dalam memilih amalan sunnah, maka yang lebih utama kembali kepada diri kita masing-masing. Manakah yang mampu kita lakukan? Apabila kita mampu untuk melaksanakan puasa 3 hari dalam setiap bulan dan kita mampu istiqomah, kita mampu menjaganya, maka itu yang lebih utama daripada kita melakukan puasa Senin Kamis tapi kita hanya melakukannya 1 bulan sekali dan lain sebagainya. Maka karena hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang utama ya Rasulullah? Amalan yang sedikit tapi terus menerus, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu apabila kita ingin melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan, maka marilah kita memilih amalan-amalan yang bisa

0: sesuai dengan tingkat keimanan yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan faedah tersebut bisa kita amalkan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, amalan sunnah yang baik adalah amalan sunnah yang bisa kita lakukan secara terus-menerus, yang bisa kita lakukan secara kontinu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adab-adab harian muslim. Adab-adab dalam berdoa. Pertama, mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum berdoa dan diakhiri dengan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, husnuzzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ujibu da'watad da'i idza da'an, yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Ketiga, mengakui dosa-dosa yang diperbuat. Keempat, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kelima, istiqomah dalam berdoa. Keenam, berdoa dengan mengulanginya sebanyak 3 kali. Ketujuh, berdoa dengan lafaz yang singkat dan padat namun maknanya yang luas. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbu al-jawami'a minad du'a wa yad'u ma siwa dzalika." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat, namun maknanya luas dan tidak berdoa dengan selain itu. Yang kedelapan, orang yang berdoa hendaknya memulai dengan mendoakan dirinya sendiri jika hendak mendoakan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna," di dalam surah Al-Hasyr. Yang artinya, "Ya Tuhan kami, beri kami ampunan dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami." Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 10. Kesembilan, memilih berdoa di waktu yang mustajab atau waktu yang pasti dikabulkan doa tersebut.
2: Haram hukumnya mendahului imam ketika rukuk, sujud, atau yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin." Artinya, tidakkah salah seorang dari kamu takut, atau hendaklah salah seorang dari kamu takut apabila ia mengangkat kepalanya mendahului imam, bahwa Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah akan merubah rupanya menjadi rupa keledai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala anjing. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat. Selesai salat, beliau menghadap kepada kami dan berkata, 'Ayyuhan nas, inni imamukum fala tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyami wala bilinsirafi, fa inni arakum amami wa min khalfi.'" Artinya, "Wahai sekalian manusia, aku adalah imam kalian. Janganlah kalian mendahului aku ketika rukuk, sujud, berdiri, dan salam, karena aku dapat melihat kalian di hadapanku maupun di belakangku." Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tubadiruni biruku'in wala bisujudin. Fa innahu mahma asbaqukum bihi idza raka'tu tudrikuni bihi idza rafa'tu. Inni qad baddantu." Artinya, Janganlah kalian

0: dan mendahuluiku ketika rukuk ataupun sujud. Karena walau bagaimanapun cepatnya aku mendahului kalian rukuk, ketika aku rukuk, kalian pasti akan mendapatiku rukuk sebelum aku bangkit darinya, karena aku sudah berumur." Hadis hasan diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Darimi.
1: "Pak, Pak, lihat nih Pak, status si Andi. Sok-sokan sibuk banget, padahal kerjanya gitu-gitu aja."
2: "Raffi, boleh Bapak tanya sesuatu?"
1: "Apa tuh, Pak?"
2: "Kamu tahu nggak, orang yang sadar bahwa setiap perkataan bisa membuahkan pahala atau hukuman, dia pasti akan lebih hati-hati dalam berbicara."
1: "Maksudnya, ngomong asal-asalan pun bisa jadi dosa ya, Pak?"
2: "Iya, Raffi. Kadang satu kalimat saja bisa bikin orang tersakiti. Tapi, satu kalimat juga bisa jadi sebab pahala yang besar. Tinggal kita pilih mau yang mana."
1: "Berarti, mulai sekarang, saya harus mikir dulu ya, Pak, sebelum ngomong."
2: "Itu dia. Jaga lisan, jaga hati, karena Allah Maha Tahu dan Maha Mendengar."
3: Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, "Orang yang menyadari bahwa perkataan membuahkan pahala dan hukuman, niscaya ia akan sedikit berbicara, kecuali dalam perkara yang membawa manfaat baginya." Bahjatul Majalis, Jilid 4, halaman 488.
1: Renungan Suara Al-Iman.
4: "Pak, berita konflik makin ramai aja. Semua orang pada ribut, saling debat di medsos. Aku jadi bingung, harus ikut ngomong atau diam aja."
5: "Nak, di saat fitnah bertebaran, keselamatan itu dengan menahan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Keselamatan seseorang pada masa fitnah ialah dengan tetap tinggal di rumah.' Hadis riwayat Bukhari."
4: "Maksudnya, kita jangan ikut-ikutan ramai di luar ya, Pak?"
5: "Betul, lebih baik diam, jaga lisan, jangan mudah komentar. Kalau gak yakin kebenarannya, lebih selamat untuk tidak terlibat."
4: "Iya juga, Pak. Jadi, daripada ribut-ribut, lebih baik saya banyakin ibadah di rumah aja."
5: "Tepat sekali. Dengan begitu, insya Allah, Allah jaga dirimu dari bahaya fitnah."
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keselamatan seseorang pada masa terjadinya fitnah atau konflik ialah dengan tetap tinggal di rumah." Sahih Al-Jami, hadis yang ke-3649.
1: Renungan Suara Al-Iman.
6: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar, rasa kurang cukup dalam hidup menjadi keluhan yang sering terdengar hari ini. Padahal, sebagian orang telah diberikan berbagai nikmat, baik kesehatan, keluarga, pekerjaan, maupun kesempatan beribadah. Namun, karena terlalu fokus melihat apa yang belum dimiliki, seseorang akhirnya lupa terhadap nikmat yang sudah ada. Fenomena ini menunjukkan pentingnya rasa syukur dalam kehidupan seorang Muslim. Lalu, bagaimana Islam mengajarkan kita menyikapi rasa kurang cukup dalam hidup? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang pentingnya mengenali nikmat Allah dan menyempurnakan rasa syukur.
1: Ya, jika kita diberi nikmat, namun kita belum merasakan nikmat, ya berarti kita kurang bersyukur. Tandanya kita ma'rifataha, mengerti bahwasanya apa yang kita dapatkan itu adalah nikmat. Dan nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga menimbulkan rasa rububiyah, keimanan kita kepada Allah. Allah adalah zat yang mengatur alam semesta. Allah adalah zat yang memberi rizki kepada kita. Ya, rizki itu banyak sekali. Kita bisa mendengarkan ceramah agama. Ya, ini adalah kaitan nikmat tentang agama kita. Kita diberi Allah hidayah. Kita tidak melihat sinetron. Kita tidak melihat konten-konten yang tidak bermutu. Kita tidak melihat konten-konten yang bisa merusak hati kita, keimanan kita. Kita masih mau mendengarkan nasihat. Kita masih mau mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah. Ya, maka ini adalah nikmat. Kalau kita tidak mengetahuinya, kalau tidak mengakuinya bahwasanya ini nikmat, ya maka kita belum sempurna syukur kita. Tatkala kita telah mengakuinya, mengetahuinya bahwasanya ini nikmat, maka ucapkan dengan lisan kita, alhamdulillah. Jadi butuh persaksian dalam diri kita. Bahkan tatkala kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat hidayah, itu kita ucapkan dengan sadar. Artinya sadar itu tahu. Tatkala kita mengucapkan syukur, sehingga tatkala kita mengakui tentang nikmat bahwasanya datangnya dari Allah, ini adalah rububiyah, maka akan mengantarkan kita kepada uluhiyah, yaitu taat patuh beribadah karena rasa syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla.
0: Pendengar, rasa cukup tidak selalu datang dari banyaknya harta, tetapi dari hati yang pandai bersyukur. Mari kita belajar mengenali nikmat Allah dan memperbanyak memujinya atas segala karunia yang telah diberikan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur.
2: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Iman TV, para pendengar radio Suara Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan yang tidak pernah berhenti kita dapatkan dan kita rasakan. Maka hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan tahmid, dan juga hendaknya kita gunakan kenikmatan tersebut untuk semakin dekat kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan amal-amal saleh. Yang mana pada pagi hari yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik wanita muslimah. Yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan wanita muslimah, agar mereka memahami agama Islam dengan pemahaman yang benar, dan agar mereka bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang benar. Dan di antara bentuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentarbiyah wanita muslimah adalah beliau mengajarkan tentang hukum-hukum seputar puasa. Yang mana kita tahu bahwasanya puasa adalah tarkut ta'am wasyarab wan nikah wal kalam. Wahada makna lughawi. Secara bahasa, bahwasanya puasa itu adalah meninggalkan makanan, minuman, ya, hubungan badan, dan juga meninggalkan ucapan atau perkataan. Artinya diam. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, maka sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya berpuasa adalah al-imsaku 'anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kal akli wasyurbi wal jima'i min thulu'il fajri ila ghurubi syams. Di antara yang bisa membatalkan puasa adalah makan, minum, jima', berhubungan badan, ya, min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dari mulai terbitnya fajar, yaitu waktu subuh, ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Ya, dan para ulama juga menambahkan dalam pengertian atau definisi dari puasa tersebut, yaitu ada niat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang tidak makan, tidak minum, ya, itu tujuannya bukan untuk ibadah. Tapi mungkin untuk diet, ya, atau untuk perkara-perkara yang lainnya. Dan puasa ini, ya, di antara maslahat dan juga di antara faedah dari berpuasa adalah habsun lin nafsi 'anish syahawat. Ya. Agar bisa mengendalikan nafsu. Ya. Bisa menahan nafsu dari asyahawat, dari keinginan-keinginan syahwat, ya, itu bisa dikendalikan dengan puasa. Artinya nggak sembarang makan, nggak sembarang minum, ya, atau hal-hal yang lain. Nah, dengan puasa ini bisa dikendalikan, ya. Walau ta'thirun ajibun fi hifdzil jawarih adh-dhahira wal quwa al-batina wa huwa yahfadhu 'ala al-qalbi wal jawarih sihhataha. Yang mana puasa ini luar biasa, ya, bisa menjaga kesehatan fisik, ya, anggota badan, dan juga bisa menjaga kesehatan hati, ya, bisa menjaga kesehatan hati, sehingga, ya, tidak gampang kena penyakit, baik penyakit fisik, jasad manusia, atau penyakit yang menimpa hati manusia. Ya, maka ini diantara manfaat dan faedah dari puasa. Fahuwa min akbaril auni ala taqwa. Dan puasa ini adalah salah satu sebab terbesar seseorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya puasa ini Allah wajibkan bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa, ya, dia menempuh jalan agar bisa mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pengin bisa mendapatkan predikat ketakwaan, hendaknya bisa menempuh jalan ini, yaitu dengan berpuasa. Tapi puasa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa ini diwajibkan, ya, oleh Allah atas umat Nabi Muhammad pada tahun kedua Hijriah. Ya, baik diwajibkan untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Ya, karena dalilnya umum mencakup laki-laki dan juga perempuan. Ya. ومن الأدلة على وجوبه على النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهن أنه عند وجود المانع الشرعي كالحيض والنفاس فإنه يجب عليهن أن يقضين الصيام بعد زوال العذر. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kaum wanita tentang hukum-hukum seputar puasa. Karena puasa tersebut ya itu puasa Ramadan itu diwajibkan kepada kaum wanita juga. Dan kaum wanita itu di antara sunnatullah yang Allah tetapkan kepada mereka adalah mereka datang haid, ya, atau juga nifas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, mengajarkan kepada kaum wanita muslimah, ya, bagaimana ketika wanita itu sedang datang bulan, apakah tetap wajib puasa? Bagaimana sekiranya wanita itu ya setelah melahirkan ya atau nifas, apakah juga wajib berpuasa? Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada mereka. Ya. Bahwasanya di antara syarat wajibnya berpuasa itu adalah al-taharah minal haidhi wan nifas. Di antara syarat wajibnya berpuasa itu adalah suci dari haid dan suci dari nifas. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum wanita, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Ya, ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan, memberikan pengajaran kepada kaum wanita. Hal-hal yang terkait dengan puasa. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah apabila seorang wanita itu sedang haid datang bulan ya, maka dia itu tidak sholat dan juga tidak berpuasa. Ya, tidak wajib untuk sholat dan juga tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Ya. Nah ini Nabi sedang menjelaskan. Ya, Nabi sedang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar puasa kepada kaum wanita. Ya, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khilali hadzal hadis yurshidu an-nisaa ila suquti as-siyam 'anhunna halal udhri. Karena ada uzur syar'i datang bulan ya atau sedang haid, maka tidak wajib untuk melaksanakan berpuasa. Ala an yaqdina ma fatahun. Namun ketika seorang wanita yang sedang haid itu tidak wajib untuk berpuasa, bahkan tidak boleh untuk melaksanakan puasa. Maka mereka diwajibkan untuk mengqadha. Ya, diwajibkan untuk mengqadha ya, sebanyak bilangan hari yang dia tinggalkan tidak puasa. Sama ya pada saat Ramadan ya kemudian datang bulan 7 hari, maka ya wanita tersebut wajib untuk mengqadha, mengganti 7 hari ya yang dia tidak puasa di bulan Ramadan dikarenakan datang bulan atau haid. Wa mimma yadullu ala أن عليهن القضاء ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. Dan di antara dalil atau hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang wajibnya bagi wanita haid untuk mengqadha puasa Ramadan adalah hadis Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, yang mana beliau menceritakan kunna nu'mar biqadha'i shaumi wa la nu'mar biqadha'i shalah. Beliau menjelaskan bahwasanya dahulu kami, yaitu kaum wanita, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha puasa, mengganti puasa. Ya. Wala nu'mar biqadha'i shalah. Adapun salat, maka kita tidak diperintah untuk mengqadha'nya. Ya. Jadi ketika wanita sedang haid kemudian tidak melakukan puasa Ramadan, ya, maka wajib untuk mengqadha, menggantinya di hari-hari yang lain. Adapun kalau wanita haid tidak salat, maka tidak diperintahkan untuk mengganti salat yang ditinggalkan pada saat dia haid. Fa'amruhu sallallahu alaihi wasallam lin nisa biqadha'i shaumi fihi dilalatun ala wujubihi alaihinna. Ya, dan ini sebagai dalil, ya, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi kaum wanita untuk mengqadha puasa. Ya, wa fihi dalalah ala suquti as-siyam 'anil nisa' fi halatil 'udhri min al-hayd wa nifas. Sebagaimana juga, ya, dalam hadis tersebut dijelaskan wanita yang sedang haid ataupun nifas itu gugur kewajiban. Ya, gugur kewajiban, namun harus mengganti, mengqadha pada hari-hari yang lain. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum wanita, ya, hal-hal seputar hukum-hukum puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, inna Allah ta'ala wada'anil musafiri shauma wa syatra shalah wa 'anil hamil wal murdhi'i as-shauma. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah, ya, memberikan keringanan bagi orang yang sedang safar, bagi orang yang sedang safar, ya, seorang yang musafir, ya, Allah berikan keringanan untuk tidak berpuasa. Wasyatrussalah. Nah, Allah pun berkasih keringanan bagi orang yang safar, bagi musafir, itu syatrussalah. Dikasih, yaitu masyru'iyah sholatul qasr. Mengqasar sholat, memendekkan sholat, yaitu sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa 'anil hamil wal awil murdhi'i as-sawma. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keringanan bagi wanita yang sedang hamil. Wanita yang sedang hamil atau wanita yang sedang menyusui, Allah kasih keringanan untuk tidak berpuasa. Ya. Ketika memang dalam keadaan tidak mampu, ya, tidak kuat, tidak mampu, ya, untuk berpuasa, maka Allah kasih keringanan. Maka dalam keadaan hamil dan juga dalam keadaan menyusui, ini diantara uzur syar'i, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'anil hamil awil murdhi fihi takhfifun minhu sallallahu alaihi wasallam alaihima. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, memberikan takhfif, keringanan bagi wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui, ketika memang tidak kuat, ya tidak kuat, maka tidak wajib untuk yaitu melaksanakan puasa. Wadzalika annahuma idza khafata ala waladayhima tuftirani wa taqdiyani mimma yadullu ala suquti shiyam anhuma fi hadhihi al-hala. Dan di antara pendapat, ya, ada yang mengatakan bahwasanya apabila wanita yang sedang hamil atau yang sedang menyusui itu takut, khawatir terhadap janinnya, ya, nanti kalau puasa nanti akan membahayakan janinnya, maka tuftirani, maka tinggalkan puasa. Ya, tinggalkan puasa. Itu tidak berpuasa dia, dan ini keringanan. Wataqdiyani, dan yaitu mengqadha. Ya, mengqadha. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ketika seorang wanita itu, ya, dalam kondisi hamil atau menyusui, maka itu termasuk uzur, ya, untuk tidak melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa. Baik. Kemudian, ya, terkait puasa ini, bahwasannya dalam agama kita telah dijelaskan ketika seseorang, ya, ada uzur untuk tidak berpuasa, ya, khususnya seorang wanita tadi dikarenakan haid atau dikarenakan nifas atau dikarenakan hamil atau dikarenakan menyusui, maka tadi disebutkan, ya, dia tidak berpuasa, tapi dia wajib untuk mengqadha, mengganti puasa di hari-hari yang lain. Dan di antara dalilnya adalah firman Allah, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Maka barang siapa yang menyaksikan hilal, ya, atau mendapati bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Namun barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka dia mengganti, mengqadha, ya, di hari-hari yang lain. Ya, di hari-hari yang lain. Artinya ketika sedang safar ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Ya, ketika sakit, ya, maka ada rukhsah, ada uzur untuk tidak berpuasa. Karena kalau dipaksakan dia berpuasa, nanti akan semakin parah sakitnya, bahkan bisa meninggal dunia karena kan dari itu. Maka ini tergantung kondisi, ya, sakitnya seseorang. Kalau emang ahli kesehatan, dokter, dan yang semisalnya menyarankan untuk tidak berpuasa, ya, maka dia mengambil rukhsah atau dia mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Namun dia wajib untuk fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia ada kewajiban untuk mengqadha. Ada kewajiban untuk mengganti puasa di hari-hari yang lain. Ya. Dan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ma thabata fi sahih Muslim an Mu'adha qalat سألت عائشة. Adapun dalil dari sunnah Nabi, yaitu terdapat dalam Sahih Muslim dari Mu'adha, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ma balul haid taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah. Ya, dia bertanya kepada Aisyah, ya, artinya bertanya, kenapa wanita yang sedang haid itu, ya, dia wajib mengganti puasa dan tidak wajib mengganti sholat yang ditinggalkan. Faqalat ahruriyatun anti. Maka Aisyah ini terheran-heran kepada wanita tersebut. Ya, apakah anti Apakah Anda, apakah engkau itu haruriyah? Haruriyah itu wanita yang terpapar ya pemahaman khawarij. Ya. Qultu laysat biharuriyah. Lastu biharuriyah walakin as'al. Aku ini bukan wanita haruriyah. Ya, yang terpapar oleh pemahaman khawarij, tapi walakinni as'al. Aku ini memang benar-benar yaitu bertanya. Ya, aku ini memang benar-benar bertanya, ingin mengetahui jawaban. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan, kana yusibuna dzalik fa nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Ya. Bahwasannya hal tersebut juga menimpa kami. Ya, artinya haid itu menimpa kami. Ya, karena kamu wanita. Ya. Kemudian kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Anu'mar biqadha'is shaum. Kami diperintahkan untuk mengganti mengqadha puasa yang kami tinggalkan. Ya. Itu pada saat kami haid. Itu kami diperintahkan untuk mengganti puasa di hari-hari yang lain. Wala nu'mar biqadha'is shalah. Akan tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat yang kami tinggalkan. Ya. Jadi ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kaum wanita muslimah. Ya, kaum wanita muslimah. Dan ya kadang-kadang memang ada pertanyaan seperti itu. Kenapa kok dibedakan ya? Itu antara mengqadha salat ya tidak wajib dan mengqadha puasa itu wajib. Ya, maka dijelaskan oleh Aisyah, ya memang seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami semua. Ya. Bahwasanya kami diwajibkan, diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diwajibkan untuk mengqadha salat. Dan ini adalah syariat ya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi Rasulullah telah mendidik dan mengajarkan kaum wanita. Ya, bagaimana agar mereka itu bisa menunaikan ibadah puasa dengan benar. Ya, ketika ada udzur, apa yang harus dilakukan? Ya, sehingga mereka tidak salah dan tidak keliru dalam menunaikan ibadah puasa tersebut. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang wanita pada saat dia berpuasa, berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya adalah tahri lailatul qadri wa du'a fiha. Ya. Bahwasanya kaum wanita diajari agar benar-benar bisa mencari Lailatul Qadar, malam kemuliaan, dan bisa berdoa di malam yang mulia tersebut, Lailatul Qadar. Ya. Bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam linisa

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika aku mengetahui malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang aku ucapkan? Ya, doa apa yang aku baca?" Maka qala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum wanita, "Quli, ucapkan, panjatkan doa, bacalah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Maka Rasulullah pun mengajarkan kepada Aisyah dan juga kepada umatnya. Karena ini tidak hanya khusus bagi Aisyah, tapi umat Nabi Muhammad secara keseluruhan, laki-laki dan perempuan. Ucapkan wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu'an." Ya Allah, sesungguhnya engkau afuun, maha memberikan maaf, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai al-afwa, ya, suka memberikan maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Ya, maka maafkan aku. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah dan juga untuk semuanya. Ya, agar mendapatkan kebaikan, maka seseorang harus berusaha untuk mencari dan mencari Lailatul Qadar dan berusaha agar bisa memanjatkan doa tersebut agar bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena dosa kita ini sangat banyak sekali. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang disampaikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Yang mana Aisyah ini semangat untuk mencari Lailatul Qadar. Dan Nabi tidak mengingkari. Ya, bahkan Nabi, ya, yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran apa doa yang dibaca pada malam yang mulia tersebut, Lailatul Qadar. Ya. Dan ternyata Rasulullah mengajarkan doa yang sudah kita baca tadi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, mengajarkan dan mendidik kaum wanita muslimah, yaitu beri'tikaf. Ya, itu beri'tikaf. Kanan nisa'u ya'takifna ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yamna'hunna min dhalik. Dahulu para wanita di zaman Nabi, mereka beri'tikaf. Dan Nabi tidak melarang mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf minal umuril mustahabbah. Lahunna fi Ramadhan 'inda amnil fitnati wa idzni zauj. Ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf bagi kaum wanita itu termasuk perkara-perkara yang dianjurkan, ya, di bulan Ramadhan, namun dengan catatan 'inda amnil fitnah, apabila aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah. Fitnah yaitu hal-hal yang memadharatkan wanita, godaan-godaan, ya, seperti apakah lingkungannya mendukung atau malah membahayakan, ada ikhtilat, ya, maka dilihat kondisi-kondisi tersebut. Apabila aman maka tidak mengapa, dan juga syaratnya.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama.

0: Wanita muslimah itu meminta izin ketika ingin puasa sunnah, minta izin kepada suaminya. وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ نَفْلًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ مَعَهَا فِي بَلَدِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ تَصْرِيحًا أَوْ تَلْمِيحًا لِئَلَّا تُفَوِّتْ عَلَيْهِ حَقَّهُ بِالِاسْتِمْتَاعِ بِهَا. Ya, jadi wanita muslimah kalau pengen puasa sunnah, puasa tatawu dan ada suaminya, maka minta izin. Ya, minta izin kepada suaminya agar jangan sampai ya sang wanita tersebut atau istri tersebut itu bisa mengabaikan hak seorang suami fil istimta'i biha. Kalau memang ada haja sang suami kepada sang istri, ya itu lebih didahulukan, karena itu adalah kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Adapun puasa sunnah, maka itu ya dibawa dari itu perkara-perkara yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang istri. Taib. Kemudian yang terakhir terkait bagaimana Rasulullah mendidik, mengajarkan hukum-hukum seputar puasa kepada kaum wanita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk berpuasa di hari Jumat saja. Ya, mengkhususkan puasa di hari Jumat saja. Dan hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari an Juwairiyah binti Al-Haris ya radhiyallahu anha. Dari Juwairiyah binti Al-Haris, semoga Allah meridhai beliau, beliau menceritakan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumal jum'ah wa hiya shaimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah itu berjumpa dengan Juwairiyah ya di hari Jumat, dan Juwairiyah ini dalam keadaan berpuasa. Faqal, maka Nabi bertanya kepada Juwairiyah, asumti amsi? Ya. Nabi bertanya kepada Juwairiyah, apakah kemarin engkau juga berpuasa? Artinya apakah kemarin yaitu hari Kamis engkau juga puasa? Qalatla. Maka Juwairiyah menjawab, tidak, aku enggak puasa. Kemarin aku enggak puasa, yaitu di hari Kamis aku enggak puasa. Kemudian Nabi bertanya lagi, ya, turidina an tasumi ghadan? Apakah engkau ya pengen berpuasa besok? Berarti besok setelah hari Jumat, hari Sabtu ya. Apakah engkau juga pengen puasa di hari Sabtu besok ya? Qalat la, la. Aku enggak puasa juga. Ya, jadi Kamis enggak puasa, Sabtu enggak puasa. Puasanya hari Jumat. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aftiri. Maka berbukalah. Artinya jangan puasa. Karena hanya apa? Hanya mengkhususkan puasa di hari itu Jumat. Menyendirikan puasa di hari Jumat. Kalau pengen puasa di hari Jumat, maka puasalah sebelumnya, yaitu kemarin ya hari Kamis, atau setelahnya, yaitu hari Sabtu. Berarti kalau pengen puasa hari Jumat, Kamis Jumat, atau Jumat Sabtu, jangan hanya berpuasa di hari Jumat. Makanya Rasulullah mengatakan fa'aftiri. Karena Juwairiyah hanya berpuasa di hari Jumat, tidak berpuasa dengan hari sebelumnya, Kamis, atau tidak berpuasa dengan hari setelahnya, yaitu hari Sabtu. Ya. Laqad bayyana ar-rasul linisa'i min khilali hadzal hadits annahu yukrah ifradu yaumil jum'ati bisiyami tatawwu'an. Jadi Nabi telah menjelaskan kepada kaum wanita dengan hadis ini adalah dibenci. Ya, hanya berpuasa satu hari saja, yaitu di hari Jumat, puasa sunnah. Ya, fada'a Juwairiyah ila al-iftari hinama 'alima bi anna turidu ifrada hadha al-yawmi bis-siyam. Ya, dan memerintahkan Juwairiyah agar berbuka, membatalkan yaitu puasanya karena hanya berpuasa hari Jumat saja. Li'annahu min al-ayyam allati yukrahu ifraduha bis-siyam tatawwu'an li'annahu yawmu 'idin lil-muslimin wal 'idu la yusam. Ya, karena apa? Tidak boleh hanya berpuasa di hari Jumat saja, yaitu puasa sunnah, karena hari Jumat itu 'idun lil-muslimin, hari rayanya kaum muslimin dalam satu pekan. Wal 'idu la yusam. Dan ketika hari raya, maka tidaklah ya diperbolehkan untuk berpuasa. Baik, ini adalah beberapa ya hukum-hukum seputar puasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita. Dan ini pun menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum wanita, agar mereka bisa beribadah puasa dengan benar, ya, dan jangan sampai ketika melakukan ibadah puasa itu ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diajarkan kepada mereka hukum-hukum seputar puasa. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, membimbing kita semuanya agar senantiasa menuntut ilmu agama dan agar kita mengetahui yang hak dari yang batil, dan agar kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya ya hal-hal yang seputar ibadah ataupun yang lainnya. Dan karena sebentar lagi ya kita akan menyambut bulan Ramadan, maka mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan diberikan taufik untuk memaksimalkan ibadah di bulan tersebut. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, riwayat Imam Abu Dawud dan disahkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau SAW, innal abda idha sabakat lahu minallahi manjilah, lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
9: Ilmu ini merupakan salah satu tanda kebaikan dalam kehidupan manusia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas diri orang tersebut, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama ini. Apakah Allah menginginkan kebaikan atas diri kita atau tidak? Maka salah satu tandanya, salah satu barometernya adalah lihat ilmu agama kita. Kalau ilmu kita nambah, kita semakin paham agama, kita semakin paham ayat-ayat Al-Quran, semakin paham hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, kita semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tandanya Allah menginginkan kebaikan atas diri kita.
4: Faedah kajian.
10: Ya, seorang penuntut ilmu, seorang da'i, ya, seorang pendidik, dia harus tafa'ul, optimis, al-amal. Ya, jangan putus asa. An-Nabi alaihi salatu wasalam pernah didatangi oleh siapa? Malakul Jibal. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau diusir dari mana? Hah? Taif. Malakul Jibal datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan kepada beliau, ya Muhammad, innallaha azza wa jalla qad sami'a qawla qawmika laka. Wahai Muhammad, sungguhnya Allah azza wa jalla telah mendengar perkataan kaummu terhadap dirimu. Ya, wa ma raddu alaika, dan penolakan mereka kepada engkau. Ya. Wa qad ba'athallahu malakal jibal ta'muruhu bima syi'ta. Ini perkataan Jibril. Dan malakul jibal, Allah telah mengutus malakul jibal, ya, malaikat yang pengawas menjaga gunung-gunung, ke Allah mengutus pada engkau untuk dia melaksanakan apa yang engkau perintahkan. Kau perintahkan apa? Dia akan lakukan. Kemudian kata malaikat itu, wa ana malakul jibal, dan aku adalah malaikat jibal. Wa qad ba'athani rabbuka ilayka lita'murani amraka. Dan Allah telah mengutus aku untuk engkau memerintahkan pada aku apa perintahmu. Silakan perintah aku lakukan. Ya. Wa bima syi'ta. Dan aku akan lakukan sesuai apa yang kau kehendaki. In syi'tan utbiqu 'alaihimul akhshabain fa'altu. Seandainya engkau yakni menghendaki agar aku mengangkat gunung ini, dua gunung ini aku timpakan pada mereka, aku akan lakukan. Kata malakul jibal kepada an-nabi alaihi salatu wasalam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada malakul jibal itu, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha la yushriku bi syai'an. Tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, ya. Tapi aku tetap berharap semoga Allah, ya, semoga akan keluar dari mereka ini, Allah akan mengeluarkan dari mereka ini, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini optimisme dalam dakwah. Baru dakwah sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, orang dah ikut. Waduh, dah mau lagi dakwah. Orang ini pengku, ya, diajak, dah mau. Ya, nanti ini siapa kamu ini? Ya. Cuma ambil cermin besar, lihat dirimu itu, kamu itu siapa? Ya, itu fungsinya cermin. Tahu cermin, taruh di kamar mandi, di toilet, untuk apa? Supaya kita tahu diri kita. Ya, siapa kita ini? Sudah rapi apa belum? Itu hikmahnya. Ya, maka manusia melihat dirinya. Ya, tugas dakwah adalah untuk menyeru kepada kebaikan, kepada tauhid, pada sunnah. Orang mau ikut alhamdulillah, dia tidak mau mendengar itu urusan dia. Tapi tetap kita berdakwah. Ya, jangan putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Al Iman TV.
6: Semenit manfaat.
8: Dahulu Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, apabila ada orang yang mendebat beliau dalam suatu permasalahan, fa'adala ila ghairiha. Tapi kemudian dia keluar dari permasalahan tersebut. Bukan kepada esensi substansi dari asal dari permasalahan tersebut. Malah dia lari kepada, ya, mungkin menjelek-jelekan. Ya. Yaqulu, maka Imam Syafi'i pun berkata, ya, kita tinggalkan permasalahan ini. Artinya ini sudah melenceng. Ya. Kita kembali kepada inti yang ingin untuk kita cari kebenarannya. Dan hanya dia mengingatkan murid-muridnya yang hadir di majelisnya bahwasanya, ya, berdebat kusir, perdebatan yang bukan niatnya adalah mencari kebenaran, maka ini ada suatu hal yang dibenci. Kalau sudah jelas hak yang benar itu yang mana? Artinya dalilnya, semua penjelasannya, bukti-buktinya semua sudah jelas, terang benderang, tapi tetap ngeyel. Maka ini adalah sesuatu yang jelas-jelas ada tercela. Dan maksud dari, ya, adanya majelis berkumpul, ya, belajar, tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Kalau memang sudah muncul kebenaran tersebut, ya kenapa kita justru malah menolaknya? Wasafaul qulub, tujuan dari kita belajar menuntut ilmu, bermajelis, berdiskusi adalah untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati, agar hati kita jernih, hati kita bening. Kalau justru kita malah menolak kebenaran, berarti justru hati kita adalah kotor.
6: Semenit manfaat.
11: Innallaha la yakhfa 'alaihi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Huwal ladzi yani innallaha la yakhfa 'alaihi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yakhfa 'alaihi shay'un, tidak tersamarkan atas Allah apapun. Kainun fis sama, yang ada qa'inun fil ardi, yang ada di bumi, wala fis sama, tidak pula ada di langit. Li'ilmihi bima yaqa'u fil 'alam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apapun yang terjadi di alam, min kulliyin wa juz'iyin, terhadap semua perkara yang kulli maupun yang juz'i, semua yang semuanya, gitu aja deh, karena istilah kulli dan istilah dalam ilmu mantik. Wa khassahuma bi dzikri, Allah Subhanahu Allah menyebut keduanya, لِأَنَّ الْحِسَّ لَا تَجَوَزُهُمَا, yani karena indrawi manusia tidak mampu menembus melewati keduanya. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasannya segala sesuatu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang tersamar bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.
12: Semenit manfaat.
13: Kemudian sebutkan di sini, wal farqu bainar riya'i was sum'ati anna riya'a fil fi'li. Perbedaan antara riya' dengan sum'ah. Jadi kata-kata riya', yakni apa yang dilihat, riya', apa perbedaan riya' dengan sum'ah? Anna riya'a fil fi'li, bahwasanya riya' itu adalah dalam perbuatan. Ya. Misalkan dia sikapnya menunjukkan bahwasanya dia orang yang lemah, misalkan mungkin karena banyak puasa atau mungkin banyak tahajud, ya. Wasum'atu fil qawli kal qira'ati wadh-dhikri wal wa'di wal irsyadi. Sedangkan sum'ah itu yang berhubungan dengan pendengaran, kalau riya ada berhubungan dengan yang dilihat. Ya. As-sum'ah yaitu fil qaul. Adapun sum'ah itu dalam ucapan, seperti apa? Katilawati atau kal qiraati, seperti membaca Al-Qur'an misalkan, wa dzikir, wal wa'di wal irsyadi, memberikan nasihat. Ya. Kemudian penyuluhan agama misalkan, ini berhubungan dengan sum'ah. Wa abwabu riya'i katsiratun, nas'alullaha as-salamata.
12: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
14: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Semenit manfaat.
16: Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat nomor 1 sampai nomor 2. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, hanya Allah Ta'ala yang tahu maknanya. Lalu Allah berfirman, kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada kamu wahai Nabi agar mempersulit hidup. Jadi Al-Qur'an turun kepadamu bukan untuk mempersulit hidup. Kalau Al-Qur'an bukan untuk mempersulit hidup, berarti mempermudah hidup. Makanya orang mengikuti sunnah itu enteng itu ya. Mau zikir ya kapan saja bisa. Di rumah juga zikir, di masjid zikir, kendaraan juga zikir, enggak repot. Tapi kalau zikir menurut adat, wah sudah pusing kita. Mengumpulkan orang tidak gampang.
6: Semenit manfaat.
16: Dan Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah 185. Allah mendaki kamu dengan wahyu ini dengan Quran dan hadis yang sahih ini, itu supaya kamu itu mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah Ta'ala tidak mendaki kamu itu supaya sulit. Duh, kan sudah jelas. Mana agama yang semisal mudahnya ya, seperti Islam? Tidak ada. Karena Islam itu wahyu. Allah yang menciptakan hamba, Allah yang menyuruh kita ini beribadah, maka Allah Maha tahu kemampuan diri kita. Makanya kita ini tidak diperintah oleh Allah Ta'ala sesuatu yang tidak kita mampu.
6: Semenit manfaat.
17: Orang sufi mengatakan kita beribadah kepada Allah karena cinta. Kami enggak minta surga, kami enggak minta dijauhkan dari neraka. Yang penting kita cinta sama Allah. Kalaupun kita dimasukkan neraka, enggak masalah, yang penting karena cinta Allah. Ya, enggak memperdulikan surga, enggak memperdulikan neraka. Tidak berharap surga, tidak takut neraka. Yang penting ibadahnya karena cinta. Lah ini tidak benar. Kelihatannya benar tapi tidak benar. Karena kita ini diperintahkan oleh Allah minta surga. Kita meminta surga kepada Allah itu bagian dari ibadah. Berarti kita merasa butuh Allah. Kita juga diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh nabinya untuk takut kepada neraka. Karena takut kepada neraka adalah bagian dari ibadah.
18: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
19: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
20: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
18: Dan lantunan

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Pemerintah mengeluarkan larangan media sosial digunakan sebagai e-commerce. Contohnya platform seperti TikTok yang nantinya hanya diperbolehkan untuk mempromosikan barang layaknya iklan di televisi dan media sosial lain. Larangan itu akan masuk dalam aturan baru yang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 50 tahun 2020. Perdagangan dan bertransaksi secara langsung di medsos dikatakan pemerintah berdampak pada anjloknya penjualan UMKM dan pedagang pasar. Karena menurut data Kemenkop UKM, kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 60,51% dengan nilai transaksi sebesar Rp9.580 triliun. Sedangkan nilai barang terjual di TikTok sebesar Rp38,5 triliun. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan juga menyampaikan alasan lainnya larangan bertransaksi langsung di medsos, terutama menyangkut algoritma dan potensi penyalahgunaan data pribadi di ranah bisnis online.
3: Dia hanya boleh untuk promosi, seperti TV ya. TV kan iklan ya. Boleh kan? Tapi TV kan jualan,
4: nggak bisa jualan,
3: nggak bisa terima uang kan? Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan, jadi dia harus dipisah. Sehingga algoritmanya itu tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis.
2: Pengamat media sosial Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur atau UPN VJT, Irwan Dwi Arianto menyebut alasan pemerintah cukup masuk akal. Namun, Irwan memberi catatan kritis atas pelarangan ini.
5: Agak masuk akal sih, agar tidak dikuasai. Cuman kita itu kan tidak bisa menghindari teknologi. Teknologi itu bukan untuk dihindari, tapi untuk disikapi.
6: Prioritas bersama melindungi data pribadi pengguna. Pemerintah harus memiliki regulasi yang kuat dan efektif dalam mengatasi hal ini. Terkait mengontrol algoritma di media sosial, perlu diingat bahwa meskipun dipisah, platform masih bisa saling bertukar data untuk membenahi algoritma mereka. Karena kunci algoritma adalah untuk membuat semakin relevan. Terus yang perlu diingat lagi bahwa perkembangan teknologi itu mengubah kebiasaan masyarakat, termasuk membeli barang. Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan edukasi UKM atau pelaku usaha, khususnya tradisional, oleh digital. Sehingga sosial media itu bisa mereka manfaatkan, bukan mereka yang dimanfaatkan oleh media sosial. Otomatis nanti keuntungan itu akan masuk ke masyarakat dan akan berimbas pada pajak atau pendapatan negara. Kalau pola pikirnya adalah memaksa media sosial atau e-commerce berkontribusi finansial ke pemerintah, mereka akan bisa melakukan banyak hal karena mereka yang menguasai teknologi.
2: Sementara pakar entrepreneurship Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murvin Sembiring menyatakan, pelarangan transaksi di social commerce ini kontraproduktif dengan cita-cita menciptakan wirausahawan baru sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
7: Ini yang nggak nyambung. Kita ingin mencetak entrepreneur. Ada kementerian tertentu katanya 1.000 entrepreneur per tahun atau per bulan. Harus ada industri kreatif. Ini di antara instansi pemerintah sendiri ini kontraproduktif ini. Tidak ada komando yang satu gitu loh untuk melihat roadmap atau grand strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat kita di era modern kok masih bertipu tradisional seperti ini. Melarang-larang sebuah media yang begitu masif, ya dong. Carilah strategi yang lain. Generasi milenial bisa berbisnis dari e-commerce lewat TikTok itu, berapa didapat. Kalau melarang, berarti pemerintah yang ganti itu semua harusnya. Beri mereka peluang untuk berpenghasilan dengan cara pemerintah. Jadi melarang itu sudah harus ada kompensasinya yang jelas. Dengan target utamanya, orang-orang yang selama ini berpenghasilan lewat TikTok itu tidak kekurangan income-nya. Pemerintah punya data nggak? Lewat e-commerce itu berapa persen yang UMKM ikut di sana? Berapa persen perusahaan besar yang menggunakan media sosial? Harusnya data, kalau memang itu UMKM hanya 20% misalnya ya, pengendali-pengendali media sosial itu ditekan untuk UMKM yang dikasih iklim yang kondusif, lebih luas. Tapi yang ini jelas-jelas regulasi undang-undang omnibus law, bisa dibaca itu, undang-undang cipta kerja itu loh. Itu 40% wajib hukumnya misalnya makan minum, misalnya pemerintah sering memberikan oleh-oleh untuk tamu, baik dalam dan luar negeri, memberikan cindera mata, itu kan semua produksi, harus UMKM itu sebenarnya, 40%. Pengadaan barang dan jasa, ATK, itu UMKM dan koperasi bisa lakukan, kenapa enggak itu gitu loh, yang jelas-jelas itu di bawah kontrol dan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan dan mewajibkan perintah undang-undang loh. Mana ada perda yang merespon itu, ya, sampai ke kecamatan. Kan belum kita lihat, karena apa? Sudah terlalu nikmat berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar.
2: Lantas, bagaimana pengusaha milenial menyikapi aturan ini? Berikut pendapat Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Surabaya, Deni Yan Rustanto.
4: Jadi media-media sosial ini kan tidak hanya sebagai media sosial. Jadi adanya pelanggaran dari media-media sosial ini yang hanya memiliki izin sebagai media sosial di Indonesia, namun juga melakukan transaksi yang berupa seperti marketplace, karena seperti kita tahu sekarang Indonesia sedang gencar untuk melakukan pemungutan pajak terhadap transaksi-transaksi yang ada di marketplace. Nah, apabila program-program media sosial ini melakukan transaksi tanpa adanya izin dari pemerintah, tentunya pemerintah tidak bisa mendapatkan pemasukan dari transaksi-transaksi yang jumlahnya mungkin miliaran atau bahkan triliunan yang berputar di dalam marketplace yang dalam tanda kutip ilegal menurut pemerintah. Ya menurut saya, yaitu bagaimana solusinya? Menurut saya solusinya ya simpel, tinggal para media sosial ini, para pemilik media sosial ini secara company mengajukan izin sebagai marketplace, lalu ya itu win-win solution sih buat saya.
2: Denian juga mengajak kepada sesama wirausahawan muda beradaptasi dengan teknologi digital untuk menangkap peluang bisnis. Namun, harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku.
4: Karena ya algoritmanya TikTok itu banyak pakar media sosial bilang susah untuk dipahami. Sehingga itu sebenarnya sebuah opportunity juga. Tingginya traffic di TikTok itu merupakan sebuah anugerah juga bagi para pelaku UMKM yang berjualan di situ. Jadi jangan sampai karena TikTok tidak memiliki izin lalu para UMKM ini tidak bisa berjualan, itu jangan sampai ya. Tinggal kalau nggak ada izinnya, tinggal diurus aja izinnya. Sebenarnya itu hal yang sangat simpel sih. Dan terkait dengan isu yang para pedagang konvensional, para pedagang kecil, pasar menjadi sepi karena adanya marketplace, karena adanya TikTok Shop, karena adanya dan lain-lain ya, Shopee Live dan lain-lain, ya menurut saya ya kenapa tidak di-encourage dan diedukasi saja apa namanya pedagang-pedagang pasar, pedagang konvensional, pedagang-pedagang kecil yang belum melek teknologi, di-encourage aja agar mereka bisa bermigrasi, mereka bisa melek teknologi sehingga mereka tidak sampai ketinggalan zaman, karena kan seperti kita tahu bisnis harus selalu mengikuti zaman dan harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
8: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Quran lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Aliman tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Aliman Publishing. 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846 08131 94 kali 846 Buku 100 hadis tentang tauhid meneguhkan iman memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh

0: 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya. Wah, buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
0: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
2: Hah? Emang bisa ya?
0: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
2: Tapi, aman nggak ya?
0: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
2: Cara ikutnya gimana?
0: Hubungi 08-138-24x846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
2: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
0: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
3: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
4: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
6: Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum menggantungkan Al-Quran di dinding? Beliau menjawab, seharusnya menghormati Al-Quran Al-Karim adalah dengan membacanya, mentadabburi, dan mengamalkannya. Adapun kalau digantung atau ditempel di dinding, maka ini merupakan kesia-siaan, dapat berakibat melecehkannya. Terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan, lalu Al-Quran dijadikan bagian dari itu. Terkadang ditulis dengan cara diukir, maksudnya hanya sebagai pemandangan semata. Prinsip Al-Quran harus dijaga dari perkara yang sia-sia ini. Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis di dinding, akan tetapi diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min Fatawa Syekh Al-Fauzan, jilid kedua halaman 77.
5: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.

0: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11, halaman 209.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية ترك ما لا يعني المسلم.
2: Meninggalkan yang tidak bermanfaat.
3: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu tanda baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya seperti ini.
4: Kaffaratul majlis.
2: Doa kafaratul majlis.
4: Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwasannya tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu.
5: ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين.
6: دعاء duduk di antara dua sujud.
7: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني.
6: Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku, cukupkanlah aku, angkatlah derajatku, berilah aku rizki yang halal, dan tunjukkanlah aku ke jalan yang benar.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari yang mulia, di hari Jumat, hari yang kelima di bulan Jumadal Ula 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 16 Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu